0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, ya. SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
7: Kerja, Pak.
8: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
9: Nggak bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
12: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
11: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
13: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
14: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
13: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRINET, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Informasi ini disampaikan oleh Kak Tulus Gabesianturi, Prakirawan BMKG Stasiun LTR Kupang. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi.
0: Semangat pagi di hari ini.
1: Semangat.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Senin 13 Juli 2026. Perakiraan untuk pagi hari ini cerah hingga berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, pada malam hari cerah berawan, dan dini hari cerah berawan, dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, Borong, dan Ruteng. Kondisi suhu di udara di, inte,

0: NTT 15 derajat hingga 30 derajat Celcius. Dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya 12 hingga 25 derajat Celcius. Angin berhembus dari timur hingga barat daya dengan kecepatannya 25 sampai 35 km per jam. Dan kami juga memberikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Sekian perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Tulus untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Baik.
1: Demikian informasi untuk Anda pendengar info cuaca di pagi hari ini. Kami masih dengan informasi lain. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, di pagi ini kita akan hadirkan salah satu topik wawancara pagi ya untuk Anda, yaitu kita akan update seperti apa Bulog Kabupaten Manggarai memperkuat stabilitas pangan menghadapi musim kemarau. Dan untuk itu nanti kita akan bahas ini bersama dengan Pak Yarmi Rothando Febrian Jami sebagai pemimpin cabang Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng Kanwil NTT. Dan pendengar, tentunya di pagi hari ini juga ya perlu kita ketahui bersama bahwa memasuki musim kemarau yang memang sedang berlangsung begitu ya pendengar, menjadi perhatian berbagai pihak terutama terkait dengan sektor pangan. Kondisi cuaca yang lebih kering berpotensi mempengaruhi produksi pertanian apabila berlangsung cukup lama. Dan karena itu masyarakat tentunya ingin mengetahui apakah stok beras tetap aman dan juga bagaimana upaya pemerintah menjaga stabilitas harga serta langkah-langkah yang dilakukan agar kebutuhan juga tetap terpenuhi. Sudah terhubung ya bersama kita di pagi hari ini ada Pak Yarmi Rothando Febrian Jami atau sering disapa dengan Pak Rian. Selamat pagi Pak Rian.
2: Selamat pagi.
1: Salam semangat pagi hari ini. Salam sukses.
2: Siap, semangat.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, Pak Rian, bagaimana kabarnya ini pagi nih di Kota Ruteng?
2: Kota Ruteng pagi ini cuaca cukup cerah, namun dingin.
1: Oke, luar biasa. Baik, dingin, ya. Pak Rian, boleh diketahui nih untuk persiapan atau untuk memperkuat stabilitas pangan ya menghadapi musim kemarau, boleh diketahui seperti apa nih untuk Bulog Kabupaten Manggarai?
2: Baik, untuk Bulog Kabupaten Manggarai sendiri saat ini untuk stok pangan kita, stok beras itu ada 1.500-an ton, ada kita itu apa beras yang kita pengadaan lokal di wilayah Manggarai sendiri maupun ada pasokan dari luar juga dari maupun dari daerah sentra NTB dan Jatim. Ini kita juga ada mau masuk juga, ini ada beras lagi sekitar 800-an ton mau masuk ke Ruteng ini. Manggarai.
1: Iya, baik.
2: Untuk posisi ya.
1: Selain itu juga nih Pak Rian, selain dengan menjaga stok, bagaimana nih Bulog memastikan bahwa kebutuhan distribusi beras ini tetap lancar begitu untuk kebutuhan masyarakat?
2: Ya. Baik. Jadi kalau untuk kebutuhan masyarakat sendiri, kita ada program pemerintah pusat yang kita laksanakan sepanjang tahun, ada beras subsidi beras SPHP. Itu kita menjualnya melalui mitra dengan harga PT-nya 13.100. Terus juga ada bantuan pangan lagi rencananya 3 bulan lagi. Kita masih menunggu untuk data penerimanya. Itu untuk mengantisipasi El Nino ini atau kekeringan ini.
1: Oke, luar biasa Pak.
2: Dan,
1: bagaimana juga nih Pak Rian terkait dengan kerjasama antara dinas terkait maupun dengan pelaku usaha dalam menjaga ketahanan pangan ini Pak Rian?
2: Baik, jadi untuk dengan dinas terkait kita bekerjasama dengan dinas ketahanan pangan, dibantu juga dengan TNI Polri sama Perindak untuk stabilisasi pasokan harga pangan khususnya beras dan minyak goreng juga sudah kita dikasih kuota untuk kita bisa menstabilkan minyak kita sama beras khususnya SPHP di wilayah Kabupaten Manggarai.
1: Iya. Dan apakah ini juga nanti ada persiapan begitu ya Pak Aryan ya terkait dengan apakah ada melaksanakan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan yang ada di Kabupaten Manggarai ini Pak Aryan?
2: Ya, jadi itu kita laksanakan sepanjang tahun kalau khusus untuk beras SPHP itu melalui mitra, tapi bisa juga kalau seandainya dari pemerintah daerah atau stakeholder terkait mau melaksanakan kegiatan seperti gerakan pangan murah, kami dari Bulog siap untuk membantu.
1: Baik. Ya, sejauh ini nih Pak Rian, bagaimana nih tantangan yang sering terjadi dalam kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Manggarai, Pak?
2: Kalau kebutuhan pangan, tantangan kita di sini ya, kita kan daerah yang jauh dari ke daerah kepulauan lah. Iya. Jadi terkadang jika stok itu menipis, sementara cuacanya tidak bersahabat, itu tantangan tersendiri bagi kami.
1: Nah,
2: ini harus upayakan agar stok tetap harus ada di wilayah.
1: Baik, luar biasa nih Pak Rian. Dan selebihnya ini Pak Rian, seperti apa juga harapan kedepannya agar stok beras juga aman, dan juga ketika kita menghadapi musim kemarau yang sedang kita alami sekarang ini Pak Rian?
2: Ya, baik. Ya, untuk menghadapi musim kemarau yang panjang, kami juga dari Bulog Rutan kita melakukan penyerapan, dalam hal ini penyerapan beras dan jagung dari para petani lokal. Untuk jagung sendiri sudah sekitar 300-an ton dan beras sudah sekitar hampir 600-an ton. Kami harapkan bisa kami dapatkan lagi selama musim panen ini agar menjadi ketahanan stok untuk kedepannya.
1: Iya. Apakah stok jagung ini juga diperoleh dari pelaku usaha begitu nih Pak Rian?
2: Betul. Jagung kita dapatkan dari pelaku usaha yang ada di seputaran Manggarai dan Manggarai Timur.
1: Oke, baik. Dan di kesempatan terakhir juga ya Pak Rian, boleh diketahui seperti apa harapannya dan juga closing statement untuk ketersediaan pangan ya bagi Kabupaten Manggarai ini Pak.
2: Oke, baik. Jadi kalau untuk ketersediaan pangan, kami di Bulog Manggarai kita akan upayakan, kita jamin untuk ketahanan stok selalu ada. Jika stok berkurang, kita akan minta pasokan dari daerah sentra. Jadi harapannya untuk sepanjang tahun kita stok aman lah. Dan juga ada program-program nasional seperti bantuan pangan yang akan kita laksanakan 3 bulan ke depan. Semoga itu bisa membantu masyarakat yang memenuhi kebutuhan pangannya.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Rian untuk ketersediaan pangan ya ada di Kabupaten Manggarai. Ya. Semoga dengan musim yang kita hadapi sekarang, ketersediaan pangan juga tercukupi begitu. Baik Pak Rian, terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini bersama Prosat RRIND. Salam sehat, salam sukses selalu Pak. Semangat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih. Baik. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Baik pendengar di manapun berada ya, kita akan ketahui seperti apa tadi ketersediaan pangan dalam menghadapi musim kemarau yang juga dipersiapkan ya oleh Bulog Kabupaten Manggarai. Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda di pagi hari ini ya pendengar. Dan juga ketersediaan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya, tetapi juga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab dan juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat bagi perilaku konsumen dan juga tidak membelikan secara berlebihan begitu ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini, Prosat RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Florata pagi ini.

0: memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk memperoleh bantuan sosial atau bansos sebesar 1,5 juta rupiah dari Kementerian Sosial. Pendengar unggahan ini mengajak masyarakat membuka tautan untuk mengecek status sebagai penerima bantuan. Namun faktanya dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Tautan yang dibagikan bukan berasal dari laman resmi Kementerian Sosial. Hasil pemeriksaan menunjukkan tautan tersebut mengarahkan pengguna ke halaman yang meminta pengisian data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram untuk melanjutkan proses. Pola tersebut merupakan salah satu ciri modus phishing atau pencurian data pribadi. Masyarakat diminta tidak mengisi data pribadi pada situs yang sumbernya tidak jelas. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, Kementerian Sosial mengingatkan bahwa saat ini marak beredar penipuan yang mengatasnamakan penyaluran bansos. Kementerian Sosial menegaskan informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Kemensos juga mengimbau ya pendengar bahwa masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun maupun pihak tertentu yang mengatasnamakan kementerian. Verifikasi informasi melalui situs dan media sosial resmi perlu dilakukan sebelum mengikuti informasi mengenai bantuan sosial. Dengan demikian, klaim mengenai tautan untuk mendapatkan bansos 1,5 juta rupiah dari Kemensos adalah hoax. Informasi ini pendengar merupakan konten tiruan yang berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM pendengar. Di pagi ini kembali kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda informasi atau dalam program Halo RRI pendengar, di mana Anda boleh meninggalkan komentar ya yang terkait dengan pelayanan publik ataupun dengan masalah sampah di lingkungan Anda pendengar ya. Boleh sekali bergabung bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan tentunya saya Angela Put yang menemani Anda dengan operator studio kami pendengar, ada Budi Buku dan juga pengarah acara ada Nicolaus Mokumeli, dan juga gatekeeper kami di pagi hari ini Titin Jene yang masih menemani Anda. Di pagi ini Anda boleh meninggalkan komentar ataupun menghubungi kami ya. Di pagi ini pendengar boleh telepon nomor 0821-445-11957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Ataupun Anda boleh mendengarkan kami ya di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RR Digital. Semoga hari Anda juga penuh semangat dan syukur ya pendengar di hari ini. Kami masih menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia dalam program Halo RRI untuk edisi pagi ini.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih di program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya Angela But yang masih menemani Anda beserta dengan operator studio kami ada Budi Buku dan juga pengarah acara kami Nicolaus Makumeli. Ya, pendengar di mana seperti biasa di program Halo RRI ya, Anda boleh menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada kami di line telepon maupun di line WhatsApp kami ya, pendengar. Tentunya di nomor 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp 0821-3878-8786. Anda, saya juga mengucapkan selamat pagi untuk pendengar RRI yang mendengarkan Prosat RRI ND di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Semoga hari Anda penuh semangat gitu ya, pendengar. Nah, di sela-sela aktivitas Anda mungkin ada beberapa hal yang menjadi perhatian begitu ya, pendengar, dan perlu diketahui oleh pemangku kepentingan dan juga biar di

0: Hal ini boleh sekali untuk berbagi bersama Prosatu RRIND. Untuk itu kami masih menemani Anda di pagi ini, tetap bersama kami program Halo RRI edisi hari ini ya, Senin 13 Juli 2026.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
2: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami.

sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro Satu RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kita masih di program Halo RRI untuk pagi ini. Bagi yang mau menyampaikan aspirasi Anda ya, boleh sekali di 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Ya, pendengar, di pagi ini tentunya kita masih di program Halo RRI ya. Anda boleh meninggalkan komentar apa saja ya pendengar, atau yang tadi pagi sempat ke pasar ada kenaikan harga begitu ya, baik beras ataupun bawang putih, bawang merah, boleh sekali untuk bisa mengonfirmasi ya kepada pihak-pihak terkait seperti apa stok bawang pahan beras di pasar, dan juga boleh update ke ruang dengar kita di program Halo RRI edisi pagi ini. Untuk itu kita masih bersama Anda, kita masih punya waktu ya kurang lebih 5 menit ke depan ya pendengar, hingga 9 lewat 50 waktu Indonesia Tengah. Kita masih menunggu yang mau bergabung, boleh sekali di pagi hari ini, dan juga boleh berkaitan dengan sampah ya pendengar, yang mungkin sudah beberapa bulan belum diangkut juga dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar Anda, boleh sekali ya untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan kita juga masih menemani Anda dengan lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini pendengar. Satu lagu untuk Anda lagi, saya ingin hadirkan satu buah nomor lagu dari Tiara Andini, Gemintang Hatiku, untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: macem. Contohnya, Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Dimulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya di program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Anda juga bisa bergabung di kesempatan berikutnya ya pendengar di hari Rabu dan juga Jumat di program Halo RRI untuk Anda. Boleh menyampaikan aspirasi Anda baik melalui line WhatsApp kami 0821-3878-8786 maupun bisa langsung ya, langsung dilaporkan melalui line telepon kami 0821-4451-1957. Dan untuk Anda di pagi hari ini pendengar, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan pagi ini. Saya Angela But yang sudah menemani Anda Florata pagi ini dan juga di program Halo RRI. Dan juga ada operator kami Budi Buku yang sudah menemani Anda dan pengarah acara kami ada Nicholas Makumeli pamit undur diri ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Salam sukses dan semangat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti itu microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan sebelum Anda melanjutkan perjalanan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

jadi keprihatinan, dan sampai hari ini masih ada sebagian banyak orang yang berusaha untuk menutupi kasus-kasus itu. Tetapi kami kurang lebih hampir 4 atau 5 tahun ini sudah berusaha.

0: menjadi keprihatinan, dan sampai hari ini masih ada sebagian banyak orang yang berusaha untuk menutupi kasus-kasus itu. Tetapi kami kurang lebih hampir 4 atau 5 tahun ini sudah berupaya kerja berjejaring. Dari tingkat desa, kecamatan maupun di kabupaten, lewat pembentukan kelompok-kelompok perlindungan dan anak di desa, di kecamatan maupun di kabupaten. Sehingga bila terjadi di desa, apabila kelompok-kelompok itu tidak mengalami kesulitan, kami saling berkoordinasi untuk proses penyelesaiannya. Untuk kasus yang kekerasan fisik atau KDRT, biasanya ada ruang untuk restorasi justice atau penyelesaian secara kekeluargaan. Namun untuk kasus kekerasan seksual, semuanya kembali ke ranah hukum dan akan diproses lewat aparat penegak hukum. Penyelesaian secara budaya dipersilahkan, tetapi tidak menghentikan proses hukum. Itu yang kami berupaya selama ini untuk mendampingi para perempuan dan anak korban kekerasan.
1: Baik, tentunya tetap selalu memberikan dampingan yang serius ya, yang secara kontinu kepada kasus-kasus yang ada. Yang menarik adalah tadi yang disampaikan terkait dengan wajah ya, seperti itu ya. Pemulihan nama baik ya, kalau tidak salah ya, seperti itu ya. Dan ini dalam tanda kutip nih Bu Jen, memang banyak kasus yang terjadi selalu dikaitkan dengan acara budaya pemulihan nama baik, dan seperti yang Ibu katakan tadi bahwa ini tidak menyelesaikan masalah, karena yang korban alami adalah tetap akan merasakan dampak seperti itu. Apakah strategi khusus yang digunakan oleh ibu bersama teman-teman untuk secara tidak langsung bisa memberi efek jera ya, tidak boleh dilakukan secara adat budaya kemudian dengan istilah wajah atau seperti apa, tetapi untuk dampak kepada anak-anak kita ini yang harus kita perhatikan seperti itu. Adakah strategi khusus nih Bu untuk bisa membuat efek jeranya?
0: Baik, terima kasih Ibu. Kebetulan kami di dalam relawan Sapa ini adalah orang-orang yang dulunya tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pasti kerja kami berjejaring baik dengan aparat penegak hukum, dengan dinas instansi terkait yang ada berkolaborasi dengan kegiatan dengan kasus-kasus ini, juga dengan para pemerhati. Karena itu bila kejadian seperti yang tadi saya ceritakan wajar, tapi korban adalah anak, tentunya ada ikutan masalah psikologisnya, masalah ekonomi dan lain-lain. Sekali lagi kami katakan, kalau proses itu kalau kasusnya kekerasan seksual, proses sosial budaya itu

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget.

Pendengar Pro 1 di mana pun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan mudah-mudahan saja apa yang Anda kerjakan nantinya bisa berhasil dengan baik. Dan kami masih terus menemani Anda ya di kesempatan siang hari ini dengan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Yeah. Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda, umat Katolik kita memuji Sangka Perawan Maria.

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah

Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga

0: Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya, dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia, menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan

0: Kabar dari sepak bola tanah air, ada males berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Ada menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Ya, saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga ya. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.

0: Dari arena panjat tebing pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam

tinju kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan, dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor

voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi

mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan

TNI Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006.
Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.
2: Sorata siang ini.
3: Ini adalah Bapak Fransyama, seorang pensiunan guru dan seniman tradisional asal Desa Mokekeso, Kelurahan Rewa Rangga, Kabupaten Ende. Bapak Fransyama di masa tuanya selain bertani, kini juga menghabiskan waktunya untuk menghidupkan kembali alat musik tradisional dari kayu yang disebut geko. Menurutnya, alat musik ini sudah hampir dilupakan masyarakat atau hampir punah. Ia tidak hanya memainkan, tetapi juga membuat sendiri alat musik ini. Nah, hari ini saya, Pak Fransyama, Pak Sipri, dan Mas Andre, Lurah Rewa Rangga, akan mencari kayu wae di hutan, bahan untuk membuat geko. Kayu ini, menurut Bapak Fransyama, tumbuh di tebing-tebing curam. Setelah melewati jembatan, persawahan, perumahan penduduk, dan perkebunan desa Watu Mere, kami kemudian memasuki hutan. Walaupun di usianya yang sudah tidak muda lagi, Pak Fransyama sangat energik. Saya saja tertinggal beberapa kali. Untuk menemukan pohon wae ini tidak mudah, karena tumbuhnya di tebing dan tersembunyi. Setelah cukup lama mencari, akhirnya kami menemukan pohon wae tersebut.
4: Sampai loko boko.
5: Oh, ke loko boko. Terus sampai di bulu. Sampai.

0: Ini perjalanan yang cukup melelahkan. Untuk mencari pohon wai. Ini memang tumbuhnya di atas bukit, jadi butuh perjuangan yang luar biasa. Kita cabut. Naik lagi.
1: Foto dari jauh bisa kan? Kalau dekat, kalau dekat lihat patung. Kalau dekat dari. Oh iya, berarti di sana.
0: Setelah menempuh perjalanan yang jauh naik turun bukit, akhirnya kita sudah sampai di lokasi yang dituju. Kita sudah menemukan pohon wai. Memang perjuangannya luar biasa. Jadi dari bawah tadi kami sampai ke sini itu memakan waktu kira-kira hampir 1 jam. Jadi cukup sangat melelahkan sekali.
2: Pejalan kaki dan perjalanan. Jadi mereka dari Kodim, kumpul Kodim naik ke Lari, kedua Lari, dari Ngebosi.
0: Sipri dan Pak Fransyama sudah mulai menuju ke pohon yang akan ditebang. Kita langsung lihat aja ya. Nah, ini yang dicari-cari dari tadi ya. Dari bawah naik sampai ke atas bukit. Ini pohon yang akan kita tebang, namanya pohon wai. Bentuknya seperti ini. Nanti setelah dipotong nanti akan dijadikan alat musik tradisional yang namanya gecko. Ini penampakannya. Jadi untuk menghasilkan sebuah alat musik tradisional yang namanya gecko itu memang tidak mudah ya. Jadi butuh perjuangan yang ekstra, perjuangan yang keras, karena harus mendapatkan pohon wai ini dulu ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Jadi menaiki tebing-tebing, dan memang tumbuhnya ini di tebing-tebing yang curam ya. Jadi, dan itu cukup tinggi. Hampir 1 jam tadi kami menempuh perjalanan dari bawah, akhirnya bisa ketemu pohon ini. Nah, dalam bahasa setempat ini disebut pohon wai. Bentuknya seperti ini. Mungkin kalau Anda punya informasi, tahu ini namanya pohon apa, bisa Anda sampaikan ini namanya pohon apa dalam bahasa Indonesia ya.

Ay, salah jalan bapaknya. Ah,

Batang pohon kayu wae kemudian dipotong-potong dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan, lalu dijemur. Setelah kayunya kering, lalu dikikis menggunakan parang sampai ditemukan nada-nadanya. Jika nada-nada sudah ditemukan, batang-batang kayu ini akan disusun dan digantung sesuai urutan nadanya, lalu dimainkan. Tapi sayangnya menurut Pak Franz, tidak banyak yang mengetahui proses membuat dan memainkan alat geko ini. Di Rewa Rangga sampai saat ini, hanya Bapak Franz Yama, Pak Sipri, dan Pak Robert yang bisa memainkan geko.

Untuk mempertahankan alat musik Gecko, Bapak Fransyama membuka sanggar seni Mokekeso. Di sanggar ini, Bapak Frans melatih anak muda dan siapapun yang ingin belajar memainkan alat musik ini.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari.

di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Salam jumpa kembali dalam acara Bincang Budaya. Untuk edisi siang hari ini masih bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Salam budaya untuk kita semua, dan sudah kami siapkan pendengar salah satu topik ya, sangat menarik tentunya terkait dengan menjaga warisan lewat seni. Pendengar, di tengah arus modernisasi, seni menjadi salah satu cara penting untuk merawat budaya dan nilai-nilai luhur pendengar. Bersama kita telah hadir ya di ujung telepon, kami sudah terhubung bersama guru seni budaya SMPS Hanura Danga sekaligus koordinator Sanggar Sekolah Saate, ada Bapak Richard Uwasiga. Selamat siang Pak Richard.
1: Selamat siang Ibu.
0: Salam budaya Bapak.
1: Salam.
0: Baik Pak Richard ya, ini salah satu tema yang menarik yang menjaga warisan lewat seni. Sejauh ini yang sudah dilakukan Pak Richard ya bersama para pelaku seni, warisan-warisan seni seperti apa nih yang sudah dilaksanakan nih Pak?
1: Baik, terima kasih Ibu. Di sanggar saya, di sanggar Saat ini yang kami gali itu, kami angkat itu terutama itu lagu-lagu daerah dan tarian daerah. Karena banyak sekali tarian-tarian daerah di Nagikeo yang hampir dilupakan generasi muda, makanya kami coba mengangkat kembali di sanggar-sanggar seperti yang sanggar saat ini, termasuk beberapa sanggar lain yang di bawah naungan Dinas Bidangka.
0: Baik, oke, ini kita melihat kembali ya flashback ke generasi mudanya yang sudah kurang berminat ya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi saat ini Anda melihat seni tradisional khususnya di lingkungan sekolah ini seperti apa nih Pak?
1: Untuk generasi muda sekarang saya lihat itu sepertinya peminat sudah mulai berkurang. Ya, terutama tarian daerah. Karena sekarang kita lihat di pesta, kita jarang melihat tarian-tarian seperti itu ditampilkan. Dan salah satu tugas berat untuk kami di sanggar-sanggar itu mengangkat kembali tarian-tarian seperti itu. Makanya kami mencari sumber dari kampung-kampung adat untuk diajarkan kembali di sekolah tarian-tarian seperti itu.
0: Iya, baik. Tentu ada perannya ya dari lagu dan tari itu sendiri dalam memperkuat identitas budaya generasi muda.
1: Betul.
0: Begitu ya. Oke. Nah, iya. Di Sanggar Saate sendiri tari dan lagu daerah apa saja nih yang sedang dihidupkan kembali nih, Pak?
1: Baik, untuk tarian daerah banyak di sini, misalnya tarian Teeku.
0: Oke.
1: Terus Todagu. Terus yang tarian tandak misalnya Dera. Dero yang akapela, bukan seperti kita temukan di musik, di musik-musik pesta. Yang aslinya kita bawanya dari nenek moyang yang ciptakan dulu. Terus tarian Sa'a. Terus ada beberapa lagu daerah, misalnya lagu-lagu daerah yang diciptakan oleh nenek moyang dulu. Misalnya kita sini ada Kapo Solo. Banyak lagu-lagu daerah. Dan itu kita bisa temukan bahwa di Nagikeo ini ada punya tangga nada sendiri yang tidak digunakan dalam tangga nada modern yang kita pakai yang saat ini.
0: Okay. Ya,
1: miripnya mirip seperti tangga nada diatonis, tapi dia tidak ada nada C-nya.
0: Oke, okay. Misalnya ya. Ada salah satu contoh lagu atau seperti apa yang nadanya yang sedikit berbeda?
1: Oh, yang tanpa nada C-nya. Itu bisa ditemukan lagu-lagu di irama tanda lagi Keo. Itu irama mandera, misalnya salah satu lagu judul lagunya Tobitoshi
0: ya.
1: Irama mandera itu hampir mirip Gavi, tapi dia agak sedikit beda dengan dia punya cara membawakannya.
0: Baik, dan tentu ini menjadi salah satu hal mengapa Anda mendirikan sanggar Saate begitu ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, ini awalnya kenapa nih?
1: Ya, sebetulnya itu sanggar saat ini dibentuk itu karena kekhawatiran dengan mulai kurang berminatnya generasi muda.

tari-tarian daerah seperti apa nih Pak? Ya, Pak Richard. Halo. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami kembali mencoba ya untuk menghubungi Pak Richard Uwa ya, sebagai guru seni budaya SMPS Hanura Danga dan sekaligus koordinator Sanggar Sekolah Saate. Dan kami juga undang Anda pendengar RRI, bagi Anda yang mau lebih tahu ya, lebih jauh mengenal tentang warisan seni ya, bagaimana dari sanggar dan juga sekolah menjaga warisan lewat seni. Silakan kami buka line teleponnya ya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786.

0: 100,5 MHz AM 783 kHz, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih terkait dengan menjaga warisan lewat seni dalam acara Bincang Budaya. Dan masih bersama kita Bapak Richard Wasiga, Guru Seni Budaya SMPS Hanura Danga, sekaligus Koordinator Sanggar Sekolah Saate. Pak Richard.
1: Siang, Bu.
0: Iya, baik. Pak Richard, ini boleh tahu ya, mengapa seni ini menjadi yang efektif ya untuk bisa menjaga warisan budaya yang sudah dilakukan selama ini seperti apa nih, Pak?
1: Iya, baik. Dilihat dari budayanya sendiri ya, bahwa budaya kita ini, khususnya kami di Negeri Kiau ini, rata-rata tuh banyak yang berhubungan dengan seni, termasuk tari, nyanyi dan segala macam. Bahkan sampai di ritual-ritual adat itu selalu ada hubungan dengan seninya. Makanya untuk mewariskan itu, berarti kita harus mengangkat seninya itu supaya dia jangan hilang, supaya generasi muda bisa mengenalnya. Oh, bahwa kita budaya kita ini ada ritualnya yang berhubungan dengan nyanyian, misalnya berhubungan dengan tarian seperti itu.
0: Okay. Dan tentu untuk kembali mengumpulkan dan mengajak anak-anak muda tidak gampang ya, seperti itu ya. Ini menjadi tantangan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi tantangan agar mengajak anak-anak muda ini mencintai seni-seni tradisional nih, Pak?
1: Satu, kita harus membuat mereka suka juga dengan musik daerah atau tarian daerah atau dengan seni daerah itu sendiri. Nah, dari suka itu baru mereka akan tertarik dan mereka akan mau belajarnya. Dan supaya membuat mereka suka itu, makanya kita harus bentuk wadah dan selalu memperkenalkan kepada mereka. Misalnya kita buat latihan, kita kenalkan musiknya seperti apa, tariannya seperti apa. Nah, dengan situ pasti mereka akan tertarik, anak-anak muda. Ya, khusus kami, saya ini di SMP, ya saya kenal dari itu, jadi pasti mereka akan tertarik. Nah, kita selalu bikin event-event juga, misalnya event-event perlombaan atau event-event pentas seni yang berhubungan dengan tarian-tarian daerah. Seperti itu.
0: Baik.
1: Lebih tertarik.
0: Baik. Nah, untuk lebih tertarik, Bapak mengemasnya seperti apa nih pembelajaran seni agar tetap menarik di era digital saat ini? Biasanya anak-anak cepat terpengaruh ya dengan berbagai.
1: Ya, biasanya anak. Ya, kami di sini biasanya dibikin tim atau bentuk satu tim tari sendiri, terus kita gali, kita kumpulkan anak-anak yang punya bakat nari, terus kita latih di sini.
0: Oke.
1: Kita ajarkan mereka cara tariannya, bermain alat musik, pengiring tarinya dan segala macam. Terus lagu-lagunya, ya begitu kita bentuk dengan tim paduan suara atau vokal grup khusus untuk lagu-lagu daerah yang dibimbing dengan guru-guru yang pembimbingnya yang mengatur itu semua. Seperti itu.
0: Baik, apakah? Silakan.
1: Kami juga akan di sini biasanya di akhir tahun biasanya ada bikin pentas seni. Dan untuk Hanura kali ini mungkin Juni ini kami akan bikin konser, Pak, kan? Konser seni.
0: Oke, konser ini
1: berhubung dengan seni budaya ini, ya.
0: Baik, konsernya yang diselenggarakan di sekolah atau di mana? Di kabupaten begitu?
1: Di kabupaten. Kita di akan yang konsernya dari sekolah tapi buatnya di kabupaten. Nanti kita undang beberapa orang-orang yang ada di kabupaten untuk menyaksikan ini.
0: Oke, ini konsernya tentang apa nih? Boleh tahu?
1: Tentang budaya.
0: Tentang budaya, ya?
1: Menggali atau mengangkat kembali budaya Negeri Kiau.
0: Oke, ini keterlibatan dari semua anak-anak pelajar begitu ya, Pak, ya?
1: Ya, punya pesan anak pelajar, ya.
0: Baik. Nah,
1: lebih fokuskan anak-anak muda, ya.
0: Oke. Sekolah. Baik, dari sanggar yang ada kemudian diakomodir anak-anak muda dengan berbagai kegiatan seperti itu, apakah sejauh ini sudah ada perubahan positif yang Bapak lihat pada siswa setelah terlibat dalam kegiatan sanggar nih, Pak?
1: Iya, dari responnya anak-anak saya lihat ada positifnya, karena mereka suka dengan tarian ini, ya, mereka mau tampil di saat misalnya ada kegiatan-kegiatan tarian daerah misalnya, itu mereka mau. Misalnya ada permintaan-permintaan, misalnya ada tarian-tarian penjemputan yang berhubungan tarian daerah, anak-anak responnya baik seperti itu.
0: Oke. Tentunya ada makna juga ya dari atau nilai budaya yang biasanya terkandung dalam tari dan juga lagu daerah yang diajarkan kepada siswa-siswinya. Seperti apa nih, Pak?
1: Kalau tari rata-rata itu lebih banyak tentang ungkapan syukur, ya. misalnya tarian Teiku itu lebih banyak mengungkapkan syukur atau tarian untuk penyambutan tamu seperti itu. Terus misalnya lagu misalnya Dera tadi itu sebagai ungkapan syukur biasanya dibuat atau ditampilkan di saat acara selesai upacara panen, ucapan syukur panen seperti itu. Itu biasanya kalau Dera misalnya itu biasanya setelah upacara panen juga dan diikuti dengan acara itu seperti itu. Ini juga ada.
0: Baik. Tentu bagaimana respon dari siswa-siswinya Pak ketika diperkenalkan dengan tari dan lagu-lagu daerah?
1: Untuk di sana-sana mereka sangat antusias. Mereka terima dengan baik. Karena kita sering menampilkan mereka dengan event-event untuk mereka tampil, maka mereka senang. Seperti itu.
0: Strategi apa nih yang sudah dilakukan Bapak agar anak-anak tidak hanya bisa menari dan menyanyi, tetapi juga bisa memahami maknanya nih Pak?
1: Kita biasanya di saat ada upacara-upacara adat, ritual-ritual adat itu kita mengajak mereka untuk mengamati itu. Misalnya maknanya apa dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Misalnya kalau kami di Edan Baisa ini kan lebih dekat dengan daerah Tawe. Di situ biasanya ada kegiatan aktu atau syukuran bikin ritual-ritual adat yang berhubungan dengan nyanyian seperti dero dan segala macam. Makanya kami ajak mereka untuk menyaksikan itu. Dan di sana mereka mesti mengetahui maknanya apa yang mereka lihat dari upacara-upacara ritual seperti itu. Ya, begitu.
0: Baik, apakah ada perbedaan tantangan dalam melestarikan tari dibandingkan dengan lagu-lagu daerah nih Pak?
1: Pasti tentu ada perbedaannya ya. Karena misalnya untuk lagu-lagu daerah sekarang, kadang-kadang munculnya lagu daerah yang hanya sairnya daerah. Sementara melodinya tidak menggambarkan bahwa ciri khas dari daerah itu tersendiri. Ya, yang lagi viral-viral sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, misalnya itu. Dan bahkan tangan nada yang digunakan ya tangan nada modern, bukan tangan nada yang seperti kita yang seperti saya bicarakan tadi, bahwa kita punya tangan nada sendiri di daerah itu. Misalnya kami di Nakeo ada tangan nada yang tidak ada nada C-nya tadi seperti itu.
0: Baik, tentu dengan perkembangan zaman yang sekarang ini dari Bapak sendiri ya sebagai koordinator sanggar kemudian juga guru budaya, apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan Pak, misalnya menggabungkan unsur modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional seperti itu baik lewat lagu dan juga musik?
1: Iya, namanya perkembangan zaman, paling kurang kita tidak bisa menghindari hal-hal itu. Karena anak-anak kadang-kadang mereka sudah lebih tahu tentang perkembangan modern, bagaimana cara menggunakan ya AI misalnya sekarang ya, bikin musik dengan detik sudah jadi. Tetapi kita selalu mengarahkan bahwa kita punya ciri khas, bisa menggunakan seperti itu, tapi tetap memunculkan kita punya kekhasan daerah itu sendiri. Jangan sampai unsur daerahnya hilang. Itu sangat disayangkan, nanti generasi kedepannya mereka bisa mempelajari apa. Sementara yang dimunculkan itu hanya sair yang bukan kita punya ciri khas daerah itu sendiri. Ya, sangat disayangkan itu.
0: Apakah ada contoh lagunya yang Pak yang ada kolaborasinya?
1: Di sini saya tuh ada beberapa lagu yang saya bikin dalam satu aransemen, misalnya lagu Kuwatiwa itu. Ya, saya ambil musiknya, mikirnya dia punya ritmenya mungkin sedikit ambil musik ya agak modern, tapi dia punya pemilih chordnya itu tetap kita mempertahankan atau bentuk melodinya kita tetap mempertahankan ciri khas lagu daerah itu sendiri. Cuma di harmoninya mungkin kita sedikit main-main untuk mengadaptasi dengan bentuk-bentuk musik modern saat ini. Seperti itu.
0: Oke, baik. Tanpa menghilangi musik tradisional begitu ya, alat musik yang digunakan. Ini apa sebenarnya Pak yang dimasukkan dalam kolaborasi?
1: Misalnya kita di sini ada bunyi seperti kita bunyi gong kendangnya misalnya seperti itu. Bunyi gong kendang, terus ada suling misalnya seperti itu ya, yang menjadi ciri khas lagu daerah Negeri. Sebetulnya lagu-lagu daerah Negeri ini rata-rata itu yang ditampilkan dari Nenek Moyang itu kan dalam bentuk akapela. Ya, seperti tanda kata dalam bentuk akapela. sama seperti Leo punya Gabi ya. Yeah. Gabi kan aslinya itu dia kan akapela tanpa alat musik, cuma karena perkembangan zaman dibikin dengan instrumen-instrumen untuk pengiringnya ya, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan itu, tapi kita tidak menghilangkan dia punya unsur daerah, misalnya nadanya atau akornya seperti itu, untuk supaya unsur daerahnya tetap muncul seperti itu.
0: Baik. Baik, Pak Richard, ini juga sudah ada yang bergabung ya di siang hari ini dari Bapak Markus yang ada di ND. Menarik sekali perbincangan siang hari ini ya, menjaga warisan lewat seni. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk menjaga warisan seni ketika anak-anak sudah terpengaruh oleh era digitalisasi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bisa diberikan contoh ya, pengalaman dari Bapak terkait dengan tari atau lagu daerah yang paling berkesan ya menurut Bapak, dan kenapa lagu atau tari daerah itu yang dipilih. Terima kasih. Silakan, Pak.
1: Oh, baik. Untuk mengatasinya itu, yang paling pertama itu mungkin kita selalu memperkenalkan musik-musik daerah itu ke anak-anak, supaya mereka tahu bahwa, oh, bahwa di lagu di daerah ini ada ciri khas musik atau tariannya yang bentuknya seperti ini. Mm-hmm. Ya. Nih, itu seperti itu. Kalau untuk lagu daerah yang tertarik, musik untuk kami di Nekion, saya khususnya pribadi itu saya tertarik dengan irama ndera. Karena tandak ya, irama tandak seperti Gawi itu nama, tapi namanya ndera. Memang dia agak kurang populer seperti Gawi. Mm-hmm. Tapi sebenarnya di Nekion itu ada yang miripnya Gawi itu namanya ndera. Nah, karena saya tertarik itu karena tangga nada yang digunakannya itu adalah tangga nada yang tanpa nada si-nya itu. Okay. Seperti itu. Itu yang mungkin sekarang saya lagi semangat untuk menggali lagu-lagu seperti itu untuk kembali diperkenalkan kepada anak-anak di sanggar saya. Terus untuk variannya itu banyak variannya di Nekio. Yang kami populerkan itu yang sering kami tampilkan itu tarian Teiku dengan tarian Sa'a. Itu yang menjadi ciri khas untuk sanggar saya untuk lebih mengangkat itu dua tarian itu. Terima kasih.
0: Baik, dari anggota sanggarnya sendiri memang siswa-siswi dari sekolah atau mungkin dari luar juga nih, Pak?
1: Untuk kami sanggar sekolah ini yang hanya siswa-siswi dari SMP Sanura sih.
0: Baik.
1: Dari luar tidak.
0: Baik. Jika ada kesempatan tampil di luar daerah nih, Pak Richard, tarian atau lagu apa yang ingin ditampilkan sebagai identitas daerah kita nih, Pak?
1: Ya.
0: Pak Richard?
1: Iya, Bu. Kemana?
0: Ya, jika ada kesempatan ya untuk tampil di luar daerah, adakah tarian atau lagu yang ingin ditampilkan sebagai identitas daerah kita ini apa nih?
1: Oh, itu saya senang kalau saya adanya hari event itu pasti saya akan mau. Mm-hmm. Pertama pasti saya akan perkenalkan Teiku ini tentu lebih luas untuk orang lebih mengenalnya itu dengan lagu-lagu daerah seperti irama daerah tadi.
0: Baik.
1: Ya selama ini kalau orang tidak pernah kenal, orang kenal lagi Kio cuma lewat Dero ya.
0: Iya.
1: Tea. Kalau tidak pernah tahu bahwa di selain Dero ada daerahnya juga seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik, Tea Eko, tarian bisa dijelaskan tarian Tea Eko seperti apa, kemudian Tera juga seperti apa nih, Pak?
1: Oh, tarian Eko, Tea Eko, dia tarian yang diiring dengan alat musik gonggendang ya. Mm-hmm. Alat musik gonggendang, terus biasanya dipergunakan untuk tarian penghormatan tamu seperti itu, atau tarian ucapan syukur biasanya di acara-acara gitu, syukur panen. Ya, itu menjadi salah satu tarian ciri khasnya gitu ya, Teiku ini.
0: Okay.
1: Itu pusatnya adanya di Bawai. Okay. Seperti itu.
0: Sedangkan Dera,
1: lagu Dera ini dia lebih sebenarnya lebih banyak munculnya itu dia di daerah Nagekyo bagian selatan. Mm-hmm. Nah, kalau Dera itu bagian daerah bagian Bawai juga, tapi kalau Dera ini dia adanya itu di Nagekyo bagian daerah selatan. Ya hampir mirip-mirip seperti Gabi.
0: Baik, Pak.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik Pak Richard, kita berharap ya suatu kesempatan ini bisa menampilkan ya lagu dan juga tarian di berbagai kegiatan di luar daerah begitu ya Pak, suatu kesempatan, kita berharap demikian. Dan yang terakhir ya Pak Richard, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya melalui seni, dan juga pesan Bapak untuk para pelajar dan juga komunitas agar tetap bangga dan aktif ya melestarikan seni budaya daerah, seperti apa nih Pak? Silakan.
1: Ya.
0: Ya, Pak Richard.
1: Ya, Bu.
0: Ya, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya melalui seni?
1: Maaf, suaranya kurang jelas.
0: Ya, pesan Bapak ya kepada generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.
1: Pesan saya buat untuk generasi muda sekarang, cintailah kita punya musik daerah, ya. Pelajari itu dan galilah maknanya, karena itu menjadi ciri khas, menunjukkan ciri khas daerah kita sendiri. Itu mungkin pesan saya.
0: Baik, dan tentu ada dukungan juga ya yang penting dari sekolah dan orang tua dalam mengembangkan siswa terhadap seni tradisional. Anda melihatnya seperti apa nih dukungan selama ini?
1: Kalau untuk di sekolah saya yang sangat disayangi, dukungannya sangat luar biasa dari sekolah, bahkan dari pihak yayasan, bahkan kita di sini setiap sanggar-sanggar yang ada di sekolah itu di bawah naungan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat luar biasa, dan hampir setiap tahun kita selalu bikin pentas diadakan oleh dinas, dan kita menampilkan apa-apa yang kita materi-materi musik daerah atau tadi daerah yang kita ajarkan sanggar-sanggar itu untuk ditampilkan di kegiatan festival.
0: Baik, dan untuk tahun ini di bulan Juni ya Pak ya?
1: Ya. Juni itu khusus hanura untuk bikin konser, tapi biasanya kalau dari dinas itu biasanya bulan Agustus.
0: Oke, nah untuk ditampilkan di konser ini apa yang sudah dipersiapkan dari sanggar ini Pak?
1: Siapan ini kita ada tarian daerah, lagu daerah, terus kita kombinasi juga dengan lagu-lagu, karena ini adalah sekolah Katolik, jadi kita ada beberapa lagu-lagu daerah, lagu-lagu rohani tapi yang
0: nuansa
1: kulturasi daerah, kulturasi lagi.
0: Baik, terima kasih Pak Richard untuk waktunya siang hari ini bersama Pro Satu RRIMD.
1: Oke, terima kasih juga Ibu.
0: Semoga apa yang baik, semoga semuanya apa yang direncanakan berjalan baik adanya ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya siang hari ini. Semoga apa yang telah diperbincangkan siang hari ini menjadi motivasi ya bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda, untuk terus mencintai, menjaga, dan melestarikan budaya kita. Saya Gersin Senda undur diri dalam acara Bincang Budaya. Sampai jumpa di Bincang Budaya berikutnya. Tetap berkarya dan selamat lestarikan budaya. Selamat siang dan tetap bersama Pro Satu RRIMD, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 13 Juli 2026 dengan sari berita. Hari Pajak 2026, KPP Pratama ND ajak wajib pajak lebih patuh. Pesona Bukit Wolobobo, negeri di atas awan di Kabupaten Ngada ramai dikunjungi wisatawan selama musim liburan sekolah. Bersama saya, Jona Barat.

0: Kita mulai berita pertama. Peringatan Hari Pajak 2026 dimanfaatkan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, masyarakat diingatkan bahwa pajak menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
1: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende mengajak masyarakat khususnya wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pajak 2026. Kepala KPP Pratama Ende Dedi Aris Setiawan mengatakan Hari Pajak menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.
2: Kepada masyarakat khususnya dan wajib pajak pada umumnya yang ada di Republik Indonesia, hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Hari Pajak. Kami berharap kepada seluruh warga untuk senantiasa membayar pajak dengan tepat waktu. Pajak yang dibayar oleh masyarakat itu bagian dari kegiatan untuk membangun negara Republik Indonesia. Dan semoga serangkaian kegiatan ini juga membangun dan menumbuhkan semangat khususnya wajib pajak untuk masyarakat pembayar pajak agar tetap senantiasa membayar pajak dengan baik.
1: Dedi menjelaskan penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan berbagai fasilitas publik yang dinikmati masyarakat. Ia menegaskan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak, semakin optimal pula penerimaan negara untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Pajak 2026, KPP Pratama Ende berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penerimaan dari sektor tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Ende, Vincenzio Sare mengatakan kepatuhan masyarakat membayar pajak memiliki dampak langsung terhadap pendapatan daerah. Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola sesuai ketentuan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga pemerintah Kabupaten Ende. Skema pembagian penerimaan tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh tambahan sumber pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
4: Jadi sudah 2 tahun, dari tahun 2025 sampai 2026 ini, ada yang namanya opsen pajak. Opsen pajak itu pemerintah Kabupaten Ende itu langsung mendapat uangnya ketika wajib pajak membayar, itu langsung masuk ke rekening kas daerah Kabupaten Ende. Jadi opsen pajak itu menjadi PAD Kabupaten Ende. Sedangkan provinsi yang menjadi bagian atau hak provinsi itu langsung masuk ke kas rekening provinsi NTT. Dari uang pajak itu yang akan digunakan pemerintah dalam hal ini untuk menjadi program-program pembangunan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3: Ia melanjutkan, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat dimanfaatkan pemerintah bagi kepentingan publik. Ditambahkan, pihaknya terus mendorong masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu setiap tahun. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ende.
0: Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE pada Sabtu 11 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
5: Hey. Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat Ende. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan dane ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim pengagas, dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Ende, Wakil Ketua DPRD Ende, Perwakilan Kapolres Ende, Dandim Ende, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende. Ketua Tim Pengagas Pembentukan Dane Jafar Ahmad menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nua Ende sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat Ende untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten Ende sesuai kapasitas masing-masing. Karena Ende memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
6: Tidak ada perbedaan. Tidak intervensi di masing-masing rumah ada tidak. Orang macam-macam. Orang
5: usai deklarasi, tim pengagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat hingga pemilihan ketua umum dane. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di Ende. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nua Ende dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat budaya dan martabat masyarakat Ende lintas generasi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kabupaten Lembata dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya. Kekayaan tradisi yang masih terjaga diyakini mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
8: Kabupaten Lembata memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya sebagai salah satu kekuatan destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD ASITA NTT, Oyan Christian, yang mengatakan tren pariwisata saat ini menunjukkan semakin banyak wisatawan yang mencari pengalaman autentik melalui interaksi langsung dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
9: Dan kami melihat bahwa Kabupaten Lembata memiliki keunikan dalam budaya yang mana ini adalah segmen khusus, market khusus untuk para pecinta budaya.
8: Menurut Oyan, berbagai potensi budaya yang dimiliki Lembata, seperti kampung adat, tradisi masyarakat, hingga proses pembuatan tenun ikat, merupakan atraksi yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui produk wisata yang memiliki nilai jual sekaligus memperkuat identitas daerah. Ia menambahkan, pengembangan wisata minat khusus tidak hanya berfokus pada keindahan alam, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan saat mengenal budaya lokal dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, pelestarian budaya dinilai harus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata dan masyarakat juga diperlukan agar potensi budaya Lembata semakin dikenal luas dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita terakhir. Memiliki pesona alam yang menakjubkan, Bukit Wolobobo di Kabupaten Ngada ramai dikunjungi wisatawan selama liburan sekolah. Bukit Wolobobo menawarkan pemandangan luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam terkenal di Kabupaten Ngada. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
10: Ya satu mungkin karena penasaran karena bagus juga di Bejawan itu.
11: Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngada yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pesona wisata negeri di atas awan Bukit Wolobobo yang letaknya tidak jauh dari kota Bejawa. Bukit Wolobobo berada di desa Turekisa, kecamatan Golewa Barat, telah menjadi tujuan wisata di Kabupaten Ngada. Salah satu pilihan wisata yang bisa dinikmati diantaranya mountain walk atau menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit. Sepanjang liburan banyak warga mendatangi Bukit Wolobobo atau yang lebih dikenal dengan negeri di atas awan untuk menikmati senja di atas bukit dengan balutan awan serta sentuhan hawa dingin yang tentu saja membuat betah para pengunjung untuk menghabiskan waktu menyaksikan panorama matahari terbenam pesona negeri di atas awan. Pengunjung Bukit Wolobobo Koiril Romli kepada RRI menuturkan bahwa rasa penasarannya tentang keindahan negeri di atas awan bisa terobati. Walau kali ini cuaca mendung tidak dapat menghadirkan keindahan matahari terbenam, namun dirinya berharap suatu saat nanti dirinya akan kembali lagi dan bisa menyaksikan sunset di Bukit Wolobobo. Koiril juga berharap ke depan ditambahkan fasilitas yang lebih memadai lagi termasuk lingkungan yang selalu dibersihkan serta ketersediaan pengamanan bagi pengunjung demi mencegah terjadinya kecelakaan khususnya bagi anak-anak.
10: Ya satu mungkin karena penasaran karena bagus juga di Bejawan itu. Kedua juga liburan ke sini soalnya suasana juga sejuk enak. View-nya juga bagus view-nya. Untuk wilayah Jawa lah. Senang sekali untuk liburan di sini toh. Ya, siapa yang mau datang ke sini ya mudah-mudahan senang mungkin gitu.
11: Wolobobo tidak hanya menarik bagi warga Kabupaten Ngada tetapi juga warga dari kabupaten lainnya serta wisatawan asing yang penasaran dengan keindahan panorama alam dengan udara sejuknya. RRI ND Ferry Soo melaporkan.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, Dangdut.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: kami Florata Sore. Kita bersama di program acara Prodangdut. Jangan lupa password kita ketika saya menyapa Anda dengan Prodangdut. Anda wajib membalasnya dengan Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut pendengar bisa Anda request, bisa Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Prodangdut. Prodangdut, selamat sore.
1: Halo Prodangdut, selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sipri dari Boawae.
0: Bung Sipri di Boawae. Bung Sipri, dengarkan RRI dari jam berapa, Bung Sipri?
1: Kalau aku mendengarkan RRI dari pagi sampai
0: dari
1: sekarang.
0: Pagi sampai sekarang. Setiap hari kah ya, seperti itu?
1: Iya, apalagi dengan ini siaran langsung main bola itu setiap hari.
0: Oh iya, oke, mantap nih. Terima kasih ya Bung Sipri ya.
1: Iya, Mbak.
0: Bung Sipri mau lagu dengan judul apa nih biar saya putarkan?
1: Oh, lagu yang kita pilih sendiri, Mbak.
0: Boleh, pilih sendiri untuk hari ini.
1: Oh, gitu, kita lagu sorong-sorong sedikit bisa.
0: Sorong-sorong ke kiri apa ke kanan maunya?
1: Masuk sorong ke kiri sedikit, ke kanan sedikit.
0: Oh, sedikit-sedikit kiri dan kanan.
1: Ya, sedikit-sedikit aja ya.
0: Oke deh, jadi adil ya, ke kiri dan ke kanan
1: ya,
0: sedikit-sedikit.
1: Ya.
0: Oke, untuk siapa
1: oke,
0: lagi sorong ke kiri kanan?
1: Untuk Ibu Elis, Nona Widya, Nona Oli, Nona Ida, Nona Fia, semua di Mamere. Mm-hmm. Bu Papi di Bolvaru, Umat Ceril, ada Jerry, Bang Marcel, Bapak Manda, Mbak Yanti, Citra Mus, Nursia, Mama O, Ayu Dembai, Mbak Yanti di Bapaknya, Bapak Manda di Manori, untuk Mama Hilda di Nanganesa, untuk Ibu Widiyati di Wonosobo, untuk Bang Dalu di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Mama Deva di Jakarta, intinya semua fans RRI Prodangdut di mana saja berada dengan ucapan selamat sore. Terima kasih Mbak Lindu, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih Bung Sipri. Sudah bergabung dengan RRI, katanya selalu memonitor RRI ND dari pagi sampai selesai siaran. Bahkan untuk siaran bola pun selalu mendengarkan melalui program A1 RRI ND. Terima kasih Bung Sipri, salam untuk keluarga tercinta. Dan selanjutnya ada siapa lagi? Halo, selamat sore Prodangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore Prodangdut. Halo, saudara kita Ibu Lili untuk suara nyari.
0: Bapak Maksi di Pusam Bindona. Tumben nih gabung di Prodangdut. Biasanya rajin ke Ruang Rindu begitu ya.
2: Biasanya pemikiran Ibu Lili saja. Ibu Lili aja yang jadilah muncul itu.
0: Karena jarang saya dengar Bapak Maksi gabung di Prodangdut. Baru kali ini.
2: Orang saya baru 2 hari hilang. Kemarin-kemarin hilang. Gabung terus. Ibu Lili saja yang hilang-hilang muncul.
0: Oh, begitu kan. Saya lumba-lumba berarti. Oke. Bapak mau lagu apa, Bapak?
2: Saya mau minta lagu dari Mansur S. Judulnya Duka Yang Parah.
0: Judulnya apa?
2: Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah, ke rumah sakit Bapak?
2: Iya. Ini cuma judul lagu saja Bu Lili.
0: Iya. Oke, Luka Yang Parah. Oke, sudah saya siapkan Bapak untuk siapa lagunya?
2: Pertama kali untuk Bu Lili bersama rekan yang di balik kaca. Salam buat juga Om Sipir tadi di Opongo. Buat Bina Iman di Maumere. Apa Marcel Waria, terus ini Om Patu di Bolivaru, Om Aceril, Bu Anawa, Judi di Dolok, Om Yanti, Om Oce, Bapak Pula Enes, Bu Oris, Opa Dalodes, terus Bapak Ingrid, Bapak Manda, Ibu Lucia di Maumawa. Ibu Lucia ini bergabung setiap hari di Gor Prodan, mana suaranya. Itu saja Ibu Lili. Satu lagi.
0: Apa lagi?
2: Satu lagi Bu.
0: Boleh.
2: Om Don Mari, Om Donat Mari di Kompos Campan Dona. Semoga kionya kiosnya cepat Tuhan hari terus. Dan Bapak Stefanus Sola di Dona Mwadolo. Itu saja Ibu Lili. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Terima kasih Bapak, sukses dan salam untuk keluarga tercinta Bapak Maksi di Pusambi ya. Terima kasih sudah bergabung dengan RRI ND. Luka Yang Parah sudah saya siapkan di sini. Rencananya mau dibawa ke IGD begitu ya, karena sudah parah nih Bapak. Oke, yang tadi sudah disenggol oleh Bapak Maksi. Selamat sore juga, salam hangat dari kawasan Jalan Durian nomor 1. Jangan lupa ikut bergabung begitu ya di program acara di Pro 1 RRI ND, baik itu di Pro Dangdut dan juga melalui program acara Ruang Rindu. Oke, selanjutnya masih adakah yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI ND? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut kita, selamat sore Mbak Lili cantik.
0: Oma Cheryl, apa kabar Oma?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sehat dong Oma. Kalau lagi sakit pasti di ini ya, di rumah istirahatnya. Oma di Bonawa atau di belakang dolok nih?
3: Oma masih di Bonawa.
0: Di Bonawa laris manis ya, sambil dengarkan RRI ND sambil melayani pembeli. Laris manis Oma dagangannya?
3: Amin. Puji Amin. Tuhan. Semoga laris manis terus.
0: Iya, harus dong Oma.
3: Iya.
0: Oma mau yang lagu yang mana nih Oma?
3: Bawang Merah.
0: Lagu Bawang Merah.
3: Judulnya Bawang Merah.
0: Oh, judulnya Bawang Merah. Oke deh, Bawang Merah lagi mahal nih Oma.
3: Iya, bumbu-bumbu di dapur kalau kurang bawang merahnya tidak sedap.
0: Tidak nanti. Sedap ya. Jadi kita ke bawang merah nih, Caca Handika. Turunkan bawang merah.
3: Harus tunggu bawang merah.
0: Turunkan harga bawang merah gitu, Oma. Oma, salamnya untuk siapa, Oma?
3: Yang pertama untuk Mbak Lili bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih Oma.

0: semua semuanya dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Lagunya sudah ada.
1: Sudah ada, Oma. Ditunggu ya, nanti saya putarkan, Oma.
0: Iya, terima kasih, selamat sore.
1: Oke deh, Oma. Terima kasih juga. Oma, saya sudah siapkan bawang merah di sini, Oma. Siapkan bumbu-bumbu yang lain begitu ya untuk makan malam kita nanti. Oke, kita ketembang dulu. Ditahan dulu untuk yang sudah kedap-kedip di sini. Kita dengarkan dulu lagu dari Endang S. Taurina, Sorong-sorong sedikit. Kemudian ada Mansur S. dengan Luka yang parah. Dan juga ada Caca Andika, Bawang Merah. Tetap bersama Pro 1 RRI.

Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Sob,

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pendengar RRI, program acara Pro Dangdut kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan program acara yang sama akan hadir setiap hari pendengar dari pukul 14.30 menit sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami program A1, karena masih ada program-program acara lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
2: Selamat sore dan selamat datang bersama kami di FM 100,5 Pro 1 RRI ND. Saya Leli Kara yang temani Anda pendengar RRI sampai kita berada pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama operator studio Bai Sareng. Kami menemani Anda untuk sore hari ini. Dan kita tahu UMKM itu hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat termasuk di Kabupaten ND. Namun di tengah perkembangan zaman, pelaku UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan modal, kemudian pemasaran yang belum optimal, hingga tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, disinilah kehadiran rumah BUMN menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai wadah pembinaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu pelaku UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Lalu seperti apa strategi yang dilakukan oleh rumah BUMN dalam memperkuat UMKM di Kabupaten ND dan sejauh mana dampaknya bagi para pelaku usaha? Kita akan membahasnya di kesempatan sore hari ini dalam UMKM Bicara bersama fasilitator rumah BUMN, Bapak Albertus, Albert Magnus Sai, fasilitator rumah BUMN. Sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Albert, selamat sore.
3: Selamat sore, Bu.
2: Oke, Pak Albert, sore hari ini aktivitasnya apa saja ini bersama teman-teman di rumah BUMN?
3: Kebetulan kami baru selesai pembuatan program untuk
2: Oke, suaranya putus-putus nih Pak Albert. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih ini lagi, lebih bagus lagi sinyalnya mungkin Pak Albert, karena suara Pak Albert putus-putus. Oke, baik Pak Albert, kita malam Pak Albert, kita sore hari ini ngobrol soal strategi rumah BUMN perkuat usaha menengah, mikro, kecil, dan menengah maksud kami ya di Kabupaten ND. Nah, banyak juga yang belum mengetahui apa itu rumah BUMN dan bagaimana perannya di Kabupaten ND ini. Nah, Pak Albert bisa gambarkan kepada pendengar kami sore hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Rumah BUMN ND adalah salah satu rumah BUMN di bawah naungan PLN melalui PLN UIBNT yang bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM khusus di Kabupaten ND agar bisa mandiri dan naik kelas. Rumah BUMN ND sendiri berfungsi sebagai rumah belajar untuk UMKM di Kabupaten ND dan juga sebagai pusat kolaborasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
2: Jadi khusus
3: dan perannya sendiri ada beberapa peran ibu yang untuk Kabupaten ND sendiri, yaitu yang pertama sebagai pusat pembinaan UMKM lokal dan juga untuk membuka akses pasar untuk UMKM untuk lagi jauh dan juga untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM lokal.
2: Oke, jadi ini memang fokus untuk UMKM di Kabupaten ND begitu ya Pak Albert ya?
3: Iya, itu. Mm-hmm.
2: Nah, rumah BUMN tadi sudah dijelaskan kehadirannya di Kabupaten ND, kemudian perannya untuk membantu pelaku UMKM untuk naik kelas begitu ya di Kabupaten ND ini. Nah, sejak kapan rumah BUMN ini ada di ND? Hadir di ND?
3: Di ND pada tahun 2021 akhir. Itu diresmikan oleh manajemen BUMN pusat itu.
2: Akhir 2021 begitu ya, hadir di ND. Dan pada saat itu Pak Albert sudah bergabung dalam rumah BUMN kah?
3: Kami dari awal memang sudah bergabung di rumah BUMN ND. Tapi sama peresmian kami sudah di rumah BUMN.
2: Oke, baik. Jadi memang Pak Albert ini tahu begitu ya bagaimana perkembangan rumah BUMN, hadir di ND, begitu perjuangannya seperti apa, kemudian sampai dengan saat ini terus bertahan begitu ya Pak Albert ya. Oke, Pak Albert, pada saat terbentuknya di tahun 2021, hadir di Kabupaten ND di 2021, ini sudah berapa banyak UMKM yang ada begitu, terdaftar begitu, langsung diajak gabung begitu Pak Albert di tahun 2021 itu?
3: Dari tahun 2021 sampai saat ini kami sudah mendata sebanyak 482 UMKM. Jadi itu tersebar di Kabupaten ND, baik dalam kota dan juga di luar kota.
2: Jadi ini cukup banyak begitu ya Pak Albert ya, progres terus naik begitu dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2026 ini sudah tercatat 482 UMKM. Nah, strategi apa saja nih, strategi utama yang sudah dipersiapkan begitu ya, dirancang oleh rumah BUMN yang sudah dilakukan untuk memperkuat usaha-usaha dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini? Ada 482 UMKM begitu Pak Albert.
3: Tentu dari rumah BUMN ND sendiri kami memiliki beberapa program yaitu untuk membantu UMKM di ND untuk naik kelas. Yaitu yang pertama, kami programnya itu untuk meningkatkan kapasitas yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Strategi yang lain itu kami melaksanakan beberapa kegiatan pendampingan yang intensif. Dan juga untuk yang ketiga, digitalisasi UMKM. Dan itu merupakan program atau strategi yang kami laksanakan di ini. Dan tahun kemarin kami melaksanakan satu program, yaitu program untuk pengembangan wira usaha baru untuk ini milenial di Kabupaten ini. Dan itu beberapa program yang kami laksanakan, dan juga ada beberapa kegiatan kegiatan lain seperti akses permodalan, perluasan pasar, dan itu merupakan beberapa strategi yang kami laksanakan untuk membantu UMKM di Kabupaten ini.
2: Jadi ini cukup banyak begitu ya tugas dari Pak Albert dan juga teman-teman di rumah BUMN untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, kemampuan, kemudian SDM dari para pelaku UMKM, bagaimana mereka mengatur manajemen keuangan begitu ya dalam berusaha, kemudian meningkatkan SDM-nya mereka dengan beberapa pelatihan-pelatihan begitu ya Pak Albert. Ini cukup banyak. Nah, ini tadi disinggung bahwa ada satu produk yang baru begitu ya, program atau strategi baru yang disiapkan oleh rumah BUMN di tahun ini, yaitu wira usaha baru. Ini seperti apa Pak Albert programnya ini?
3: Untuk program wira usaha baru ini kami sudah melaksanakan dua bulan lalu, yaitu program dengan tema Millennial Trainer. Jadi kita merekrut anak-anak muda di Kabupaten ND, kita seleksi untuk mengikuti program di rumah BUMN ND selama 2 bulan. Kebetulan programnya sudah selesai di akhir bulan lalu. Sudah selesai ya, selama 2 bulan mereka mengikuti kegiatan pendampingan bisnis di rumah BUMN ND.
2: Oke, cukup banyak kah yang mengikuti program ini Pak Albert?
3: Kebetulan program ini kita ada, yang pertama kita seleksi ada 10 orang. Ada 10 orang dan yang mengikuti sampai tahap terakhir yaitu sebanyak 6 orang pengusaha muda.
2: Jadi yang mendaftar 10 orang, yang bertahan sampai dengan selesai ini 6 orang, Pak Albert ya.
3: Sebenarnya ada 30 lebih. Jadi kita seleksi, kita semacam wawancara seperti itu, komitmennya mereka untuk mengikuti program ini, dan kita seleksi, kita mendapat 10 orang yang terakhir. Ya. Dan yang sampai finish banyak 6 orang.
2: Oke, ini apakah pengusaha-pengusaha mudahkah atau calon-calon pengusaha atau mereka memang sudah punya usaha, Pak Albert?
3: Kebetulan mereka pengusaha modal dari awal mempunyai usaha. Jadi kita dari ide bisnis sampai memiliki bisnis atau usaha. Yang terakhirnya mereka kegiatan pitching bisnis seperti itu. Mereka presentasi bisnisnya, apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang sudah mereka terima selama 2 bulan, mereka presentasi pada akhir bulan lalu.
2: Oke, sudah selesai begitu ya program ini, wirausaha baru ini. Nah, pendampingan, proses pendampingan seperti apa nih? Setelah mereka dikasih materi, kemudian mereka mempresentasikan bagaimana usaha yang akan mereka ambil begitu ya, yang mereka akan jalani. Lalu pendampingan seperti apa nih, Pak Albert, supaya UMKM yang mau mereka rintis atau sedang mereka rintis ini terus di ini ya, dipantau begitu oleh rumah BUMN.
3: Tentunya pendampingan yang kami laksanakan adalah mengawal sampai ada perbanyak tadi usahanya. Tentu pula pendampingan yang biasa kami laksanakan ya, seperti pendampingan awal, yaitu secara produksi, kondisi keuangan, dan juga pendampingan tentang manajemen usaha, pendampingan tentang produksi dan kualitasnya usaha atau produk, branding dan pemasaran, digitalisasi, dan juga yang terakhir itu legalitas usaha dan akses pasar. Dan itu merupakan program pendampingan yang kami laksanakan mereka ini.
2: Baik, jadi ini kolaborasi antara yang punya usaha dengan rumah BUMN ya, dan rumah BUMN membantu itu begitu ya Pak Albert ya. Nah ini apakah ketika orang-orang yang memiliki usaha ini, pelaku-pelaku UMKM ini, ketika mereka bergabung masuk menjadi anggota dari rumah BUMN, yang artinya mereka difasilitasi begitu ya untuk mengikuti pelatihan, kemudian permodalan dan sebagainya yang tadi Pak Albert jelaskan, ini ya, apakah itu free begitu Pak Albert, ataukah ada kontribusi yang harus diberikan kepada rumah BUMN Pak Albert?
3: Sebenarnya semua program yang kami terapkan dan kami laksanakan itu gratis, Ibu.
2: Oh, gratis.
3: Gratis untuk semua, ya, untuk semua pelaku UMKM dan juga wirausaha muda di kabupaten ini.
2: Oke, jadi cara mendaftarnya seperti apa, Pak Albert?
3: Untuk pendaftaran bisa melalui media sosial kami di Facebook atau Instagram rumah BUMN, atau bisa langsung datang ke rumah BUMN untuk mendaftarkan usaha. Dan bisa masuk menjadi binaan dari rumah BUMN PLN.
2: Oke, baik. Jadi cukup mudah ya, gratis pula, dapat ilmu, dapat bantuan, kemudian usahanya itu sampai dibantu untuk ke surat izinnya, begitu ya, izin usahanya. Ini luar biasa nih Pak Albert ya. Sampai dengan saat ini tetap bahagia begitu Pak Albert ya, dengan 482 UMKM ini Pak Albert, tidak sedikit. saya lihat makin fresh begitu ya Pak Albert ya. Oke, jalani saja begitu ya. Oke deh Pak Albert, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah kita nikmati bersama ya. Ada satu nomor lagu yang sudah saya siapkan untuk kita nikmati bersama. Kami minta untuk tidak matikan telepon, karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah lagu berikut.

0: mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pendengar, kita masih bersama di program acara UMKM Bicara dan masih berkaitan dengan topik strategi rumah BUMN perkuat usaha untuk mikro kecil dan juga menengah di Kabupaten ND dengan Albertus Sai, fasilitator rumah BUMN. Pak Albert, selamat sore kembali.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Oke, Pak Albert, kebersamaan kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Masih kurang lebih 30 menit ke depan begitu ya. Kita masih membahas soal yang sama ini, strategi rumah BUMN untuk membantu pelaku UMKM di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, sejauh ini pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh rumah BUMN supaya UMKM itu bisa naik kelas?
1: Sejauh ini yang kami laksanakan yaitu ada beberapa tahap yang kami laksanakan. Tentu pendekatan yang bertahap, terukur dan berkelanjutan. Tentu ada beberapa tahap yang kami laksanakan, yaitu pemetaan atau identifikasi masalah UMKM. Yang berikut

0: bisa naik kelas.
1: Hmm.
0: Itu beberapa cara yang kami laksanakan sampai saat ini.
1: Okay. Baik, jadi banyak sekali pendekatan yang dilakukan, makanya 482 UMKM di Kabupaten ND ini betah begitu ya, untuk dekat terus dengan rumah BUMN begitu, di bawah rumah BUMN. Nah, Pak Albert, sejauh ini sektor usaha apa yang paling banyak dibina oleh rumah BUMN di ND? Ini ada 482, ini yang paling banyak ini sektor usaha yang mana begitu Pak Albert?
0: Sejauh ini yang paling banyak itu sektor makanan dan minuman, dan juga sektor kerajinan tangan, putrinya. Tentu ada beberapa juga yang lain, pertanian, perdagangan, dan juga fashion juga. Tapi yang paling sejauh ini makanan dan kerajinan tangan.
1: Baik. Salah satu hal yang dilakukan gitu ya, strategi yang disiapkan oleh rumah BUMN itu untuk meningkatkan SDM dari pelaku UMKM adalah dengan melakukan workshop begitu ya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu ya, workshop-workshop sesuai dengan kebutuhan dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini. Begitu ya Pak Albert ya. Nah, untuk target di 2026 ini berapa banyak pelatihan yang akan digelar dan juga sudah dilakukan begitu oleh rumah BUMN bersama para pelaku UMKM di Kabupaten ND, Pak Albert?
0: Sejauh ini tahun 2020 kami sudah 16 kali pelatihan.
1: 16 kali
0: ya. Pelatihan itu hanya kegiatan pelatihan, dan tentu tiap bulan itu ada program pendampingan langsung ke lokasi usaha UMKM itu sendiri. Dan pada tahun 2026 ini kami sebanyak 35 kali pelatihan kalau yang sudah kami jadwalkan untuk tahun ini.
1: Oke, tahun 2026 ini akan 35 kali pelatihan workshop begitu ya. Dan 16 ini sudah diselenggarakan begitu ya, sampai dengan bulan April kemarin. Ini Mei baru awal begitu. Ataukah sudah ada pelatihan di awal-awal Mei ini Pak Albert?
0: Di bulan Mei ini kami ada sudah jadwal di Kabupaten Sika ada 2 kali pelatihan, dan juga di Momi. Di mana nanti mungkin ada 2 kali pelatihan juga.
1: Oh ya, rumah BUMN ini juga berkolaborasi dengan rumah BUMN yang lain begitu Pak Albert, di kabupaten lain begitu?
0: Sebenarnya di Kabupaten Sika sendiri belum ada rumah BUMN.
1: Oh ya.
0: Tapi dari PLN wilayah Nusa Tenggara Timur memperluas wilayah dari rumah BUMN sampai menjangkau untuk UMKM di Kabupaten Sika. Dari tahun lalu per bulan Agustus, jadi kami sudah sampai ke wilayah Kabupaten Sika juga itu.
1: Jadi cukup luas begitu ya binaan dari UMKM rumah BUMN di Kabupaten ini, karena ini sampai dengan Sika begitu ya. 400-an lebih ini apakah hanya hitungan di Kabupaten ND ataukah itu include dengan yang di Kabupaten Sika Pak Albert?
0: Kalau 400-an yang tadi itu masih untuk Kabupaten ND sendiri.
1: Kabupaten ND.
0: Untuk kalau Kabupaten Sika kita masih dalam proses pendataan dan juga ada pelatihan yang kita dari program pelatihan itu sendiri kita juga mendata peserta yang akan menjadi binaan nanti.
1: Okay. 16 pelatihan dan 35 untuk setahun begitu di tahun 2026 ini. Nah, untuk materi-materi pelatihan sendiri ini apakah ditentukan oleh fasilitator-fasilitator yang ada di rumah BUMN kah, atau ini menjawab kebutuhan dari pelaku UMKM yang masuk dalam binaan rumah BUMN begitu Pak Albert?
0: Tentunya kami di tahun itu kami ada program identifikasi masalah usaha. Jadi kita mengidentifikasi semua permasalahan UMKM di Kabupaten ND agar kami bisa membuat program yang selama 1 tahun, baik itu pelatihan untuk kapasitas usaha, legalitas, dan kita susun

0: dalam satu tahun itu.
1: Oh ya, jadi ini identifikasi masalah ini siapa yang memaparkan? Apakah pelaku UMKM itu kah?
0: Iya ya,
1: betul
0: jadi,
1: ya.
0: Progresnya itu kami langsung ke lokasi usaha UMKM dan kita membaca semua apa yang dibutuhkan.
1: Ya.
0: Termasuk usahanya. Jadi untuk satu tahun ini kita benar-benar menahi apa yang menjadi tantangan untuk mereka, untuk pembinaan itu sendiri.
1: Oke, jadi melihat langsung ke lokasi ya. Ini tadi juga disampaikan pendampingan yang dilakukan, salah satunya itu selain melakukan strategi, maksudnya pelatihan, juga langsung terjun ke lapangan begitu, ke lokasi untuk melihat langsung usaha-usaha dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende, binaan dari rumah BUMN begitu ya, Pak Albert. Jadi di sana melihat kondisi real di sana, kemudian melis begitu ya, kendala-kendala yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Jadi pelatihan yang disiapkan itu menjawabi apa yang menjadi kebutuhan dari para pelaku UMKM begitu ya Pak Albert. Ini luar biasa sekali nih Pak Albert. Sebulan itu satu lokasi ataukah beberapa lokasi yang didatangi Pak Albert?
0: Kalau sebulan itu kita kami ada, saya dengan teman kami ada dua orang, biasa kami pagi. Pagi ada yang satu yang ke luar kota, jadi ada beberapa tempat baik dalam kota dan juga di luar kota. Selain itu juga kami umumkan di dalam grup apa di dalam grup WhatsApp apa-apa yang permasalahan dari UN pimpinan itu sendiri dan kami melis semua itu. Jadi kami programkan untuk satu tahun.
1: Baik, Pak Albert, apakah dari waktu ke waktu ini cukup baik progres dari UMKM yang diasuh oleh rumah BUMN?
0: Tentu kalau kami melihat data dari waktu ke waktu secara umum cenderung ke arah positif. Tentu tidak merata, ada yang benar-benar naik kelas, ada juga yang masih stagnan di kelas. Untuk naik kelasan sendiri, by data yang kami punya dari website Pelayan Peduli, yaitu salah satunya yaitu mempunyai legalitas usaha, peningkatan omset, dan juga perluasan pasar, baik itu media digital dan juga kualitas produknya yang meningkat dari sebelumnya.
1: Oke, jadi melihat progres dengan beberapa data begitu ya yang dikumpulkan. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Ende saat ini apa saja, Pak Albert? Kemudian dengan permasalahan dan tantangan itu, Pak Albert dan juga teman-teman dalam tim ini menyiapkan pelatihan-pelatihan dan workshop untuk membantu begitu ya para pelaku UMKM, Pak Albert. Silakan.
0: Tentu ada beberapa tantangan yang kami sudah rangkum dan kami berdasarkan identifikasi masalah sendiri. Jadi yang pertama itu kurangnya akses pasar, khusus pasar yang masih terbatas. Yang berikutnya kualitas atau konsistensi dari produk itu sendiri, legalitas dan standarisasi usaha. Yang paling terakhir itu mindset pelaku usaha itu sendiri. Dan juga ada beberapa yang dari akhir tahun lalu yang kami identifikasi, yaitu inovasi produk yang masih terbatas. Nah, itu beberapa tantangan yang kami temui di lapangan. Dan tentu itu menjadi program yang kami laksanakan pada tahun ini, yang masuk pada tahun ini.
1: Baik, Pak Albert tadi disampaikan bahwa paling banyak usaha yang dipilih begitu ya oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende ini adalah makanan dan juga minuman. Nah, begitu banyak berjamur begitu ya usaha-usaha seperti itu di Kabupaten Ende ini. Tentu saja ketika sudah banyak yang memilih usaha ini, mereka mengalami kendala pada pemasaran begitu. atau mungkin di awal-awal itu biasanya keterbatasan modal begitu untuk memulai usaha. Nah, ini bagaimana rumah BUMN ini membantu mengatasi dua permasalahan tersebut, keterbatasan modal dan juga pemasaran, Pak Albert?
0: Tentu di rumah BUMN sendiri untuk permodalan sendiri, kami ada program yaitu namanya program penyaluran PUMK, yaitu yang program dari PLN sendiri. Dan tentu UMKM yang kami usulkan untuk mendapatkan program itu tentu yang sudah melewati kurasi. Seperti tadi saya sudah sampaikan, tentu UMKM yang lolos kurasi itu yang kami usulkan untuk mendapatkan penyaluran PUMK dan yang kami usulkan ke PLN sendiri. Selain itu, rumah BUMN sendiri kami menjembatani UMKM ke akses lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Jadi apa yang jadi permasalahan dari UMKM itu sendiri, tentu kami sudah menyiapkan program-program seperti itu.
1: Oke, sementara untuk pemasaran sendiri seperti apa, Pak Albert? Apakah rumah BUMN juga menyiapkan tempat khusus begitu untuk membantu memasarkan, menjual produk-produk dari para pelaku UMKM kita?
0: Di rumah BUMN sendiri, di bawah naungan PLN sendiri, kami ada satu hub UMKM di Kupang, di depan PLN wilayah sendiri. Itu merupakan hak UMKM untuk semua UMKM yang tergabung di rumah BUMN sendiri. Tentu selain itu kami juga akses membantu UMKM pimpinan untuk akses ke event atau pameran-pameran, baik pameran lokal maupun pameran di skala nasional. Jadi tentu akses seperti itu memang UMKM yang sudah kami kurasi, seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu.
1: Jadi ini ketika ada pameran-pameran tingkat nasional, tingkat provinsi, ini semua produk-produk dari para pelaku UMKM yang sudah lolos kurasi ini dibawa begitu, Pak Albert ya, bantu untuk memasarkan di sana begitu.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini luar biasa ya, gratis tetapi all out nih fasilitas yang disiapkan dan juga diberikan begitu ya kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, ini kita masih punya beberapa menit lagi begitu ya waktu kita di program acara UMKM Bicara di kesempatan sore hari ini, kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita tadi sudah mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan, kemudian pendekatan seperti apa, strateginya, dan tantangan-tantangan bahkan ya, ini kita sudah ngobrol begitu ya, Pak Albert sudah sampaikan kepada pendengar RRI. Nah, ini seberapa penting begitu ya digitalisasi bagi UMKM menurut Pak Albert? Apakah semua pelaku UMKM yang terdaftar dalam rumah BUMN ini sudah go digitalkah, Pak Albert?
0: Sejauh ini memang sekarang masih dalam proses, ada beberapa yang kita masih dalam tahap kurasi. Dan tentu kemarin kita akan arahkan mereka untuk masuk ke dunia digital. Memang sangat penting sekali untuk digitalisasi bagi UMKM itu sendiri. Salah satunya itu memperluas pasar ke pasar wilayah dan juga untuk meningkatkan penjualan mereka. Dan juga untuk membangun branding lokal agar bisa dikenal. Bukan hanya di Indonesia saja, jadi seluruh Indonesia bisa mengetahui. Jadi digitalisasi sangat penting sekali, dan itu merupakan tujuan atau program dari salah satu program dari rumah BUMN sendiri, kita mendorong UMKM lokal agar bisa masuk ke memperluas pasar melalui media sosial atau marketplace yang disiapkan oleh BUMN sendiri.
1: Nah, dari jumlah yang ada di rumah BUMN, pelaku UMKM ini ada 482 kalau mau dipresentasikan ini sudah berapa persen yang sudah go digital begitu Pak Albar?
0: Untuk go digital sendiri kami belum data yang secara real, tapi rata-rata yang untuk UMKM yang di dalam kota sendiri itu rata-rata sudah masuk
1: itu
0: menggunakan media sosial,
1: Masalah
0: baik itu Facebook atau WhatsApp Business. Nah, tentu yang marketplace sendiri memang sudah beberapa yang sudah masuk.
1: Okay.
0: Nah, dan untuk yang di wilayah luar kota memang kita masih menghadapi beberapa kendala dan tentu pelan-pelan kita akan mendorong mereka untuk bisa mengenai digital. Memang banyak kendala sekali yang kita ketemu di lapangan.
1: Oh iya. Tapi tetap semangat begitu ya Pak Albert ya. Dengan jaringan kadang-kadang juga susah begitu ya untuk go digital ya. Apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi ini yang susah nih, repot juga nih kalau para orang tua yang jadi pelaku UMKM begitu Pak Albert. Okay, Pak Albert, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi harapan Pak Albert, kemudian pesan untuk para pelaku UMKM supaya bisa terus berkembang begitu ya, supaya bisa naik kelas, istilahnya UMKM naik kelas begitu ya Pak Albert ya, silakan.
0: Tentu harapan besar dari saya dan tim di Rumah BUMN PLN sendiri, saya berharap pelaku UMKM di ND tidak hanya bertahan dengan kondisi saat ini, tapi benar-benar tumbuh dan naik kelas. Ya, usaha yang dijalankan hari ini harus bisa menjadi lebih kuat, lebih profesional dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di pasar yang lebih luas. Dan juga pesan kami saat ini, PIN, kami tadi sudah berdiskusi. Pesan kami mudah-mudahan UMKM di NB harus belajar dan terbuka terhadap perubahan, dan juga menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu sentangnya mereka bisa memanfaatkan teknologi dan peluang digital. Yang keempat itu mereka bisa mengelola usaha dengan baik. Dan tentu yang paling terakhir pesan kami, jangan cepat puas dan jangan mudah menyerah.
1: Okay.
0: Ya. Sama-sama kita bantu UMKM untuk bisa maju dan bisa.
1: Oke, siap Albert. Kita kolaborasi begitu ya Pak Albert ya. Kami punya UMKM Bicara, mungkin nanti bisa membantu teman-teman pelaku UMKM yang ada di Rumah BUMN untuk bisa ngobrol begitu ya, berbagi. Siapa tahu ya ketika ngobrol di RRI makin laris manis begitu ya dagangannya nih. Oke. Iya, baik. Saya tunggu ya nanti ya di next edisi, mungkin bisa planning kan dengan UMKM mana begitu ya untuk kita ngobrol begitu Pak Albert.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Pak Albert untuk waktunya dengan RRI. Salam untuk teman-teman yang ada di Rumah BUMN.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.

0: anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada

0: bisa sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 13 Juli 2026 dengan berita utama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Air bersih dan juga perumahan rakyat, maksud kami, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Dan pendengar, kita mulai berita pertama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
2: Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat Ende. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan DANE ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim penggagas, dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPRD ND, Wakil Ketua DPRD ND, Perwakilan Kapolres ND, Dandim ND, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten ND. Ketua Tim Penggagas Pembentukan DANE, Jafar Ahmad, menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nua ND sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat ND untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten Ende sesuai kapasitas masing-masing. Karena Ende memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila, sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
3: Tidak ada pertentangan, tidak intervensi di masing-masing rumah adat, tidak ada. Orang macam-macam. Orang
2: usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat, hingga pemilihan ketua umum DANE. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di ND. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nua ND dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat, budaya dan martabat masyarakat Ende lintas generasi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Pendengar, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Ferdi Asi selengkapnya melaporkan.
4: Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga Dusun setempat Yohanes Serangga kepada RRI saat disambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, bergantung pada unit sumur gali itu pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara dikarenakan persoalan ekonomi, banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa, persiapan lakafean. Aliran air yang ada bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama. Hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
5: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Dari pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada sumur bor, sudah jalan dan sudah jalan ya dua bulan. Jadi bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya, jadi dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar, kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmati itu air bersih ini.
6: Swadaya itu.
5: Ya, swadaya.
6: Itu berapa nanti per kakak?
5: Perdagang sekitar ya 25 ribu
6: ya. Per bulan kah?
5: Per bulan, Pak.
6: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini. Sekitar 20 ribu. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang.
5: Oh iya ya. Sangat banyak sekali di Cirah ini. Bukan hanya di Cirah, di setiap dusun itu kakak numpang terlalu banyak.
4: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya ex Timur Timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
1: Masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang sangat menikmati suasana nonton dan juga dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud baik disabilitas maupun non-disabilitas. Alo Tani, selengkapnya melaporkan.
7: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekedar cemilan.
8: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
7: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan CSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
8: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
9: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat, sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
8: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia, dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pertama ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Rahma Suci, reporter RRI ND, melaporkan.
10: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama ND menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten ND. Kepala KPP Pratama ND Dedi Arif Setiawan mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
11: Untuk salah satu kegiatan rangkaian kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
10: Dedi menambahkan kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif, sehingga Hari Pajak tidak hanya menjadi momentum meningkatkan kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRI ND, Rama Suci melaporkan.
1: Kemendak Roten Dao perkuat kompetensi guru dan juga literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, dan informasi ini selengkapnya disampaikan Raja Ewaldus.
12: Kementerian Agama Kabupaten Roten Dao terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenak Roten Dao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
13: Bersama-sama dengan fasilitator-fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Roten Dao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Roten Dao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Roten Dao. sinyal.
12: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
13: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Rotendao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi mementingi mereka dari dampak negatif dunia.
12: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap, digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: terlalu.
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Hmm...

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini kami akan update informasi cuaca untuk Anda bersama prakirawan BMKG Sika, ada Fazaki sudah di ujung telepon dengan RRI ND.
1: Info cuaca BMKG.
0: Bung Fazaki, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Silakan untuk informasi cuaca yang terpantau sore hari ini.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI ND, mana saja berada. Saya Fazaki, prakirawan BMKG Sika, akan memberikan pembaruan informasi prakiraan cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo. Ketiga wilayah tersebut diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kondisi angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan rata-rata kecepatan 5 hingga 12 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang laut di seluruh perairan sekitar Pulau Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau bagi warga masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir sepanjang Pulau Flores agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya potensi banjir rob diakibatkan dari fenomena pertumbuhan bulan baru pada tanggal 14 Juli 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke studio RRI ND.
0: Terima kasih Bung Fazaki untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitas yang kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Info cuaca BMKG.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
3: Siap digoyang di sore hari.
4: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

Kini ke ruang dengar Anda, pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada menit yang 50 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Apa cita-cita kalian? Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada buku.

0: ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

teman-teman pendengar. Selamat datang di episode terbaru podcast kita. Kali ini, saya akan mengajak kita semua membahas sesuatu yang sangat penting, yang mungkin tak jarang kita lupakan di tengah kesibukan sehari-hari. Topik kita kali ini adalah program Kampung Iklim, atau yang sering disebut dengan Proklim. Apa itu Proklim? Dan bagaimana perannya dalam menjaga bumi kita yang tercinta ini? Yuk, kita mulai ceritanya.

0: sebuah kampung yang asri, penuh dengan pepohonan hijau, aliran air yang jernih, dan udara segar yang kita hirup setiap hari. Kampung ini bukan hanya tempat tinggal yang nyaman, tetapi menjadi contoh bagi kita semua dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata. Kampung ini adalah salah satu dari ribuan kampung di Indonesia yang terlibat dalam Proklim. Proklim adalah sebuah program yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tujuannya, tak lain dan tak bukan, adalah untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Di kampung-kampung yang ikut serta dalam program ini, masyarakat diajak untuk melakukan berbagai kegiatan yang ramah lingkungan, mulai dari menanam pohon, mengelola sampah secara bijak, hingga menerapkan teknologi tepat guna seperti biogas dan panel surya. Semua kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga lingkungan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cerita sukses yang bisa kita dengar dari Timur Flores adalah Desa Woloara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Yuk, kita dengarkan statement dari Kepala Desa Woloara, Robertus Rivo.
1: Saya Kepala Desa Woloara, nama saya Robertus Rivo. Saya sudah memimpin Desa Woloara ini sudah hampir mau 3 tahun. Jadi dalam perjalanan ini kami di Desa Woloara mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan Proklim, program Kampung Iklim. Jadi kami ada 55 desa di Indonesia, dan puji Tuhan kami di Desa Woloara mendapatkan penghargaan juga dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan semuanya itu saya percaya bukan atas kerja saya, kerja keras saya, tapi itu pun karena keterlibatan masyarakat Desa Woloara pada umumnya. Jadi sepatutnya di tempat ini saya mengucapkan limpah terima kasih juga kepada masyarakat Desa Woloara dan dinas-dinas terkait yang sudah ikut membantu kami sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Kami di Desa Woloara berkaitan dengan Proklim ini memang ada banyak kegiatan yang ada di desa kami. Karena untuk mencapai itu, menurut saya itu adalah satu perjuangan dan kerjasama yang baik, baik masyarakat dan juga pemerintah, sehingga kami dianugerahi penghargaan. Nah, salah satunya kegiatan yang di Desa Woloara lakukan, selain kami dari desa, kami melakukan pengadaan pembibitan, dan itu juga salah satu bagian untuk, selain untuk ketahanan pangan, juga untuk menjaga alam. Bibit jeruk kita pengadaan bibit jeruk, dan itu juga menjadi bagian yang tanpa kami sadari bahwa itu juga sangat membantu untuk menjaga alam Indonesia ini, alam kita ini, sehingga mungkin dengan pohon-pohon yang ada, sehingga segala macam proses adaptasi, mitigasi itu perlu kita pertahankan dan perlu kita kembangkan. Jadi sejujurnya kami ada melalui beberapa proses untuk mencapai itu. Nah, salah satunya yang menjadi kebanggaan kami juga, kami di Desa Woloara atas prakarsa saya sendiri, dan kami bentuk satu kelompok yang namanya Kelompok Milenial Jodoh. Itu kami tidak banyak orang, tapi kelompoknya juga kecil, tapi sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan, terutama kelompok tersebut, Kelompok Milenial Jodoh ini peduli tentang sampah. Dan dari sampah-sampah itu, yang pertama sampah plastik. Nah, hari ini bukan cuma sampah plastik yang kami care, tapi juga sampah organik. Nah, kalau dari sampah plastiknya sendiri, itu kami recycle. Kami recycle menjadikan itu paving. Dan paving itu sekarang sudah terbukti, kami sudah membuat jalan. Dan kalau sampah organik itu dari kayu-kayu bekas, kami sudah menghasilkan tumbler dan juga sudah sempat terjual. Dan hari ini kami kebetulan dibantu oleh Taman Nasional Kelimutu. Saat ini kami kebetulan mendapat dukungan keuangan juga dari Taman Nasional Kelimutu. Akhirnya saat ini sedang dibangun rumah kreasi. Nah, di rumah kreasi itu nanti kami akan berkarya di situ dan berinovasi di situ, untuk mungkin teman-teman dari desa lain atau dari kelompok yang peduli sampah dan lain-lainnya bisa datang di tempat kami untuk kita belajar bersama-sama. Inisiatif untuk membuat artinya ketertarikan kami akan sampah ini, yang pertama berawal ketika kami ada di Jogja. Kebetulan di tahun 2000 itu kami bekerja bersama orang asing untuk menangani anak jalanan di Jogja. Jadi dari pengalaman itu artinya kami bergaul juga dengan pemulung. Nah, di situ, di tempat itu ada kreatif-kreatif yang mereka daur ulang sampah, terutama sampah plastik. Nah, dari kenyataan itu kami merasa ini sangat baik. Ketika kami pulang kampung nanti, ya di sana juga ada banyak sampah yang mungkin pada akhirnya kita bisa buat atau kita bisa tiru hal yang sama. Dan kebetulan pada tahun 2019 itu kami pulang kampung, dan terinspirasi dengan pengalaman yang ada di Jogja, kami juga secara pribadi kami sudah melakukan artinya memilih sampah di kampung, di jalan, terus dari sampah-sampah plastik itu kami kumpulkan dan kami kreasikan menjadi paving block. Dan itu sebelum kami menjadi kepala desa. Kami menjadi kepala desa itu pada tahun 2021. Jadi dalam perjalanan dari kreasi-kreasi itu kami merasa sangat bermanfaat. Artinya dari plastik yang sudah dibuang, lalu kami pilih dan kami jadikan paving ini. Dan ketika kami coba untuk membuat jalan di sekeliling rumah kami, dan ternyata sangat kuat itu dari paving-paving itu. Dan ketika kami menjadi kepala desa, kami juga terinspirasi, ya lingkungan desa perlu dibersihkan dari sampah-sampah ini. Nah, akhirnya kami membentuk kelompok yang namanya Milenial Jodoh. Dan itu saat ini kelompok Milenial Jodoh ini sudah memulai mengembangkan usaha dari sampah ini. Yang pertama, sampah plastik mereka jadikan paving block, kami jadikan paving block. Terus yang kedua, mereka manfaatkan juga sampah organik, contoh kayu yang dibuang itu mereka buat jadi tumbler. Jadi dari kenyataan itu, saat ini kami sempat dibantu dan dibimbing oleh Taman Nasional Kelimutu. Jadi saat ini dari Taman Nasional Kelimutu ya dalam hal ini sangat membantu, karena sudah dua kali ini mereka melakukan yang pertama bantuan untuk peralatan, yang kedua mereka melakukan bantuan untuk membuat rumah kreasi. Jadi saat ini kami sedang membangun rumah kreasi yang nantinya akan bermanfaat juga untuk desa-desa lain, kelompok-kelompok lain yang tertarik dengan sampah, mungkin bisa datang ke tempat kami untuk kita saling belajar. Kalau saat ini kebetulan ada kelompok, jadi kelompok-kelompok itulah bersama saya pribadi dan juga ada warga yang kami sudah menyarankan untuk sampah-sampah yang dari rumah itu harus siapkan satu karung plastik, ya siapkan karung plastik agar di dalam karung sampah-sampah itu bisa dimasukin di dalam karung plastik itu, sehingga kalau sudah penuh dari sampah-sampah plastik bisa antar ke tempat kami supaya kami bisa manfaatkan. Itu yang pertama di lingkungan Dusun Wola Ara sendiri. Terus yang kedua, kami juga dapatnya dari Taman Nasional Kelimutu. Hanya memang tidak terlalu sering kami ke sana, karena yang pertama kami harus muat dengan trek, dan ternyata sampah yang kami muat dari Taman Nasional Kelimutu, kalau kita mau berpikir nilai ekonomisnya, itu termasuk karena dari biaya-biaya itu. Nah, saya ambil contoh satu trek yang kami pernah muat dari apa itu, dari Taman Nasional Kelimutu, itu bisa menghasilkan kurang lebih 30 buah paving. Jadi artinya kalau hitung nilai ekonomisnya, ya banyak yang bolong, artinya kosnya banyak kos yang bolong. Yang pertama karena kami harus menyewa kendaraan, terus yang kedua solarnya, itu yang saat ini mungkin kadang-kadang kami juga berbicara dengan orang Taman Nasional, kalau boleh dibawa saja ke bawah, terutama sampah-sampah plastik. Tapi hari ini ada beberapa yang artinya sudah sadar, ada beberapa penginapan yang sudah mengantar ke kami juga. Kalau untuk membuat paving ini artinya masing-masing orang beda. Nah, kalau kita di situ, yang pertama murni dari plastik-plastik, baik sasetan, artinya baik ini kresek atau botol-botol, semuanya itu kami jadikan ini apa tanpa ada campuran bahan lain, murni dari sampah. Dan terima kasih kepada TNK yang sudah menyumbang peralatan, dan alat itu kami juga buat sendiri. Kami juga buat sendiri, artinya alat pembakaran sampah tanpa asap, itu juga kami buat sendiri, dan itu juga dari bantuan TNK Taman Nasional Kelimutu. Sehingga saat ini kami manfaatkan alat pembakaran itu yang kami kreasikan, alat pembakar sampah tanpa asap. Itu dari kelompok milenial jodoh itu. Jadi bahan-bahan lain tidak ada. Palingan kalau orang biasa pakai oli biasanya, tapi kalau kami tidak pakai oli, murni sampah plastik sendiri, karena sampah plastik sendiri itu sudah menghasilkan liquid yang banyak, cairan yang banyak, sehingga sudah zat perekatnya sudah ada di situ. Tinggal mal yang kita mau seperti apa. Kalau dulu kami bakar, tapi saat ini kami panaskan pakai apa itu, pakai alat itu. Kami panaskan seperti oven yang juga kami buat sendiri. Mal-malnya itu juga kami buat sendiri, sehingga untuk kedepannya kalau sampahnya banyak, itu kami akan membuat meja-meja atau kursi-kursi dari sampah plastik itu. Dan saat ini juga kita sedang kembangkan dari sampah organik, kita buat tumbler-tumbler dari kayu-kayu bekas itu. Untuk keuangan, kalau dari puffing kami tidak menghasilkan keuangan, karena kami produknya belum banyak, hanya dipakai untuk pribadi. Dan yang kami jual saat ini nih tumbler, dan itu banyak ya, tidak terlalu banyak juga, karena masih dalam rangka promosi dan sudah menghasilkan juga, sudah ada keuangan sedikit. Tapi itulah dari hasil yang ada, karena kondisi ekonomi, maka uang itu dibagikan langsung. Kalau memang dapat, langsung dibagikan.
0: Jadi, menurut pendapat saya, hal ini bukan hanya tentang penghargaan yang diterima, bukan hanya soal menjaga alam, tapi juga soal bagaimana kita bisa hidup lebih baik dan sejahtera dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Program ini tidak hanya untuk daerah pedesaan, bahkan di tengah kota pun program ini bisa diterapkan. Bayangkan, jika setiap

Nah, itulah sedikit cerita tentang Proklim, program Kampung Iklim. Sebuah inisiatif yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan melakukan aksi nyata, sekecil apapun itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode menarik lainnya. Selamat menjaga bumi kita, karena bumi adalah rumah kita bersama.

berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Cinta Dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya di hari Senin 13 Juli 2026. Untuk membuka kebersamaan kita di malam ini pendengar, kami hadirkan informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dari ujung barat Flores hingga ujung timur Flores. Dan informasi pertama datang dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang menandatangani perjanjian kerjasama PKS penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan lintas utara Kabupaten Manggarai Barat tahun 2026. Nah, penandatanganan berlangsung di ruang meeting Rektor Unika Santo Paulus Ruteng pada Jumat 10 Juli 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah awal penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan yang menghubungkan Labuan Bajo, Boleng, Bari hingga perbatasan Kabupaten Manggarai. Kajian tersebut akan menjadi dasar perencanaan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan utara Manggarai Barat. Rektor Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Dr. Agustinus Manfred Habur mengatakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas harus didasarkan pada kajian ilmiah yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan bagi kebutuhan pembangunan daerah. Ia menjelaskan sebagian perguruan tinggi yang mengusung visi menjadi komunitas akademik yang bertransformatif, kolaboratif, dan berkarakter. Unika Santo Paulus Ruteng berkomitmen menghasilkan kajian yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, efektif, berkelanjutan, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Hani, mengatakan studi kelayakan merupakan tahapan penting dalam setiap pembangunan infrastruktur berskala besar karena menjadi dasar penyusunan perencanaan yang komprehensif. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Mabar mempercayakan penyusunan studi kelayakan kepada Unika Santo Paulus Ruteng karena didukung sumber daya akademik yang kompeten, tenaga ahli yang profesional, serta memiliki kedekatan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni edri.co.id.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Polsek Reo yang bergerak cepat merespons antrean panjang kendaraan di SPBU 558865.10 milik PT Karya Tiga Berlian Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai pada Senin 13 Juli 2026. Bersama pemerintah Kecamatan Reog dan Pertamina, jajaran kepolisian melakukan koordinasi lintas sektor serta pemantauan langsung di lapangan guna memastikan distribusi bahan bakar minyak BBM tetap berjalan lancar dan situasi keamanan masyarakat tetap kondusif. Koordinasi yang berlangsung di kantor Depot Pertamina Reog dipimpin Kapolsek Reog Ibda Joko Sugiarto bersama Camat Reog Rita Udin dan manajer fuel Pertamina Reog Mumun Najamudin. Dalam pertemuan tersebut dibahas penyebab antrean panjang yang belakangan terjadi di SPBU. Hasil koordinasi mengungkapkan bahwa antrean dipicu oleh kebijakan SPBU yang tidak melayani pembelian Pertalite menggunakan jerigen tanpa surat rekomendasi bagi petani dan nelayan, serta adanya dugaan penyalahgunaan BBM oleh oknum yang berulang kali mengisi kendaraan untuk dijual kembali secara eceran. Kapolsek Reo menjelaskan tingginya antrean juga dipengaruhi cakupan layanan SPBU PT Karya Tiga Berlian yang menjadi satu-satunya penyalur BBM jenis Pertalite bagi masyarakat Kecamatan Reog, Reog Barat hingga Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Sementara itu, manajer fuel Pertamina Reo memastikan stok Pertalite, Pertamax maupun solar dalam kondisi aman dan distribusi terus dipantau agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa terjadi kekosongan pasokan. Nah, usai rapat koordinasi pendengar, Kapolsek bersama personel Polsek Reo turun langsung ke lokasi SPBU untuk memantau situasi sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat. Pengendara diminta tetap tertib mengikuti antrean, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, serta memarkirkan kendaraan sesuai jalur yang telah disiapkan agar tidak menimbulkan kemacetan maupun gangguan ketertiban di sekitar area SPBU. Pemerintah Kecamatan Reog, Pertamina, Polri, dan para pemangku kepentingan berencana menggelar rapat koordinasi lanjutan guna merumuskan langkah penanganan antrean secara berkelanjutan. Polres Manggarai menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi distribusi bahan bakar minyak, mencegah penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran demi menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pasokan energi di wilayah Reog. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Timur, Kabupaten Ende menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kelestarian kampung megalitik Wolotopo sebagai salah satu warisan budaya daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat, penguatan regulasi hingga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Pejabat Kepala Desa Wolotopo Timur Martinus Vincentius Laka pada Senin 13 Juli 2026 mengatakan pelestarian kampung megalitik membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu pemerintah desa akan memperkuat kerjasama dengan tokoh adat untuk menghidupkan kembali berbagai ritual dan upacara adat yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain memperkuat peran lembaga adat, pemerintah desa juga akan mengupayakan dukungan anggaran untuk menunjang pengembangan kampung megalitik Wolotopo. Anggaran tersebut akan diarahkan pada penyediaan fasilitas mendukung serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Martinus menjelaskan, pemerintah desa juga tengah menyiapkan peraturan desa atau perdes sebagai dasar hukum dalam melindungi situs-situs sejarah di kawasan kampung megalitik. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian nilai budaya dan warisan leluhur dari perubahan yang tidak sesuai dengan kaidah adat. Di samping itu, pemerintah desa Wolotopo Timur akan memperkuat sinergi dengan dinas pariwisata untuk mengembangkan potensi kampung megalitik Wolotopo sebagai destinasi wisata budaya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan promosi sekaligus menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke kawasan tersebut. Pemerintah desa berharap langkah-langkah yang disiapkan tidak hanya menjaga kelestarian situs megalitik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kampung megalitik Wolotopo diharapkan semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

bahasa kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Wurumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di Tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui Pela Gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Wurumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Wurumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan. Program tersebut diarahkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu melalui mekanisme seleksi yang mengacu pada regulasi dan data resmi pemerintah. Pelaksanaan program pada tahun anggaran 2025, maksud kami, menetapkan 80 mahasiswa sebagai penerima berdasarkan keputusan Bupati Sika nomor 640/HK/2025 tentang peserta bantuan belajar tahun anggaran 2025. Dari jumlah itu, bantuan terrealisasi kepada 75 mahasiswa, sedangkan 5 lainnya tidak menerima karena 3 mahasiswa telah memperoleh kip kuliah reguler dan 2 mahasiswa tidak melengkapi persyaratan administrasi hingga batas waktu yang ditentukan. Pemerintah menjelaskan perbedaan antara jumlah mahasiswa yang diusulkan perguruan tinggi dengan jumlah penerima bantuan merupakan hasil proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, bukan atas pertimbangan subjektif ataupun usulan semata. Dalam DTSN, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas berada pada desil 1 hingga desil 5 sebagai kategori miskin. Mahasiswa yang setelah diverifikasi berada pada desil 6 sampai desil 10 secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan belajar meskipun telah diusulkan oleh perguruan tinggi. Ketentuan tersebut, pendengar, diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sika nomor 4 tahun 2025 tentang bantuan belajar serta Peraturan Bupati Sika nomor 23 tahun 2025. Kedua regulasi itu menjadi dasar pelaksanaan program agar bantuan diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebijakan nasional. Pemerintah Kabupaten Sika juga melakukan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan program bantuan belajar tahun 2026. Sosialisasi dilakukan lebih awal melalui media sosial resmi pemerintah, surat kepada seluruh kecamatan, dan pemberitahuan kepada perguruan tinggi sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terus meningkat dengan jumlah pendaftar mencapai 441 mahasiswa. Pemerintah menargetkan sekitar 250 hingga 300 mahasiswa dari desil 1 hingga desil 5 dapat menerima bantuan setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilaksanakan. Proses seleksi ini dirancang lebih ketat dan akuntabel melalui pemeriksaan administrasi, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan ke seluruh kecamatan hingga wawancara bersama tim dan psikolog. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar sebelum nama penerima kemudian ditetapkan melalui keputusan Bupati Sika. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika, Ferry Awales, mengatakan pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, bantuan pendidikan hanya akan mencapai tujuan apabila disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan sehingga mampu melahirkan generasi Sika yang cerdas dan berkarakter serta berdaya saing. Dan informasi ini, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan juga berkelanjutan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar.
3: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Flores Timur, di mana program konservasi pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem Moro. Program tersebut dijalankan Plan Internasional Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera Baru sebagai mitra lokal. Program ini mendapat bantuan pendanaan dari Global EBA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut menggabungkan nilai budaya lokal dengan upaya menjaga ekosistem laut. Perwakilan Plan Indonesia di Lembata, Frederika Rambu, mengatakan kawasan konservasi Muro dibagi menjadi 3 zona. Ketiga zona tersebut meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona publik. Menurut Frederika, pembagian kawasan dilakukan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap berlangsung secara berkelanjutan. Dengan sistem tersebut, masyarakat tetap dapat memanfaatkan kawasan tertentu tanpa mengganggu wilayah yang dilindungi. Program konservasi ini juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Pendekatan berbasis budaya dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan pesisir. Plan Internasional Indonesia berharap sistem Muro dapat terus diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem laut. Keberhasilan program tersebut juga diharapkan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir di Lembata. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Kemarin juga dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh Kapol. Belum dalam penahanan kan informasinya. Nanti menurut pengembangan penyidikan, penerimaan, jadi pusat penyidikan hari ini kan menyusul sampai ke acaranya. Bersama dengan tim
4: Kapol. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi notis kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong. Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
7: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
6: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3.

0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Hari ini ada yang beredar hoax bahwa Komisi 3

kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita apa minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di

0: Yayasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
1: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
0: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
4: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
3: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi

0: menurut saya hentikan. Tidak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Tidak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengatakan pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
2: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih Pak untuk sarannya. Beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
1: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI.

0: satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.

Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan.

0: karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim, seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
1: Program Akur ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
3: Lalu kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
3: Walaupun ini disampaikan oleh gubernur, kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulau Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
4: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
5: Akan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurusan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Yes. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
6: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS

0: provinsi, khususnya di wilayah Jawa Timur.
1: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa Unda Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta KRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya.

0: swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Richie berhak ikut berkompetisi pada kontes robot Edu Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot Edu Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau Edu. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan.

mengingatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan yang nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 104 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id.

28 menit kami ajak Anda, pendengar kami umat Protestan dimanapun berada, untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama yang akan disampaikan oleh calon vikaris Grace Darlina Duka dari Gereja Mas Angel Timur Salom Ende dengan topik Kasih Yesus Tiada Batas. Tapi sebelum itu, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu Ruth Sahanaya dengan judul Dikala Kau Cemas.

Shalom Bapak Ibu, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Ari Mesa dari Jemaat Gemit Shalom Ende dalam siaran bimbingan rohani yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende. Saya mengajak kita semua untuk berteduh diri, untuk kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Yesus Tuhan, pemilik segala kehidupan. Jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkarya dari pagi hingga malam, kami percaya bahwa itu semua hanya karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala yang telah kami lewati hari ini. Kami juga memohon pengampunan apabila dari hari ini, dari pagi hingga malam tiba, ada salah dosa yang kami buat. Kami mohon pengampunan-Mu, sehingga dalam pengampunan-Mu itu kami kembali disucikan, kami kembali dimurnikan untuk firman-Mu dilayakan untuk diperdengarkan, untuk firman-Mu dilayakan untuk berdiam di dalam hati kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende dimanapun berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Menurut Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia dalam membaca, mendengar, dan yang melakukan firman-Nya dalam hidup hari demi hari. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan membawakan perenungan menurut Injil Matius 18 ayat 1 hingga 5. Pada kesempatan ini, kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang pertama, pertanyaan yang mengungkapkan pikiran. Mengapa murid-murid bertanya soal siapa yang terbesar? Sepertinya mereka masih memegang kebesaran menurut ukuran dunia. Kebesaran berarti kedudukan, kekuasaan, kehormatan yang diperlukan orang lain. Bahkan di antara mereka pun sudah menjadi perselisihan diam-diam soal siapa yang paling berhak mendapatkan tempat terhormat. Namun pertanyaan ini bukan hanya milik murid-murid saja. Di dalam hari-hari yang kita lalui, di dalam hati kita pun seringkali memiliki ukuran yang sama. Kita menganggap besar adalah yang punya jabatan, harta, pengaruh, atau kedudukan.

yang terlihat. Kita mudah membandingkan diri, merasa lebih baik dari orang lain, atau justru merasa tidak berharga karena tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, jawaban Yesus yang membalik ukuran terbesar dalam dunia. Yesus tidak menjawab dengan menyebut nama salah satu muridnya. Sebaliknya, ia memanggil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Di zaman itu, anak kecil dianggap lemah, tidak berkuasa, tidak memiliki hak istimewa, dan segala sesuatu seorang anak bergantung sepenuhnya pada orang tua. Melalui gambaran ini, Yesus mengajarkan tiga hal penting. Yang pertama, kebesaran dimulai dari kerendahan hati. Menjadi seperti anak kecil berarti sadar bahwa kita tidak bisa hidup dan berjalan dalam iman dengan kekuatan sendiri. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tidak menyombongkan kelebihan dan tidak memandang rendah orang lain. Kerendahan hati bukan berarti lemah, melainkan kekuatan untuk mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kedua, kebesaran adalah kerelaan untuk berubah. Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertobat di sini berarti mengubah cara pandang kita, membuang sifat angkuh, ambisi yang salah, dan menerima jalan Tuhan yang berbeda dari jalan dunia. Yang ketiga, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Orang yang besar di hadapan Tuhan bukan yang dilayani, melainkan yang melayani dan menyambut orang yang dianggap kecil, lemah, atau tidak berharga menurut pandangan dunia. Setiap orang yang beriman, yang memiliki hati percaya seperti anak kecil, sangat berharga di mata Tuhan. Ketiga hal ini telah memberi gambaran kepada kita tentang jawaban Yesus yang mengungkapkan kebalikan dari fakta ukuran dunia. Pesan yang ketiga, yaitu pesan untuk kita dalam kehidupan. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, di tengah dunia yang selalu mengajarkan untuk bersaing agar menjadi yang teratas, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, standar kerajaan surga berbeda dengan standar dunia. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan mengukur diri atas apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa rendah hati kita berjalan bersama Tuhan. Jangan mengejar kedudukan untuk dipuji, untuk dipuja, tetapi gunakan apa yang Tuhan berikan untuk melayani dan membangun sesama. Ingatlah, orang yang paling merendahkan diri, dialah yang akan diangkat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semoga firman ini mengubah hati dan pikiran kita. Semoga kita semua dapat hidup dengan hati yang sederhana, percaya penuh kepada Tuhan, dan menyambut setia saudara-saudara kita dengan kasih, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga menurut ukuran Tuhan. Akhir kata, semoga firman ini menjadi bagian hidup kita. Kita kembali dimurnikan untuk mendapat bagian dari kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan, pemilik segala kekuasaan, hari ini kami kembali belajar bahwa bukan yang terbesar yang Engkau cari, tetapi yang Engkau cari adalah yang memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini
menjadi bagian setiap kami. Untuk terus ada pada hadirat Tuhan. Kami tidak membanding-bandingkan jabatan atau kuasa apapun. Tapi kami percaya bahwa jikalau sekarang ini Engkau mengizinkan kami ada pada sebuah jabatan, dimanapun kami bekerja, itu semua karena anugerah-Mu, karena kami memiliki kerendahan hati. Terima kasih untuk sukacita yang kami dapatkan oleh firman ini. Saat ini, kami juga mau mendoakan Kabupaten Ende, Kabupaten tercinta. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama seluruh aparat-aparat pemerintahan, semua jajaran-jajaran pemerintahan, hamba bawa semua mereka dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah roh hikmat dan pengetahuan selalu ada pada diri mereka. Biarlah mereka terus rendah hati dalam melayani Tuhan, membimbing, melayani, mengayomi masyarakat Kabupaten Ende yang telah Engkau percayakan di tangan mereka. Berkati pula keluarga-keluarga mereka. Berkati pula masa depan keluarga mereka. Berilah umur yang panjang. Berilah tubuh yang sehat. Sehingga melalui semua itu, Kabupaten kami terus berjalan karena dipimpin oleh orang-orang yang selalu diberi usia yang panjang, yang selalu diberi sehat dari Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih, ya Allah, ya Tuhan. Kami juga mendoakan janda duda, anak-anak yatim, semua orang-orang terpinggir dalam Kabupaten Ende. Biarlah mereka juga mendapatkan kasih Tuhan melalui sekalian kami yang ada di sekelilingi mereka, sehingga mereka terus melihat damai sejahtera yang Tuhan berikan melalui setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nasihat dan teguran-Mu, terima kasih untuk perintah-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami terus menatang kehidupan Kabupaten Ende yang tercinta. Amin. Salam Bapak Ibu seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Ende. Sampai bertemu lagi di hari-hari mendatang. Saya mengakhiri semuanya saat ini dengan menyebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua kita diberkati. Amin.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bersyukurlah kepada Allah, bahkan untuk pemberian terkecil sekalipun. Jangan lupa, awali hari Anda dengan penuh syukur, dan Tuhan selalu memberkati.

Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Dan sebelum kami menyajikan dialog bersama teman-teman dari komunitas Dusun Fulbamora, kami hadirkan sebuah mini drama yang diproduksi dari

0: Tani adalah siswi berprestasi yang bercita-cita menjadi guru. Namun, keadaan ekonomi keluarganya membuat mimpinya terancam.
1: Bu, kapan kita membayar biaya pendaftaran sekolah?
2: Maaf nak, ibu belum punya uang. Penghasilan ibu hanya cukup untuk makan sehari-hari.
1: Tapi Rani ingin sekolah, Bu.
3: Ayah juga ingin melihatmu berhasil, tetapi keadaan kita sedang sulit.
0: Rani menunduk sedih.

0: Mengapa kamu tidak melanjutkan sekolah?
1: Orang tua saya tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya, Bu.
0: Saya sedih mendengarnya. Kamu murid yang sangat pintar.
1: Mungkin memang sudah nasib saya, Bu.
0: Jangan menyerah. Pendidikan bisa ditempuh dengan banyak cara. Tetaplah berusaha.
2: Persediaan beras kita hampir habis.
3: Obat ayah juga belum terbeli.
1: Saya akan mencarikan pekerjaan.
4: Rani berusaha mencari pekerjaan. Tetapi karena usia dan pendidikan yang terbatas, ia sering ditolak.
0: Kamu sedang mencari pekerjaan?
1: Iya, saya ingin membantu keluarga.
0: Saya bisa membantu, gajinya besar dan kamu tidak perlu memiliki ijazah tinggi.
1: Benarkah?
0: Tentu, kamu hanya perlu menemani beberapa orang yang membutuhkan hiburan.

0: terdesak kebutuhan ekonomi, Rani mulai mempertimbangkan tawaran tersebut tanpa memahami risiko yang ada. Beberapa hari kemudian, Rani bertemu Mira dan Bu Siska.
1: Rani, aku mendengar kamu menerima pekerjaan dari orang yang tidak jelas.
2: Aku hanya ingin membantu keluarga.
1: Rani, ada orang yang memanfaatkan kesulitan ekonomi untuk mengeksploitasi perempuan muda. Jangan sampai kamu menjadi korban.
2: Tapi saya tidak punya pilihan lain, Ibu.
1: Selalu ada pilihan. Saya akan membantu mencarikan program beasiswa dan pelatihan kerja yang aman.

0: Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan guru dan masyarakat, Rani memperoleh beasiswa pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan.
1: Kami bangga padamu, Nak.
2: Terima kasih karena tidak menyerah.
3: Saya hampir mengambil jalan yang salah. Sekarang, saya mengerti bahwa kesulitan ekonomi tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri dan masa depan.
1: Ingatlah, bantuan dan harapan selalu ada bagi mereka yang mau berjuang.

menjadi tantangan yang berat, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah pada eksploitasi. Pendidikan, dukungan keluarga, dan kepedulian masyarakat dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang menghadapi kesulitan hidup. Jangan menyerah pada keadaan. Masa depan dapat diperjuangkan dengan cara yang bermartabat.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seperti yang kita tahu bahwa literasi tidak lahir begitu saja. Di balik setiap buku yang kita baca, ada penulis yang berproses, ada komunitas yang mendampingi, dan ada orang-orang yang bekerja agar sebuah karya memang benar-benar sampai ke tangan pembacanya. Nah, malam ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat komunitas sastra Dusun Fulbamora, sebuah komunitas yang tidak hanya membangun ruang bagi para penulis, tetapi juga merawat ekosistem literasi melalui media penerbitan buku juga jurnal sastra Santarang. Nah, bersama kita di ujung telepon sudah hadir Kak Eva Samin selaku anggota komunitas Dusun Fulbamora. Selamat malam Kak Eva.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama RRIND malam hari ini Kak.
1: Senang sekali Kak Rian.
0: Baik, Kak Eva. Sekarang Dusun Fulbamora ini kan tidak lagi dikenal hanya sebagai komunitas sastra. Ada media, ada penerbit juga, sampai jurnal sastra Santarang yang terus berkembang nih. Nah, menurut Kak Eva sendiri, apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh gerakan dari teman-teman Dusun Fulbamora ini? Apakah komunitas sastra, gerakan literasi, atau sebuah ekosistem, Kak?
1: Oke, Kak Rian. Nah, yang sedang komunitas sastra Dusun Fulbamora itu bangun adalah sebuah ekosistem di mana gerakan literasi adalah energinya, namun untuk bertahan jangka panjang kita butuh ekosistem. Nah, yang di dalamnya ada penulis yang mencipta, media yang mengabarkan, penerbit yang membukukan, jurnal yang mengkritisi, dan toko buku atau komunitas yang mendistribusikan kakak. Seperti itu.
0: Oke, nah kalau bicara soal literasi, banyak orang menganggap literasi ini hanya soal membaca dan menulis nih. Nah, dari pengalaman kakak dan juga teman-teman dari Dusun Fulbamora sendiri, apa makna literasi sebenarnya yang jauh lebih luas daripada itu, Kak?
1: Oke, Kak. Kalau jauh lebih luas dari sekedar bebas dan buta aksara di Dusun Fulbamora, literasi itu adalah daya kritis dan kemampuan membaca realitas hidup. Membaca teks itu adalah satu hal, tetapi membaca situasi sosial, merawat ingatan kolektif daerah, dan menyuarakan apa yang selama ini terabaikan melalui tulisan, itulah esensi literasi yang sebenarnya, Kak.
0: Oke. Nah, kalau tujuan akhirnya mungkin seperti tadi yang Kak Eva sampaikan, mengapa kemudian teman-teman dari Dusun Fulbamora ini merasa perlu begitu untuk membangun pembaca, bukan hanya melahirkan penulis, Kak?
1: Berawal dari situ, Kak. Karena penulis yang hebat itu lahir dari ekosistem pembaca yang sehat. Jika kita hanya melahirkan penulis tanpa menumbuhkan pembaca, buku-buku hanya akan menumpuk saja, seperti itu, Kak.
0: Ya, benar sekali, Kak. Nah, selama mengelola media dan berinteraksi dengan masyarakat tentunya, perubahan apa yang paling terasa nih dalam cara orang membaca dan menikmati sebuah karya dari sisi Kak Eva sendiri?
1: Baik, Kak Rian. Nah, kalau misalnya kita di sini, orang-orang itu lebih tertarik pada kutipan-kutipan, Kak. Kalau mereka melihat media itu sendiri, mereka lebih tertarik pada kutipan-kutipan, seperti ada kutipan-kutipan kalau kita buat kutipan karya An Mansur misalnya itu. Mereka lebih tertarik pada kutipan-kutipan itu daripada mereka harus membaca-membaca buku, kayak gitu, Kak.
0: Oke. Nah, di tengah banjirnya informasi digital di era sekarang, Kak Eva, menurut Kak Eva sendiri, tantangan terbesar komunitas literasi hari ini itu apa? Apakah memang mengajak orang mulai membaca atau mempertahankan mereka agar tetap membaca sampai tuntas, Kak?
1: Kalau menurut saya ya, Kak, itu mempertahankan fokus orang untuk membaca sampai tuntas. Nah, kalau kita mengajak orang mulai membaca lewat konten menarik itu kita bisa upayakan ya, Kak, kalau ada yang menarik. Tapi kalau kita bilang teman-teman untuk membaca sampai selesai sebuah buku itu adalah hal yang sulit dilakukan.
0: Oke. Benar. Kak Eva, semisal nih, kalau ada satu tanggapan atau anggapan tentang komunitas sastra yang ingin Kak Eva luruskan kepada masyarakat, kira-kira apa nih?
1: Kami di Dusun Fulbamora itu, kita tuh ruang publik yang eksklusif, Kakak. Jadi kami itu bisa membicarakan tentang realitas sosial, mengelola logistik, belajar manajemen, dan bekerja nyata untuk mendokumentasikan peradaban lewat tulisan-tulisan, Kakak. Jadi kami di sini adalah sebuah wadah yang sangat eksklusif. Kami sangat terbuka untuk semuanya gitu, Kakak, untuk bergabung bersama kami di dusun ini.
0: Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu, Dusun Fulbamora ini sejak kapan berdirinya, juga penggagasnya siapa saja, dan hingga saat ini sudah berapa orang, Kak?
1: Baik kakak, kalau komunitas Dusun Flowamora itu didirikan pada tanggal 19 Februari tahun 2011 kakak di Kota Kupang. Nah, di sini Dusun Flowamora itu penggagas-penggagasnya ada Romo Aman Cefrang, kemudian ada Bapak Marcel Robot, ada Kakak Mario F. Lawi, dan kakak-kakak yang terdahulunya. Kami ini yang baru-baru saja, Kak.
0: Oke. Untuk sekarang, Kak, kira-kira anggotanya ada berapa saja, Kak? Apakah memang termasuk dengan teman-teman yang sudah menjadi penulis, Kak? Atau memang sudah ada orang-orang baru, nih?
1: Untuk anggotanya sendiri itu 50-an lebih ya, 50-an plus lah kakak di dalam. Nah itu sudah termasuk dengan semua penulis, baik yang aktif maupun tidak aktif kakak. Karena di sini juga karena kakak-kakak yang ada yang berkuliah di luar daerah, bahkan di luar negeri, kemudian ada yang sudah bekerja ke luar daerah. Jadi yang masih ada di Kupang ini ada juga kakak, tapi yang lainnya sudah di luar gitu kak.
0: Oke. Nah, Kak Eva, kalau kita singgung sedikit soal jurnal sastra Santarang ini kan bisa dibilang lahir ketika ruang publikasi sastra di NTT sendiri masih terbatas. Nah, menurut Kak Eva dan teman-teman dari Dusun Flobamora sendiri, apakah tantangan hari ini masih soal ruang publikasi kah? Atau justru bagaimana membuat karya yang sudah terbit ini bisa benar-benar dibaca begitu oleh masyarakat?
1: Nah, untuk sekarang, untuk ruang publikasi tentunya karena kami di dusun itu adalah penerbit juga, untuk penerbitan tidak dikhawatirkan lagi kakak. Tapi untuk bagaimana memastikan karya yang terbit itu dibaca, kemudian bagaimana didiskusikan, kemudian didiskusikan, bukan sekedar menjadi deretan arsip saja gitu kakak.
0: Oke. Nah, Kak Eva juga kan sebagai bagian dari admin media ya begitu Kak Eva. Nah, Kak Eva sendiri kalau melihat langsung proses atau respons masyarakat terhadap setiap unggahan, ini konten seperti apa yang paling berhasil membuat orang untuk berhenti menggulir layar tapi tertarik pada buku atau kegiatan literasi menurut Kakak sendiri?
1: Nah, kalau dari media-media itu, orang-orang akan lebih banyak tertarik pada bagaimana ada video-video yang kami buat itu menarik, sekreatif mungkin seperti itu ya kak. Tahu kan sekarang nih gen-gen si begitu kak, jadi gen alpha, jadi mereka mau tuh videonya itu yang sangat menarik, kemudian dengan kutipan-kutipan kak, itu orang-orang akan langsung seperti menyentuh hati, perasaan seperti itu, itu mereka akan dan itu viewersnya banyak kak itu.
0: Oke. Nah, kita juga tahu kalau bicara soal media sosial, apalagi sekarang kan orang lagi gencar-gencarnya bilang di era algoritma nih. Nah, konten yang ramai kan belum tentu yang paling bermakna. Tapi kemudian bagaimana cara dari Kak Eva sendiri juga teman-teman di Dusun Flowamora ini menjaga agar konten literasi tetap menarik tanpa kehilangan identitas, Kak?
1: Oke, kakak. Kebetulan kami juga dalam tim media itu, nah kami memanfaatkan format yang disukai algoritma kakak, seperti video pendek yang tadi saya sudah sebutkan itu, kemudian ada juga kami juga punya template. Nah kalau di media sosial itu template-template untuk kami tetap pertahankan di bagian media sosial kami, tetapi tetap kami mempertahankan substansi. Substansinya itu tetap sastra yang bernyawa dan isu-isu literasi yang berbobot dan narasi jujur dari kami di Kupang sini, dari komunitas itu. Okay. Nah, kami juga tidak mau mengorbankan apa yang sudah kami bangun dari awal kak, demi tren-tren masa kini gitu. Ya, tren-tren masa kini juga oke kak, tapi harus tetap mempertahankan sastranya yang bernyawa itu kak.
0: Oke. Berarti tiap konten yang mungkin akan diproduksi atau ditayangkan, apakah memang harus melewati proses kurasi yang begitu panjang kah? Karena seperti yang Kak Eva bilang tadi bahwa tidak menghilangkan apa ya, semangat atau api yang sudah dikobarkan dari dulu oleh teman-teman Flobomora. Karena kita tahu sekarang kan saingan di postingan-postingan teman-teman dari komunitas literasi sendiri adalah quotes-quotes yang mungkin tidak berbau literasi sendiri, tapi quotes-quotes galau. Nah mungkin bagaimana tanggapan Kak Eva terhadap itu sendiri kak?
1: Baik Kak Rian. Nah kalau tanggapan dari saya itu, dari kami di tim media itu kakak, nanti kami ada ketua-ketua kami, ada ketua di komunitas Sastra Dusun Pulomora itu ketuanya Romo Amance, kemudian ada ketua pelaksana hariannya ada kakak Mario dan juga kakak Diakon Sadam. Nah, kami itu biasanya langsung ke kakak Diakon Sadam atau kakak Mario seperti itu. Oh. Untuk bagaimana, apakah konten ini sudah sesuai ataukah belum. Kalau belum sesuai dan perlu direvisi lagi, nanti akan direvisi lalu diposting gitu.
0: Oke. Kak Eva, kenapa tidak langsung ke Romo, Kak Eva? Apakah karena takut diberi siraman-siraman rohani dulu kak, atau bagaimana?
1: Sesuai bagian-bagiannya kak. Kalau okay. Romo nanti akan disampaikan langsung oleh kakak Mario ataupun kakak Sadam. Jadi kami harus melalui prosedur yang baik. Iya,
0: benar sekali. Nah, Kak Eva, pernah tidak ada konten atau program yang mungkin awalnya teman-teman dari Dusun Flomora anggap biasa saja, tapi justru dapat respons yang luar biasa nih dari pembaca?
1: Nah, itu yang saya bilang itu seperti yang di awal saya bilang adalah berupa quotes-quotes. Itu adalah konten-konten yang seperti selingan lah di postingan kami, tapi itu malah mendapatkan respon yang luar biasa dan jumlah like-nya itu akan banyak dan viewers-nya itu kan banyak ketimbang konten-konten yang lain.
0: Iya, karena memang kadang-kadang pembaca itu merasa oh kayaknya coach ini mewakili saya nih, memvalidasi. Iya,
1: <Okay. perasaan. laughs> iya. Apalagi yang sedang patah hati gitu.
0: Iya, kan. Nah, Kak Eva, sebaliknya bagaimana nih? Ada tidak yang konten yang sekiranya dianggap penting atau punya kualitas tinggi begitu dari teman-teman Dusun Flomora tapi kurang dapat perhatian nih? Nah, apa pelajaran yang mungkin bisa dipetik dari peristiwa tersebut, Kak?
1: Baik, Kakak. Konten-konten yang dianggap penting oleh kami itu sendiri semuanya, tentunya saya disclaimer dulu ya, tentunya semua konten itu penting ya kak. Tapi misalnya kalau kami untuk posting buku kakak seperti itu, misalnya kami baru menerbitkan buku lalu kami posting itu, kadang-kadang itu mendapatkan viewers yang sedikit kak, dan juga jumlah like-nya pun sedikit, dan orang-orang yang menanyakan itu kadang-kadang kalau misalnya buku ini tidak sesuai ya mereka tidak akan menanyakan kak. Tapi kalau kami dari tim media itu sangat senang kak kalau misalnya konten-konten yang penting seperti itu, misalnya ada DM masuk tanya tentang bagaimana cara beli buku ini, bagaimana kami mendapatkannya, kami akan sangat antusias untuk menjawab itu kak.
0: Nah, kemudian kan zaman sekarang banyak orang menilai kalau media sosial justru menjauhkan masyarakat dari buku nih. Tapi yang unik adalah pergerakan dari teman-teman Dusun Flomora sendiri justru memanfaatkan media sosial sebagai ruang literasi. Nah, apa yang membuat Kak Eva dan teman-teman tetap optimis begitu tentang media digital yang bisa menjadi jembatan menuju budaya membaca, Kak?
1: Oke, Kakak. Kami tetap optimis karena kami yakin buku itu tidak akan pernah mati, kak. Buku itu tentu saja tidak akan pernah mati. Dan juga ditambah lagi dengan ada media-media ini, saya rasa sebagai orang yang terpelajar, misalnya sebagai seorang mahasiswa, mereka akan melihat kalau ada diberikan tugas oleh dosen, ketika mereka mau cari buku, itu mereka bisa scrolling lalu bisa langsung ketahui kak. Kalau kami juga punya apa di media itu kan kami selalu up kak.
0: Oke. Nah Kak Eva, kemudian bagaimana cara dari teman-teman Dusun Flomora sendiri untuk mengukur keberhasilan sebuah konten nih? Apakah cukup dari jumlah tayang dan interaksi atau ada ukuran lain yang mungkin lebih mencerminkan dampaknya terhadap literasi?
1: Kalau dari kami sendiri itu kami tidak mengukur ya dari angka itu viewers atau like itu kak, tapi ada yang berkomentar panjang, kemudian ada membagikan ulang dengan refleksi pribadi, atau DM-DM masuk bertanya tentang membeli buku, atau ada yang menanyakan, kak bagaimana cara kita untuk mendapatkan buku, bagaimana cara kita pergi ke rumah komunitas, kak boleh ke alamat, atau ada yang bilang, kak bisa COD kok. Seperti itu kak. Oh. Kan kami juga di komunitas Sastra Dusun Flomora ini kami sudah ada rumah sendiri, puji Tuhan, kantor sendiri, Binai Mata, Kota Kupang, Kakak. Jadi kami juga punya ruang untuk baca. Jadi teman-teman mahasiswa atau teman-teman SMA, teman-teman komunitas yang lain bisa datang untuk membaca di sini pun boleh, Kak, di Binai Mata kami.
0: Oke, baik Kak Eva, nanti akan saya coba kulik lagi terkait dengan ruang baca yang diprakarsai oleh teman-teman Dusun Flobomora, juga terkait dengan penerbitan ini, karena kami juga dapat info Dusun Flobomora juga merupakan satu penerbit. Tapi ditahan dulu jawabannya, kita kasih satu lagu dulu untuk pendengar kita. Kami mohon jangan matikan teleponnya Kak Eva, nanti kita sambung lagi setelah jeda lagu ya.
1: Siap, Kak.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Komunitas Bicara Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih terhubung dengan Kak Eva selaku anggota Komunitas Sastra Dusun Flowamora. Kak Eva.
3: Halo Kak Rian.
2: Oke. Kak Eva, Dusun Flowamora kemudian membangun penerbit sendiri nih. Nah, dari sudut pandang Kak Eva sendiri, kenapa kemudian langkah ini dianggap penting, Kak? Padahal sudah banyak penerbit yang lebih besar nih. Apakah teman-teman penulis mungkin yang bisa dibilang penulis indie lah, ini tidak terakomodasi dengan baik, Kak, oleh penerbit-penerbit besar?
3: Oke, Rian. Menurut saya, kenapa kemudian Dusun Flowamora itu membangun penerbitan sendiri, dilihat dari antusiasme teman-teman di NTT ini, di Kota Kupang ini, untuk menulis, baik di Kota Kupang dan di kabupaten-kabupaten yang di NTT ini untuk menulis, akhirnya komunitas Sastra Dusun Flowamora ini memilih untuk membangun penerbitan sendiri. Itu juga salah satunya untuk memangkas jarak. Kalau kita sampai di Gramedia di Jakarta misalnya, contoh, itu sangat jauh. Jadi bagaimana kami mau merangkum orang-orang muda di NTT supaya bagaimana mereka menulis, dan di NTT khususnya di Kota Kupang juga sudah ada penerbitan seperti itu,
2: Kak. Oke. Nah, kalau kita bicara penerbit, mungkin banyak orang kiranya penerbit ini pekerjaannya hanya mencetak buku. Nah, dari pengalaman ke Eva sendiri, bagaimana yang sebenarnya justru paling penting untuk menentukan agar sebuah buku ini benar-benar menemukan pembacanya sendiri, Kak?
3: Oke, Kakak. Nah, kalau di bagian penerbitan itu kebetulan ada kakak-kakak kami yang bekerja, tapi sejauh pengamatan saya, sejauh yang kami selalu berdiskusi itu, Kakak, untuk bagian penerbitannya itu ada bagian pasca produksi, pemasaran, distribusi, dan juga aktivitas buku. Nah, di situ mereka akan membangun kepercayaan pembaca terhadap penulis lokal itu. Nah, kakak-kakak itu akan melakukan kurasi yang ketat dan konsistensi tentunya itu, Kakak.
2: Oke. Nah, sebagian besar buku yang diterbitkan dari Dusun Flowamora sendiri ternyata karya penulis NTT nih yang mungkin belum dikenal luas. Nah, bagaimana kemudian Dusun Flowamora ini membangun kepercayaan pembaca terhadap penulis-penulis kita di NTT sendiri, Kak?
3: Nah, di Dusun Flowamora ini menunjukkan bahwa meskipun penulis-penulisnya itu baru atau penulis-penulis lokal, nah, Dusun Flowamora itu mau memberikan bahwa kualitas suntingan, desain tata letak, dan kedalaman isinya itu tidak kalah dengan penerbitan-penerbitan lain itu, Kakak.
2: Oke. Nah, kalau Kak Eva nih diminta untuk memilih, mana yang lebih menantang sebenarnya? Antara memperkenalkan buku, memperkenalkan penulis, atau membangun kebiasaan masyarakat untuk membeli buku?
3: Nah, kalau itu membangun kebiasaan masyarakat untuk membeli buku.
2: Oke. Kenapa tuh? Memang ada tantangan tersendiri,
3: Kak? Kalau kita mau mengajak orang-orang untuk lebih kita berdiskusi lewat kata-kata, itu sangat mudah menurut

0: kerja di bagian ini. Nah, itu saya pribadi akan bergerak dengan cara kami tidak apa duduk diam saja begitu kakak, tapi bagaimana kami menyorak lewat media-media sosial, kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar, kami akan memanfaatkan jaringan komunitas kakak, memanfaatkan jaringan komunitas, lalu kami diundang, kami akan berdiskusi bagaimana kira-kira apakah buku-buku itu bisa di bawah dan dipasarkan atau tidak gitu.
1: Oke. Nah, dari pengalaman Kak Eva sendiri di bidang media dan penjualan, apa yang paling mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli buku, Kak? Apakah tema kah, nama penulis kah, rekomendasi komunitas kah, atau memang cara buku itu sendiri diperkenalkan kepada pembaca?
0: Kalau untuk itu bermacam-macam ya, Kakak. Kadang-kadang ada pembaca yang melihat dari judulnya, kemudian ada yang melihat dari penulis, aduh ini penulis kita kenal kayak gitu, penulis ini saya kenal, jadi mereka akan beli begitu, atau mereka baca dari judul, aduh sangat tertarik ya dengan judul ini, atau kalau mereka lihat judulnya itu tentang budaya, mereka akan tertarik misal. Contohnya kalau mereka lihat buku kami satunya berjudul Daba, itu kan dari Sabu. Kalau mereka tertarik dengan budaya, saya rasa buku itu mereka akan tanpa bertanya panjang lagi, mereka akan membeli itu. Tapi ada juga tipikal pembaca atau pembeli yang akan bertanya dulu kepada kami, kakak buku ini berbicara tentang apa? Misalnya, ini puisi-puisinya tentang apa? Esainya tentang apa? Ataupun cerpennya itu tentang apa?
1: Oke. Nah, Kak Eva selama mengelola media dan penjualan sendiri, ada tidak pengalaman yang membuat Kak Eva merasa kalau sebuah buku atau kegiatan literasi ini benar-benar mengubah perjalanan seseorang, Kak? Apakah mungkin ini terjadi di Kak Eva sendiri, Kak? Atau bagaimana?
0: Kalau untuk pengalaman pribadi, tentunya dengan teman-teman semua, Kak. Kalau dengan saya sendiri, saya bergabung di komunitas Sastra Dusun Fopamora itu pada tahun 2022. Saat itu komunitas Sastra Dusun Fopamora sedang melaksanakan kegiatan yang namanya Merdeka Kota. Nah, di situ kami sebagai relawan komunitas yang membantu di dalam penyelenggaraan festival tersebut, Kak. Nah, dari situ saya mulai tertarik nih, wah kayaknya ini seru sekali di dalamnya ini kalau saya bergabung. Walaupun saya dari latar belakangnya, saya kuliahnya jurusannya itu fisika, Kakak. Tapi tertarik gitu untuk mendalami buku, kemudian oh di sini juga bisa menulis. Jadi dari situlah saya bisa belajar gitu, Kak.
1: Oke, berarti ternyata saya selama ini atau sedari tadi saya berdiskusi, berdialog dengan penerus Albert Einstein kayaknya nih.
0: Tidak,
1: Kak. Kak Eva, ini tadi cukup menarik Kak Eva menyampaikan bahwa ada satu pemantik Kak Eva untuk gabung ke Dusun Fopamora sendiri adalah kegiatan dari teman-teman merekam kota. Nah, kebetulan kemarin saya pernah wawancara Kak Frankie selaku founder Skolmus. Apakah Skolmus dan Dusun Fopamora ini memang masih satu kesatuan kah, atau memang sebuah atau dua komunitas yang berbeda begitu di Kota Kupang?
0: Kami itu dua komunitas yang berbeda di Kota Kupang. Kalau Skolmus itu dengan kakak Frankie mereka itu, Kak. Kalau kami di komunitas Sastra Dusun Fopamora, kami ada kegiatan yang kakak Frankie mereka garap itu tentang kegiatan merekam kota, Kakak. Kalau kami mereka kota itu memvisualisasikan.
1: Oh, saya pikir sama-sama merekam kota begitu. Ternyata mereka dan merekam ya.
0: Ya, Kak.
1: Oke. Nah, Kak Eva, belum lama ini kita tahu bahwa 40 edisi digital dari Jurnal Sastra Santarang, juga 37 buku nih terbitan teman-teman dari Dusun Fopamora diakuisisi oleh KITLV Jakarta. Nah, menurut Kak Eva sendiri, apakah ini sekedar bentuk apresiasi kah terhadap karya komunitas, atau juga ada penanda bahwa karya-karya dari NTT sendiri punya nilai penting untuk didokumentasikan dan dipelajari dalam lingkup yang lebih luas?
0: Oke, Kakak. Terima kasih ya, Kakak, sudah notice ini. Nah, waktu Ibu dari KITLF datang itu di komunitas.

0: Integritas itu kami sangat bangga sekali Kakak, karena sangat penting untuk apa yang dikerjakan di NTT ini memiliki nilai akademis dan historis yang sangat tinggi itu Kak. Nah, ini dari saya sendiri melihat bahwa ternyata yang lokal-lokal pun tidak kalah juga Kakak dengan yang nasional-nasional itu.
1: Oke, intinya local pride begitu. Nah, Kak Eva, kalau omong-omong soal Dusun Fulbamora nih, ternyata sudah mampu bertahan lebih dari satu dekade. Nah, menurut Kak Eva sendiri, apa yang membuat sebuah komunitas literasi bisa terus hidup ketika banyak komunitas lain justru berhenti di tengah jalan?
0: Itu Kakak, kita harus ada regenerasi yang baik, kemudian rasa kepemilikan bersama kita dan juga kemampuan beradaptasi sih Kak. Kalau kita dalam komunitas itu, kalau kita membangun ego sendiri, berarti komunitas itu langsung tidak jalan Kakak, atau masih sudah pecah satu dengan satu, satu dengan satu. Tapi puji Tuhannya di Dusun Fulbamora ini kami diajarkan untuk tetap bersama.
1: Oke, kira-kira yang dari ini bisa bergabung tidak sih?
0: Oh bisa Kakak, dari ND bisa bisa bergabung Kak. Betul, ada kakak-kakak kami yang di Dusun Fulbamora yang saya tahu. Walaupun saya masuk, kakak-kakak dari Dusun Fulbamora itu sudah di luar kota, tapi saya kenal Kakak. Ada seperti Kakak Maria Tankrasia dari Ruteng, kemudian ada Kakak di Kisenda yang sekarang sudah di Soe, seperti itu Kakak.
1: Berarti Dusun Fulbamora ini bisa dibilang tempatnya orang-orang NTT kemudian menjadi nama besar begitu ya. Ada Kakak Mario Lawi, ada Kakak Diki Senda.
0: Iya Kakak, salah satunya itu Kakak Mario Lawi itu adalah Kakak yang menurut saya ya Kakak mengajarkan kita itu banyak hal. Kalau Kakak Mario Lawi harus sudah bilang tulis ya, kita harus menulis walaupun dengan kita anggap aduh ini kasar sekali, tapi dengan begitu kita bisa bisa membangun kita untuk menulis begitu Kak.
1: Oke. Nah, menurut Kak Eva sendiri peluang terbesar apa yang dimiliki kita di NTT sendiri untuk semakin dikenal melalui karya-karya literasi ini, dan apa tantangan yang masih harus diatasi agar potensi ini bisa benar-benar berkembang Kak?
0: Oke. Nah, menurut saya itu peluang terbesar yang di NTT itu yang saya tahu itu NTT itu kaya akan tradisi lisan ya Kak. Kita juga punya keberagaman budaya, kemudian realitas sosial yang unik, kemudian narasi yang tidak akan pernah habis ditulis. Misalnya kita bisa tulis tentang sebuah budaya itu Kak, misalnya kita di Dusun Fulbamora yang tadi saya notice di awal, kita tulis tentang budaya Dabak Kak. Itu ditulis dan menjadi sebuah buku di komunitas sastra Dusun Fulbamora. Kemudian tantangannya itu ada geografis dan logistik Kakak. Menurut saya untuk mengirim buku antar pulau dan NTT saja itu masih mahal Kak, dan akses terhadap fasilitas literasi-literasi juga belum merata seperti itu.
1: Iya,
0: jadi ada pun solusi yang bisa saya tawarkan itu ya kita harus bersatu ya, komunitas-komunitas harus bersatu di setiap daerah itu Kak.
1: Oke. Nah, Kak Eva, bagi pendengar nih yang ingin mulai menulis atau menerbitkan karya tetapi mungkin masih ragu lah untuk melangkah, kira-kira apa saran pertama yang paling ingin Kak Eva berikan?
0: Oke. Kalau dari saya, kalau dari saya mulai dari yang paling dekat dengan diri sendiri itu Kak. Yang tulis dengan jujur, sejujur-jujurnya itu.
1: Kayak dear diary, kayak begitu lah.
0: Iya, jadi dear diary.
1: Intinya yang penting kita menulis dulu.
0: Iya, nanti dikirim, nanti akan dilihat dan dikurasi begitu Kakak, akan dibaca oleh para editor Kak. Atau misalnya ada kakak-kakak kita, contoh kalau kita punya kakak-kakak yang dia suka menulis, kita bisa sharing dengan kakak-kakak kita yang suka menulis atau suka membaca, Kakak ini kira-kira tulisan saya ini bagaimana. Jadi kita bawa fun saja, berdiskusi saja begitu Kakak.
1: Oke. Nah, Kak Eva, mungkin terakhir, ketika suatu hari nih orang berbicara tentang Dusun Fulbamora, warisan seperti apa yang paling ingin ditinggalkan komunitas ini bagi perkembangan literasi di NTT? Silakan Kak.
0: Oke, kakak, warisan yang ingin ditinggalkan oleh Dusun Fulbamora ya sendiri, tentunya saya di sini omong dari pribadi, dari sisi pribadi saya sendiri ya kakak. Tentunya dari Romo pasti berbeda, ya. Dari kakak Maria berbeda, dari kakak Diakon Sadam pun pasti berbeda, ya. Dan dari teman-teman dusun yang lain juga pasti berbeda. Ya. Kalau dari saya sendiri ini, kami ingin diingat bukan sekedar apa ya kak, hanya mau diingat saja, tapi sebagai jalan yang dibuka untuk anak-anak muda NTT untuk berani bersuara itu. Dan seperti di awal yang saya bilang, kalau kita mau menumbuhkan ekosistem yang mandiri di mana generasi NTT di masa depan tidak lagi kesulitan untuk menulis, membaca itu, dan berhitung dan mendokumentasikan sejarah mereka sendiri.
1: Amin. Semoga apa yang menjadi harapan dan pesan Kak Eva ini diamini semesta dan yang punya semesta juga, karena akhir-akhir ini NTT juga semakin disorot karena tingkat literasinya yang kadang naik, kadang turun. Tapi semoga dengan kehadiran teman-teman dari komunitas sastra Dusun Fulbamora, mungkin salah satu dari sekian banyak komunitas, bisa meningkatkan lagi minat baca di NTT sendiri. Terima kasih Kak Eva sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol banyak dengan RRI ND malam hari ini.
0: Sama-sama Karian, kalau ada waktu main-main ke Kupang jangan lupa singgah di Dusun Fulbamora kakak, kita bisa ngopi dan sambil diskusi bareng.
1: Siap, ini undangan terbuka kak, didengar banyak orang ini.
0: Undangan terbuka, dan jangan lupa juga kalau mau beli oleh-oleh bisa nih, oleh-olehnya berupa buku.
1: Siap, terima kasih Kak Eva, nanti akan kita agendakan kalau misalnya ada tugas dinas luar nih. Terima kasih Kak Eva.
0: Iya Karian,
1: selamat malam. Selamat bermalam minggu.
0: Iya Karian, sehat selalu.
1: Amin. Baik, pendengar, perbincangan malam ini tentunya mengingatkan kita bahwa membangun budaya literasi memang tidak cukup hanya dengan mengajak orang membaca dan menulis. Dibutuhkan ruang untuk belajar, keberanian memberikan kesempatan kepada penulis baru, media yang mampu menjangkau pembaca, hingga komunitas yang terus menjaga semangat agar karya tidak berhenti sebagai tumpukan naskah, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat. Dusun Fulbamora menjadi salah satu contoh bahwa gerakan literasi dapat tumbuh dari daerah, berkembang melalui kolaborasi, dan memberi ruang bagi semakin banyak suara dari Nusa Tenggara Timur untuk dikenal lebih luas. Semoga perbincangan kita malam ini bukan hanya untuk menambah wawasan Anda dan kita semua pendengar, tetapi juga mendorong kita untuk kembali akrab dengan buku, mendukung karya-karya penulis daerah, serta mengambil bagian dalam gerakan literasi sekecil apapun langkah yang bisa kita lakukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini, dan kita bertemu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, tentunya bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Seperti biasa pendengar, di tengah dinginnya kota ini malam ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan juga bisa Anda kirimkan melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan spesial di hari Senin, tentunya sudah kita pahami bersama ya bahwa Ruang Rindu edisi hari Senin ini adalah lagu-lagu daerah 70 hingga 80-an bergenre pop Indonesia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa?
0: Yeri dari Datuelu.
1: Inah.
0: Iya, mau minta iya. Mau minta lagu apa Yeri malam hari ini? Kita lawas dulu lah malam hari ini.
1: Bagaimana?
0: Kita lagu-lagu lawas dulu malam hari ini, spesial hari Senin.
1: Lagu era berapa? Era tahun berapa?
0: 70-an, 80-an. Yang penting lawas lah. Umur lagu-lagu umur orang tua kita.
1: Halo, coba lihat ke yang di playlist itu.
0: Oke, sebenarnya malam ini kita bebaskan, tapi kalau referensi lagu-lagu zaman
1: paling 78.
0: Oke, lagu-lagu zaman dulu paling ada Aku Jatuh Cinta dari Bruri, ada juga Tak Ingin Sendiri dari Dian Pesesa. Ada
1: Tak Ingin Sendiri.
0: Oke, Tak Ingin Sendiri. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Bang Ian bersama Bang Devi Faldi, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Jangan lupa nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Ayo, saya masih ingat Bang Rian tidak ada di acara karaoke itu. Iya nih, dengan orang lain kita tidak bisa karaoke. Ini lagu mereka tentukan semua, malas.
0: Mau bagaimana sudah? Salam-salamnya silakan.
1: Itu sudah yang lanjut. Yang ya. Lainnya ada Bang Jabok di Kaliburan, Nana di Koting, ini di Maju Tegar. Jadi ada Bung Iman di Gelitin, ada Bang Kamis, ada Girpas di Wilmusan Baru, ada Tedin dari Bogor, Wija di Wonosobo, ada Marina di Atambua, sama Marcel di Waria, Om Papi di Waru, ada Mama Hilda di Nangalasa, ada Opa Delor di Kalimati, sama Mama Oce di Bukit Tangor. Untuk siapa lagi, ada Putri di Bawangi, dan singkatnya saja yang benar setiap proses RRI yang lagi tentu malam ini. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga kita semua selalu dihibur oleh lagu-lagu Ruang Rindu malam ini.
0: Amin. Terima kasih Yeri. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Dian Pisesa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, terputus rupanya. Di belakang Yeri ada siapa lagi yang mau bergabung? Pendengar silakan di line telepon kami 0821-4451-1957. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung Rian.
0: Dengan Oma Seril kah?
2: Iya, betul.
0: Ay, Oma, suara macam orang kalah perang nih kah?
2: Suara malam beda dengan suara yang
0: Oma mau minta lagu apa Oma? Lagu-lagu lawas kita malam hari ini.
2: Bisa kak, itu sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan. Oke deh. Salam-salamnya silakan. Kenapa, Oma?
2: Termasuk itu.
0: Termasuk.
2: Itu kemudian maaf, selamat malam.

0: Selamat malam.
1: Terima kasih juga Oma, selamat malam. Semoga lagu ini bisa membantu Oma mendapatkan mimpi-mimpi indah nanti, karena judul lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini? Halo, dengan siapa?
2: Ini sama Eke di Bawai.
1: YP?
2: Eke.
1: Eke?
2: Yuk, Eke, benar
1: Bang. Eke di Bawai. Salam kenal Eke, saya Rian.
2: Salam kenal.
1: Siap, mau minta lagu apa Eke malam hari ini? Kebetulan kita lagunya lagu-lagu lawas nih.
2: Mau minta lagu Kus Plus, lagu Ayah.
1: Ayah dari Kus Plus.
2: Iya.
1: Oke deh, salam-salamnya silakan.
2: Salam buat anak Eben di Jakarta. Yang bertugas. Salam buat Om Yani di Riti. Pokoknya semua keluarga besar di kampung Riti Tonga Dongga. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih juga Bung Eke. Nanti akan kita putarkan lagu dari Kus Plus dengan judul Ayah. Di belakang Mas Eke ada siapa lagi? Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Nah, sebagai informasi, tentunya kami akan mengingatkan kepada Anda bahwa malam hari ini di hari Senin ya, khususnya Ruang Dedung menghadirkan lagu-lagu lawas era 70-an sampai 80-an, 90-an juga boleh, yang penting lawas lah. Lagu-lagu yang dulu pernah menjadi teman bagi kita untuk menjalani atau melewati berbagai peristiwa kehidupan. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Dedung.
1: Selamat malam juga, dengan siapa saya bicara?
3: Ini dengan Emon di Lorong Ganyo.
1: Emon di Lorong Ganyo. Bung Emon, malam hari ini kita lagu-lagu lawas nih. Kira-kira Bung Emon mau minta lagu apa?
3: Minta lagunya ini Bang, Gomblo.
1: Gomblo, yang mana tuh? Berita Cuaca kah?
3: Kugadaikan Cintaku.
1: Kugadaikan Cintaku, oke. Karena Pegadaian belum buka malam-malam nih, kita gadaikan cinta lewat radio dulu. Salam-salamnya ya, silakan.
3: Mau dengar sendiri saja lagunya Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih Bung Emon. Siap, sama-sama. Selamat menikmati malam juga Bung Emon.
3: Yo, selamat malam.
1: Siap, selamat malam. Di belakang Bung Emon dari Romeo ya, kalau tidak salah tadi ada siapa lagi? Karena tadi Bung Emon sudah request lagu dari Gomblo, yang awalnya saya kira Berita Cuaca yang sempat dipopulerkan oleh Bumerang, tapi ternyata Bung Emon minta lagunya Kugadaikan Cintaku. Mungkin karena Pegadaian belum buka jam begini ya, jadi gadaikan dulu cintanya lewat siaran radio bersama RRI malam hari ini, tentunya di program Ruang Rindu. Di belakang Bung Emon ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821 4451 1957. Dan bagi Anda mungkin yang tidak mau mengobrol bersama saya, bisa juga Anda mengirimkan pesan teks maupun voice note di line WhatsApp kami 0821 3878 8786. Kita baca dulu ada beberapa chat yang masuk di line WhatsApp kita. Ada dari Maya, minta lagunya Farid Harja Bang, judulnya Ini Rindu. Salam buat teman-teman di kos-kosan Jalan Baru. Jangan lupa kalau libur ingat kampung. Benar sekali Maya, jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin sudah atau masih menikmati waktu liburan ya, khususnya teman-teman mahasiswa, jangan lupa pulang kampung. Kasihan nanti tiba-tiba ada kabar duka atau kabar lain yang mungkin tidak mengenakan hati, daripada kita menjadi beban di tanah rantau, ayo pulang. Selain ingat kampung, ingat keluarga juga ya, jangan lupa. Karena orang ini bilang jelek-jeleknya Ende ya, tetap orang Ende saja yang selalu nyangkut di hati. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, nomor bagi rindu, nomor lagu Bung Rian.
1: Dengan siapa ini?
4: dengan Maxi Dindona.
1: Bung Maxi Dindona, Dona dingin gak malam ini?
4: Aduh, dingin sekali Pak, anu Bang Rian.
1: Oh iya benar sudah, ini di studio juga dingin nih di Durian. Mau minta lagu apa Bung Maxi?
4: Lagu dari Kus Plus, judulnya Andaikan Kau Datang.
1: Andaikan Kau Datang, siap. Salam-salamnya, silakan Bung.
4: Pertama kali untuk Bung Rian bersama rekan di Balik Kaca. Sama Ceri di Buanawa, di Yuli di Dolo, Penerima di Momere, Empapi di Bulwaru, Mas Duaria, sama Yanti Om Hoce. Itu saja Bung Rian.
1: Oke.
4: Okay. Selamat malam dan kembali bertugas.
1: Siap, terima kasih juga Bung Maxi. Nanti akan kita putarkan lagu dari Kus Plus dengan judul Andaikan Kau Datang. Ini lagu juga populer dengan vokal dan instrumen yang dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Dan kalau tidak salah sempat dipopulerkan oleh Almes. Dan lagu ini tentunya cukup menjadi hit list ya, di lintas generasi, baik generasi terdahulu maupun generasi sekarang. Karena memang lagu ini sangat, ya bisa dibilang memanjakan telinga lah, dengan nada-nada syahdunya. Apalagi tiga penyanyi ini kan juga dari tiga generasi berbeda, dengan satu irama yang cukup middle, kemudian masuk ke Ruth Sahanaya dengan tempo low, kemudian di arrangement lagi oleh sosok yang tentunya kita sudah tahu bersama, yakni Anmes. Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Malam Bang Rian.
1: Selamat malam, Putra Mus kah?
0: Iya betul sekali. Oke, okay.
1: Putra Musa, dengar-dengar sekarang sering main Kipro 3 ini nih.
0: Iya betul kak.
1: Mau minta lagu apa Bung?
0: Lagu tahun berapa ini Rian?
1: 70, 80, 90.
0: Oke, siap. Kalau kayak gitu, lagunya dari miliknya Edisi Litonga ya.
1: Edisi Litonga? Judulnya iya. Apa tuh?
0: Judulnya Biar.
1: Biar?
0: Iya.
1: Oke, kenapa? Hai, Bung, ini Putra Mus nih cua, okay? Biar.
0: Iya, suka aja dengan lagunya Edisi
1: Litonga. Oke deh. Salam-salamnya okay. Silakan.
0: Oke, salamnya buat Karian Warang Kapator. Iya. Untuk seluruh pendengar setiap pos 1 dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat malam, salam ruang rindu, ruang terbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, nanti akan kita putarkannya. Lagunya judulnya sebenarnya ini Biarlah Sendiri, tapi disingkat sama Bung Putra Mus dengan judul Biar. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa?
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa saya bicara?
5: Suara dari studio tak terdengar.
1: Oleh. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Wah, terputus panggilannya ini. Di belakang Bung Putra Mus, silakan siapa lagi pendengar? Mari bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini ya. Tentunya kita dengan lagu-lagu yang sempat menjadi hit list di tahun-tahun yang telah lalu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Bang Rian.
1: Bung Papi, suara kami bisa terdengar?
6: Bisa sekali, jelas sekali Bang Rian.
1: Mungkin tadi penelpon sebelumnya jaringannya kayaknya nih. Mau minta lagu apa Bung Papi?
6: Netisi Tompul.
1: Mohon maaf, dari siapa?
6: Netisi Tompul.
1: Netisi Tompul, lagunya apa tuh?
6: Merah Menahan Benci.
1: Merah Menahan Benci, jangan benci-benci sudah malam nih lah.
6: Benar-benar cinta untuk R&D Bang Rian.
1: Merah Menahan Benci kah?
6: Iya.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
6: Buat Bang Rian bersama The Box Music, ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat. Salam sehat dari Walawar, sementara pelannya hati-hati di jalan.
1: Siap.
6: Kumpul balik dulu buat Bapak Maxi, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Oma Ciril, Oma Deva, terus ada Bunda Imai, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa dan Lordes, Bapak Manda, Bapak Pusat Abdullah L, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marsil, ada Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, ada Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, ada Ibu Elis, ada Ida, Bang Jabok, ada Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Frans, Bang Jabok, terus ada Bang Servas, Bang Bapak Sarifudin, terus ada Mas Dito, terus ada buat semua pendengar setia RRI Persatu Ida yang lagi pantau malam ini, ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Woro-Waru.
1: Siap.
6: Buat Bang Rian, terima kasih kembali ke studio.
1: Sama-sama Bung Papi, nanti akan kita putarkan lagu dari Neti Sitompul dengan judul Merah Menahan Benci. Di belakang Bung Papi ada siapa lagi ya? Bung Papi ini kami dengar-dengar info sempat bertemu dengan salah satu penyiar kami, Mas Dito. Kebetulan Mas Dito pulang dari cuti nikahan ya di bulan lalu, kemudian singgah makan di Woro-Waru dan bertemu bersama pendengar setia, pendengar favoritnya yakni Bung Papi. Di belakang Bung Papi, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Bung Rian.
1: Teteh Dinda, suara kami sudah didengar, Teteh.
7: Suara ini, sinyal ini mengganggu nih. Halo?
1: Iya, halo. Iya, sudah didengar.
7: Nah, sinyal nih, jaringan ini kurang baik nih, Bung Rian.
1: Sekarang sudah bisa didengar
7: dari belum? Dari Bogor, Bung Rian.
1: Siap, siap. Sudah bisa didengar suara kami?
7: Iya. Iya betul, okay. Memang jaringan ini kurang baik.
1: Iya. Oke. Okay. Mau minta lagu apa, Teteh?
7: Bung Rian, satu lagu Bung Rian.
1: Boleh.
7: Nah, jaringan. Aku, halo.
1: Iya, halo. Silakan, mau minta lagu apa? Halo? Teteh Dinda, jangan di-mute. Ini ada tulisan keterangannya di-mute sama Teteh Dinda nih. Jadi suaranya tidak terdengar. Teteh Dinda, halo. Halo Teteh. Wah, rupanya terputus ini nih. Baik, untuk Teteh Dinda, mungkin kami akan memberikan sebuah lagu ya. Dari cocoknya kalau Teteh Dinda di Bogor ini nih, lagunya Iwan Fals dengan judul Kemesraan. Oke Teteh, mohon maaf mungkin karena jaringan jadi komunikasi kita sempat terputus. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih.
0: Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
0: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu.
0: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Star Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Dan untuk menemani aktivitas malam Anda sebelum Anda beranjak tidur, kami akan hadirkan informasi yang kami lansir dari laman resmi yakni rri.co.id. Informasi pertama terkait dengan kebiasaan kita pendengar yang membawa ponsel pintar atau smartphone ke dalam toilet untuk sekedar membalas pesan, menonton video atau berselancar di media sosial saat buang air besar atau BAB yang dinilai dampak berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah meningkatnya risiko penyakit wasir atau hemoroid yang kini mulai banyak dialami kalangan usia muda. Dalam siaran program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo, Dr. Yuliana Dwi Nirmala Tika Lagut atau Dr. Tika mengungkapkan adanya pergeseran tren usia penderita wasir. Jika sebelumnya lebih banyak dialami oleh kelompok usia lanjut, kini justru mulai meningkat pada usia produktif. Menurutnya, salah satu pemicu utama kondisi tersebut adalah hidup modern yang tidak sehat, termasuk kebiasaan berlama-lama duduk di toilet sambil menggunakan ponsel. Dirinya juga menjelaskan, terlalu lama duduk di toilet dapat meningkatkan tekanan pada area perut, panggul, dan sekitar anus. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah vena di area tersebut melebar dan beresiko menimbulkan wasir. Selain itu, Dr. Tika menyarankan agar waktu berada di toilet dibatasi, idealnya tidak lebih dari 15 menit. Dirinya juga menyoroti pola makan masyarakat yang cenderung tinggi makanan cepat saji dan rendah serat. Kondisi ini membuat feses menjadi lebih keras, sehingga memicu seseorang mengejan lebih kuat saat buang air besar. Konsumsi air putih yang cukup serta asupan serat dari sayur dan buah dinilai penting untuk mencegah gangguan tersebut. Tidak hanya itu pendengar, konsumsi makanan pedas secara berlebihan juga disebut dapat memperburuk kondisi pada sebagian orang karena sifatnya dapat mengiritasi saluran pencernaan. Lebih lanjut, Dr. Tika mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gejala awal wasir seperti nyeri atau rasa mengganjal di area anus setelah atau setelah BAB, keluarnya darah segar, serta munculnya benjolan di sekitar anus. Jika gejala tersebut muncul, masyarakat disarankan segera memperbaiki pola hidup dengan memperbanyak konsumsi serat, minum cukup air, berolahraga ringan, serta dapat melakukan sizbat atau perendaman area anus. Maksud kami perendaman area anus dengan air hangat selama 10-15 menit untuk membantu meredakan keluhan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kebiasaan mengunyah sirih pinang masih banyak dijumpai di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, tradisi ini kerap dikaitkan dengan anggapan bahwa sirih pinang dapat membuat gigi lebih kuat dan juga sehat. Namun, dokter gigi Mercy Batu yang bertugas di Puskesmas Suri Sina berjawab kepada RRI menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sesuai dengan temuan medis. Ia menegaskan bahwa secara kesehatan, klaim tersebut lebih tepat disebut mitos. Menurutnya, meskipun daun sirih memiliki sifat antiseptik alami, campuran sirih pinang terdiri dari beberapa bahan lain, diantaranya pinang, kapur, dan kadang tembakau yang masing-masing memiliki dampak berbeda bagi kesehatan mulut. Dokter gigi Mercy menjelaskan bahwa pinang mengandung zat arecolin yang bersifat toksik bagi jaringan mulut. Dalam jangka panjang, zat ini dapat memicu penebalan jaringan atau fibrosis di rongga mulut. Nah, selain itu, pinang juga mengandung zat karsinogen yang dapat meningkatkan risiko kanker mulut. Risiko ini muncul terutama jika kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Sementara itu, kapur yang digunakan dalam jumlah sirih pinang bersifat basa dan dapat menyebabkan iritasi kronis pada jaringan mulut. Iritasi ini terjadi secara perlahan dan sering tidak disadari oleh para penggunanya. Tembakau yang kadang ditambahkan dalam kebiasaan tersebut juga memperburuk kondisi kesehatan mulut. Nah, kandungan nikotin dan tar di dalamnya dapat merusak jaringan gusi sehingga gigi lebih mudah goyang. Nah, dokter gigi Mercy menambahkan bahwa efek gigi terasa lebih kuat yang dirasakan sebagian orang hanya bersifat sementara. Hal itu terjadi karena pengurutan jaringan, bukan karena struktur gigi benar-benar menjadi lebih kuat. Ia juga menjelaskan bahwa kebiasaan ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti perubahan warna gigi, penumpukan karang gigi hingga kekakuan pada rahang. Pada kasus tertentu, pasien bahkan mengalami kesulitan membuka mulut secara normal. Meski demikian, dokter gigi Mercy mengajak masyarakat untuk tetap menghormati tradisi yang ada. Ia menyarankan agar kebiasaan tersebut dilakukan dengan lebih bijak, yaitu dengan mengurangi frekuensi dan tetap menjaga kebersihan gigi serta mulut secara rutin. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

Dengar informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan kebiasaan mengurut atau memijat perut saat mengalami nyeri yang masih sering dilakukan sebagian masyarakat. Namun tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi pasien dan beresiko menimbulkan komplikasi serius termasuk pecahnya usus. Dokter spesialis bedah RSUD Komodo, Dr. Gigi Laksamana SPB mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pijatan pada area perut yang sedang mengalami nyeri karena dapat memperparah peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Dalam program zona edukasi di RRI Labuan Bajo, Senin 8 Juni maksud kami, ia menjelaskan bahwa organ-organ di dalam perut terutama usus memiliki struktur jaringan yang lembut dan rentan mengalami kerusakan akibat tekanan berlebih. Menurut Dr. Gigi, tekanan dari pijatan dapat menyebabkan jaringan usus yang sedang meradang menjadi memar dan memperburuk kondisi yang ada. Pada kasus tertentu, seperti radang usus buntu yang telah disertai infeksi dan pembentukan nanah, pijatan yang terlalu kuat bahkan dapat menyebabkan kebocoran atau pecahnya usus. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya karena cairan infeksi, bakteri, dan kotoran dari usus dapat menyebar ke seluruh rongga perut. Akibatnya, pasien berpotensi mengalami infeksi berat dan membutuhkan tindakan operasi besar bahkan berulang. Informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Florata malam ini. Tapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita di malam ini pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah inspirasi malam dengan judul Celah Kecil Pada Kepompong.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun sebab sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda Rian Hidayat, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Indi. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 FM. Dan kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Duren nomor 1, penyiar Anda Leli Kara dan kerabat kerja Florata pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

iman yang teguh melahirkan pertobatan dan membawa keselamatan. Selamat pagi saudara-saudari para pendengar setia RRI Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Syukur kepada Tuhan atas anugerah pagi hari ini. Kembali berjumpa bersama saya Yasinta Matrositu SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik. Mensyukuri berkat Tuhan yang tiada batasnya, saya mengajak kita mari memulai pagi hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan membuka bagi kasih-Nya. Tema permenungan kita pagi hari ini adalah iman yang teguh melahirkan pertobatan dan membawa keselamatan. Semoga melalui firman-Nya kita memperoleh kekuatan untuk tetap percaya di tengah berbagai persoalan hidup, serta berani bertobat agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Sebelum memulainya, saya mengajak kita mari memulainya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu. Mengubah hati kami yang keras menjadi hati yang lembut, serta menguatkan kami untuk hidup dalam pertobatan yang nyata. Dampingilah seluruh pendengar RRI Pro 1 ND, keluarga-keluarga kami, para pemimpin bangsa dan para pelayan gereja, mereka yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang kehilangan harapan, serta semua orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka rezim Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar Syasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatmu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua putung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah rezim dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebut, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan rezim ialah kepada Damsik, kepala Damsik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Gemetaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim,
2: celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu, dan engkau Kapernaum akan tidak engkau akan diturunkan ke dunia orang mati. Engkau sampai kepada dunia, di mana engkau akan dinaikkan sampai ke langit. Tidak engkau diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di

Iku para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Sabda Tuhan hari ini mempertemukan kita dengan dua sikap manusia yang sangat berbeda. Dalam bacaan pertama, Raja Ahaz sedang menghadapi ancaman besar. Dua kerajaan datang menyerang Yehuda, sehingga hati raja dan rakyatnya menjadi gemetar, seperti pohon-pohon yang digoyang angin. Dalam situasi itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk membawa kabar pengharapan. Pesan Tuhan sangat sederhana, tetapi sangat kuat. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kalimat ini menjadi pusat seluruh bacaan hari ini. Tuhan tidak pertama-tama meminta Ahaz memiliki pasukan yang besar, senjata yang canggih, ataupun strategi politik yang hebat. Tuhan meminta satu hal, yaitu percaya. Iman adalah dasar kekuatan hidup orang beriman. Demikian pula dalam Injil, Yesus mengecam kota-kota Korasim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa? Karena mereka telah menyaksikan begitu banyak mukjizat, namun hati mereka tidak berubah. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan orang banyak, bahkan membangkitkan harapan bagi mereka yang putus asa. Tetapi semuanya hanya menjadi tontonan. Mereka kagum, tetapi tidak bertobat. Disinilah letak persoalannya. Banyak orang ingin melihat mukjizat, tetapi sedikit yang mau mengubah hidup. Renungan ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita hidup pada zaman yang penuh tantangan. Banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi. Banyak anak muda kehilangan arah hidup. Tidak sedikit orang tua yang cemas memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada pula yang sedang berjuang melawan penyakit. Kehilangan orang-orang yang dikasihi, mengalami konflik-konflik keluarga, bahkan merasa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, kita mudah menjadi seperti Raja Ahaz, lebih percaya pada kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Padahal, Tuhan mengingatkan kita bahwa iman bukan berarti bebas dari masalah. Iman berarti yakin bahwa Tuhan berjalan bersama kita di tengah persoalan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa air mata, tetapi percaya bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Kemudian Injil mengajak kita melihat sisi lain dari kehidupan rohani, pertobatan. Seringkali kita merasa sudah cukup baik karena rajin mengikuti misa, aktif dalam lingkungan, menjadi pengurus gereja, menjadi pelayan liturgi, atau aktif dalam berbagai kegiatan rohani. Namun semua itu tentu baik. Namun Yesus mengingatkan bahwa kedekatan dengan kegiatan gereja belum tentu berarti kedekatan dengan Tuhan Allah sendiri. Pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri, apakah hati kita sungguh berubah? Apakah kita semakin sabar? Apakah kita semakin mudah mengampuni? Apakah kita semakin jujur dalam pekerjaan? Apakah kita semakin peduli kepada orang miskin? Apakah kita menghargai pasangan, anak-anak, orang tua, dan sesama? Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Pro 1ND dimanapun Anda berada. Pertobatan selalu dimulai dari berubah. Sekalipun sudah menerima begitu banyak rahmat. Bukankah kita pun sering demikian? Setiap hari kita menerima udara untuk bernapas. Kita masih diberi kesehatan. Masih memiliki keluarga.

masih diberi pekerjaan, masih dapat beribadah, masih menikmati keindahan alam yang luar biasa. Semua itu adalah mukjizat kecil yang sering kita abaikan. Ketika kita lupa bersyukur, hati menjadi keras. Ketika hati keras, dosa menjadi biasa. Dan ketika dosa dianggap biasa, pertobatan tidak menjadi penting. Karena itu, Tuhan hari ini mengajak kita kembali membuka hati. Pertobatan bukan hanya berhenti berbuat salah. Pertobatan berarti memulai hidup yang baru. Mulai dengan hal-hal yang sederhana. Berbicara dengan lembut kepada pasangan. Mendengarkan anak-anak dengan penuh perhatian. Menghormati orang tua. Tidak menyebarkan fitnah dan berita bohong. Bekerja dengan jujur. Tidak menerima suap. Tidak membenci sesama karena perbedaan suku, agama, ataupun pilihan politik. Mengampuni orang yang melukai kita. Menolong mereka yang miskin dan menderita. Semua itu adalah buah pertobatan yang nyata. Sebagai masyarakat yang berdomisili di Ende dan Flores, kita memiliki nilai persaudaraan yang sangat indah. Budaya saling membantu, gotong royong dan hidup sebagai saudara merupakan kekayaan yang harus dan terus dipelihara. Namun budaya itu akan semakin indah apabila dibangun atas iman kepada Kristus Tuhan. Iman yang benar selalu menghasilkan kasih. Kasih selalu melahirkan pengampunan. Dan pengampunan membawa damai. Damai menghadirkan sukacita. Sukacita menjadi kesaksian bahwa Kristus sungguh hidup di tengah umat-Nya. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, pagi hari ini Tuhan mengundang kita mengambil dua keputusan. Pertama, tetap percaya walaupun hidup tidak mudah. Kedua, jangan menunda pertobatan. Hari ini adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan. Besok belum tentu menjadi milik kita. Maka marilah kita memperbarui hidup kita, memperdalam iman, dan semakin setia mengikuti Kristus. Kiranya keluarga-keluarga kita menjadi tempat bertumbuhnya iman, dan kiranya lingkungan-lingkungan kita menjadi tempat bertumbuhnya kasih. Gereja menjadi tanda harapan, dan hidup kita menjadi Injil yang dapat dibaca oleh semua orang. Semoga. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepada-Mulah kami mengangkat doa-doa kami. Bagi gereja, semoga seluruh gereja semakin setia mewartakan pertobatan, kasih dan pengharapan kepada dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Tuhan membimbing para pemimpin agar menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, semoga setiap keluarga Katolik menjadi tempat tumbuhnya iman, kasih, pengampunan, dan saling menghargai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Tuhan menghibur mereka yang sakit, berduka, kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi, maupun mereka yang sedang putus asa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang sedang mendengarkan siaran Mutiara Pagi RRI ND pagi hari ini, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini menghasilkan pertobatan yang nyata sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami,
Dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan dengan penuh iman. Kabulkanlah semuanya menurut kehendak-Mu yang penuh kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Semoga firmanmu tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami ketika menghadapi tantangan hidup. Bimbingilah kami untuk terus bertobat serta menjadikan kami pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah seluruh pendengar RRI ND, setiap keluarga, para pekerja, para petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, para lanjut usia, mereka yang sakit, dan siapapun yang sedang membutuhkan pertolongan. Semoga sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih, demikian program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Selasa 14 Juli 2026. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita renungkan hari ini menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita tetap teguh dalam iman, tekun dalam doa, dan setia melakukan pertobatan setiap hari. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Yasinta mengucapkan terima kasih dan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 14 Juli 2026 dengan Sari Berita. Orang tua apresiasi gerakan ayah menghantar anak ke sekolah. Pemdes Wolotopo Timur siapkan strategi jaga kelestarian kampung megalitik Wolotopo. Bersama saya Lely Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Pendengar gerakan ayah menghantar anak ke sekolah atau GAMAS mendapat respon positif dari para orang tua di Kabupaten Ende. Program tersebut dinilai mampu memperkuat peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia sekolah. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRI Ende Rahma Suci.
1: Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GAMAS mendapat apresiasi dari para orang tua karena dinilai mampu memperkuat keterlibatan ayah dalam mendampingi proses pendidikan anak. Salah seorang orang tua murid, Willy, mengaku telah membiasakan diri mengantar anaknya ke sekolah sejak 2 tahun terakhir, bahkan sebelum program GAMAS diluncurkan oleh pemerintah. Menurutnya, mengantar anak ke sekolah bukan sekedar memastikan anak tiba di gerbang sekolah, tapi juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk memantau perkembangan dan lingkungan belajar anak secara langsung.
2: Sebelum gerakan mengantar anak ke sekolah GAMAS dicanangkan oleh pemerintah, saya sudah melakukan itu sejak 2 tahun lalu. Ini tujuannya untuk apa? Saya harus mengikuti perkembangannya ketika berada di lingkungan sekolah. Tidak boleh sebagai orang tua ketika anak kita sudah sekolah lalu kita menyerahkan sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban dari sekolah. Kita harus memantau, kita harus mengikuti, kita harus melihat perkembangannya.
1: Willy mengatakan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua khususnya ayah tetap memiliki peran penting dalam mendampingi serta memantau perkembangan anak selama menjalani proses belajar. Oleh karena itu, ia mengapresiasi gerakan ayah mengantar anak ke sekolah yang dinilai mampu mendorong para ayah meluangkan waktu untuk lebih dekat dengan anak serta terlibat dalam proses pendidikan sejak dini. Kehadiran ayah di sekolah dapat memberikan rasa aman bagi anak sekaligus mempererat hubungan antara keluarga dan pihak sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pemerintah Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, siapkan langkah strategis lestarikan kampung megalitik. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kelestarian kampung megalitik Wolotopo sebagai salah satu warisan budaya daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat, penguatan regulasi, hingga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Penjabat Kepala Desa Wolotopo Timur, Martinus Vincentius Laka, mengatakan pelestarian kampung megalitik membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah desa akan memperkuat kerjasama dengan tokoh adat untuk menghidupkan kembali berbagai ritual dan upacara adat yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain memperkuat peran lembaga adat, pemerintah desa juga akan mengupayakan dukungan anggaran untuk menunjang pengembangan kampung megalitik Wolotopo. Anggaran tersebut akan diarahkan pada penyediaan fasilitas pendukung serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya.
4: Langkah-langkah kami pemerintah desa untuk kedepannya agar kita menjaga kampung megalitik Wolotopo ini tetap lestari, tentu yang paling pertama kami akan bekerjasama dan mendorong tentunya kepada bersama dengan tokoh adat menyangkut dengan acara-acara adat, ritual-ritual adat yang hingga dengan saat ini mungkin belum bisa dijalankan dengan alasan-alasan yang tadi itu merupakan tantangan.
3: Martinus menjelaskan, pemerintah desa juga tengah menyiapkan peraturan desa Perdes sebagai dasar hukum dalam melindungi situs-situs sejarah di kawasan kampung megalitik. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian nilai budaya dan warisan leluhur dari perubahan yang tidak sesuai dengan kaidah adat. Di samping itu, pemerintah desa Wolotopo Timur akan memperkuat sinergi dengan dinas pariwisata untuk mengembangkan potensi kampung megalitik Wolotopo sebagai destinasi wisata budaya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan promosi sekaligus menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke kawasan tersebut. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pendengar, penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau MURO di Kabupaten Lembata mulai menunjukkan hasil positif. Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, sistem yang mengadopsi kearifan lokal tersebut juga dinilai mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selengkapnya disampaikan Rico Ricardus Kota.
6: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau yang diberi nama Muro oleh masyarakat Lembata dinilai mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga kelestarian ekosistem laut, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederica Rambu, mengatakan manfaat tersebut mulai dirasakan masyarakat saat kawasan konservasi pertama dibuka sesuai kesepakatan bersama.
7: Mereka sudah sekali buka Muro, hasil tangkapannya itu cukup banyak. Dan ikan yang mereka dapat itu kualitasnya bagus, mereka sangat senang.
6: Menurut Frederica, peningkatan hasil tangkapan tersebut membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi nelayan, ketersediaan ikan yang lebih baik juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di wilayah pesisir. Ia menambahkan, Plan Internasional Indonesia bersama mitra lokal akan terus mendampingi masyarakat agar sistem Muro dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pangan lokal sebagai basis kekuatan ekonomi daerah. Selain mudah dibudidayakan dan juga relatif murah dalam proses produksi, komoditas tersebut juga berbasis budaya masyarakat setempat serta memiliki nilai jual tinggi jika dikelola secara inovatif. RRI ND Ferry Soal melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong pangan lokal sebagai basis kekuatan ekonomi daerah. Selain mudah dibudidayakan dan relatif murah dalam proses produksi, komoditas tersebut juga berbasis budaya masyarakat setempat serta memiliki nilai jual tinggi jika dikelola secara inovatif. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Ivoni Beda, pada RRI mengatakan, komoditas pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi, kelor, dan kenari sangat adaptif terhadap kondisi alam NTT yang kering dan minim air. Menurutnya, pengembangan pangan lokal harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, petani, pelaku UMKM, hingga sektor swasta. Program ini juga selaras dengan kebijakan One Village, One Product, di mana setiap desa didorong mengembangkan satu produk unggulan berbasis potensi lokal untuk menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan.
9: Terkait dengan pangan lokal menjadi basis ekonomi, karena sesungguhnya pangan lokal ini paling sesuai dengan alam NTT, mudah dan murah untuk diproduksi, berbasis budaya juga, bernilai jual yang cukup tinggi, kita memperkuat ketahanan pangan, sekaligus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Pangan lokal itu menjadi kekuatan atau basis ekonomi karena sesungguhnya pangan-pangan lokal kita, jagung, sorghum, ubi, jiwawut atau jali, begitupun ada kelor dan kenari, sebenarnya sangat-sangat mudah atau adaptif terhadap iklim di NTT. Kemudian produksinya juga kita lebih murah begitu karena tidak terlalu membutuhkan banyak air.
8: Ia mencontohkan pengolahan ubi lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah melalui inovasi produk dan pengemasan yang lebih baik. Jika dijual mentah bernilai rendah setelah diolah menjadi produk seperti keripik, harganya bisa meningkat berkali lipat. Pemasarannya pun dapat menyasar segmen hotel, restoran, dan kafe serta warung sehingga turut mendukung sektor pariwisata di NTT. Lebih lanjut, Ivoni menegaskan bahwa penguatan pangan lokal telah memiliki payung hukum melalui peraturan Gubernur NTT nomor 80 tahun 2023. Ia juga mendorong diversifikasi konsumsi masyarakat agar tidak bergantung pada beras semata, karena pangan lokal kaya karbohidrat dan bernilai gizi tinggi. Pemerintah berharap UMKM dan unit pengolahan pangan terus meningkatkan kualitas produksi agar higienis, berdaya saing, serta mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Lokapom Manggarai Barat pastikan produk obat dan juga pangan aman dikonsumsi. Epi Wahab, kontributor RRI ND, melaporkan.
10: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Manggarai Barat memastikan keamanan peredaran obat dan makanan terutama di Kota Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengingat semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang datang bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga mancanegara. Kepala Lokapom Manggarai Barat, Imanul Khan, kepada media menyampaikan komitmen pihaknya terkait hal ini. juga menyampaikan Lokapo Mabar juga akan berkomitmen terkait stunting, di mana pihaknya telah memiliki beberapa program terkait produk fortifikasi yodium, minyak goreng, dan tepung terigu untuk menjadi produk konsumsi baik bagi masyarakat, ibu hamil, dan anak. Tentu dalam hal ini, Lokapo mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat untuk bisa mengambil peran dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab.
0: Berita terakhir, warga desa Oda Ute, Kecamatan Nagaroro, Kabupaten Nagekeo meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan juga penyediaan sarana air minum bersih di kampung adat Ute. Rovinus Wulah, reporter RRI ND melaporkan.
11: Aspirasi tersebut mencuat karena kondisi akses jalan dan fasilitas dasar dinilai belum memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat adat. Permintaan itu disampaikan Kepala Desa Oda Ute Ignatius Dita dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND di Kampung Adat Ute Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Nagekeo Gonzalos Gratianus Mugasada, anggota DPRD Nagekeo Elias Cima, Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara, serta pemangku wilayah Ute Dominikus Dodo. Ignatius mengatakan pemerintah desa telah berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, namun keterbatasan anggaran desa membuat sejumlah program belum dapat direalisasikan. Karena itu pemerintah desa berharap dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mempercepat penataan kawasan kampung adat. Menurutnya kebutuhan yang mendesak meliputi perbaikan jalan masuk menuju rumah adat, pembangunan tembok penyangga di sekeliling kawasan kampung adat, serta penyediaan sarana air minum bersih beserta perlengkapannya. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan adat.
12: Mengenai jalan memang sudah disampaikan, saya tidak perlu ulangi, khusus penataan rumah adat. Mungkin kami minta dari pemerintah desa yang paling terkecil di sini, mungkin kemampuan keuangan desa kami tidak bisa menjagoi. Kami minta mungkin penataan kampung adat ditambah dengan jalan sepotong yang bisa masuk kampung adat dan tembok penyokong keliling kampung adat.
11: Aspirasi serupa disampaikan pemangku ulayat Ute Dominikus Dodo yang menggambarkan kondisi masyarakat adat masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ia menilai akses menuju kampung adat Ute sudah tersedia namun kondisinya rusak dan sulit dilalui sehingga membutuhkan penanganan segera. Dominikus menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat adat agar mobilitas warga dan aktivitas pelestarian budaya dapat berjalan baik. Menurutnya, perhatian pemerintah akan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
13: Adat Ute Dato, khususnya masyarakat adat Ute, sekarang dalam keadaan susah payah. Yang pertama, ya memang ada jalan, tapi jalan ini ya tidak dilayani oleh masyarakat. Yang kedua, pelaku. Yang ketiga, masalah air.
11: Menanggapi aspirasi warga, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalos Gratianus Mugasada menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan jalan masuk menuju kampung adat Ute dan pembangunan rumah adat. Ia menilai pengembangan kawasan adat harus dilakukan secara bertahap melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Gonzalo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di desa Oda Ute untuk membangun kesepahaman melalui dialog bersama warga.
14: Jadi pertama ya tentang apa namanya penataan jalan masuk. Oke, silakan didiskusikan. Kita bagi-bagi tugas. Kami ada apa yang kami tidak ada itu kira-kira dengan siapa kita diskusi. Dapat mungkin untuk ikut berpartisipasi. Karena saya juga orang budaya juga.
11: Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Nagekeo siap memberikan dukungan terhadap perbaikan akses jalan dan penataan kampung adat Ute sesuai kemampuan serta mekanisme pembangunan yang berlaku. RRI Enderfinus Fula melaporkan.

Stunting dan gizi buruk adalah dua masalah gizi yang sering kali disalahartikan. Stunting adalah kondisi medis yang terjadi ketika anak tidak mencapai pertumbuhan tinggi badan yang optimal untuk usianya karena kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan. Ini menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari anak sebaya mereka dan bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, gizi buruk adalah kondisi umum yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau nutrisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan makanan yang memadai, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, atau masalah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi, meskipun stunting bisa menjadi hasil dari gizi buruk yang kronis, gizi buruk mencakup berbagai kondisi gizi yang tidak memadai. Penting untuk memahami perbedaan ini agar

0: rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar RRI yang sambil beraktivitas memantau siaran kami program Bahasa 1 RRI ND langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Lelikara dan juga rekan saya Mbak Isar yang sebagai operator studio hadir menemani Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar, usai penyampaian warta berita RRI ND, kami juga akan hadirkan peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi dari tahun ke tahun pada tanggal 14 Juli pendengar. Dan kita mulai dari tahun 1789 di mana penyerbuan di Benteng Bastille di kota Paris dalam Revolusi Prancis dimulai. Para pemberontak mengincar sejumlah senjata di benteng

hancur di Tripoli, Libya, dan serangan terhadap kapal blok poros ini dilakukan Angkatan Udara Inggris dengan menggunakan pesawat pengebom pendengar tahun 1941. Lalu di tahun 1950 pertempuran Tujun meletus di Tujun, Korea Selatan, yang melibatkan pasukan Korea Selatan, Korut, dan juga Korsel. Salah satu pertempuran pada masa perang Korea tersebut berlangsung selama sepekan. Baik pihak Korsel maupun Korut sama-sama mengklaim kemenangan dalam pertempuran tersebut. Dan pendengar RRI, sebuah kudeta militer di Irak berhasil menggulingkan pemerintahan Raja Faisal II. Faisal II lantas dieksekusi mati bersama keluarganya, dan tewasnya Faisal II sekaligus mengakhiri pemerintahan monarki di Irak yang dikuasai dinasti Hashim selama 37 tahun pada 1958. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada tanggal 14 Juli juga diperingati secara nasional di Indonesia sebagai Hari Pajak Nasional, dan secara global dirayakan sebagai Hari Bastille di Prancis untuk menandai awal Revolusi Prancis pada tahun 1789. Peristiwa bersejarah penting lainnya termasuk pelarangan semua partai politik selain Nazi di Jerman pada 1933. Dan Hari Pajak Nasional ini pendengar memperingati momen penting dalam sejarah organisasi perpajakan dan lahirnya konsep dasar perpajakan Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, pendengar RRI, itulah peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun sudah kami informasikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Teruslah dan tetaplah bersama program Satu RRI ND, karena masih banyak sekali informasi-informasi dan juga berita-berita penting lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai di akhir kebersamaan kita nanti.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebut

0: segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, kini kami akan update informasi lalu lintas pendengar di kesempatan pagi hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026. Informasi lalu lintas di seputaran Kota ND akan disampaikan oleh Ibda Efram Musarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres ND, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kau ucap selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, Kau ucap, silakan bisa dilaporkan terkait dengan situasi arus lalu lintas yang terpantau pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Satuan Lalu Lintas Polres ND bersama saya Ibda Ucep Rago menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Hari ini kami melakukan kegiatan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas di beberapa titik di Kota ND dan sekitarnya. Terpantau arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, arus lalu lintas dari arah Wolowona mengarah ke Simpang 5, begitupun sebaliknya dari arah Simpang 5 mengarah ke Wolowona terpantau ramai namun tetap lancar. Begitupun pula arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani terpantau arus lalu lintas dari arah Simpang 5 mengarahkan perempatan kan Dolok, dan begitupun sebaliknya dari Dolok mengarah ke Simpang 5 di Jalan Ahmad Yani terpantau ramai namun tetap lancar. Ada dua titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara dari arah traffic light Dolok mengarah ke Patung Pelajar, begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Dua traffic light di sana terpantau berfungsi secara baik. Kami meminta para pengguna jalan untuk mematuhi dan mengikuti aturan lalu lintas dengan mematuhi lampu traffic light yang ada di sana. Sementara di Jalan Wirajaya, arus lalu lintas dari Patung Pelajar mengarah ke perempatan El Tari atas kantor duduk catatan sipil terpantau ramai namun tetap lancar. Petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Begitupun dari arah Rumah Sakit Umum mengarah ke perempatan kantor catatan sipil dan sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Sampai hari ini kami melaporkan tidak ada laporan adanya longsoran ataupun runtuhan dari arah jalan di wilayah barat ataupun di wilayah timur. Semua terpantau lancar dan kami tetap menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan jangan lupa jika menemukan satu perkara tindak pidana ataupun akan lalu lintas, utamakan keselamatan korban dan silakan menghubungi call center kami 110. Kami siap melayani Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ucap untuk informasi lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar dan juga aman ya di beberapa titik ke seputaran Kota ND. Terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Salam presisi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Salam presisi.
0: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

0: mengaku bertumpah dengan yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki sesi wawancara pendengar dan kita tahu sektor pertanian ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Ende. Namun di tengah berbagai upaya peningkatan produksi pangan, produktivitas padi di Kabupaten Ende ini dikabarkan masih belum mencapai target pendengar. Dan kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama mengingat padi itu merupakan salah satu komoditas strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Lalu apa sebenarnya penyebab produktivitas padi ini turun begitu ya pendengar, dan strategi apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk meningkatkan hasil panen, dan bagaimana pengembangan komoditas pangan lokal lainnya ini bisa menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ende. Saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Haji Gadir Dian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Bapak Gadir, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Lili.
0: Ya, baik Bapak. Halo. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah meluangkan
1: selamat
0: waktu.
1: Selamat pagi, terima kasih ya.
0: Ya, Bapak bisa dengarkan suara saya?
1: Bisa, terang sekali, bisa.
0: Baik Bapak. Nah, Bapak ini saya mau konfirmasi dulu nih, apa benar produktivitas padi di Kabupaten Ende ini turun tahun ini? Apakah ini dengan kondisi seperti ini, apakah juga mempengaruhi target yang ditetapkan oleh Kementan begitu untuk pemerintah Kabupaten Ende penuhi Bapak?
1: Terima kasih Mbak Lili. Ini selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pancasila semua pendengar yang budiman, ibu bapak tani dan seluruh masyarakat ini yang saya hormati. Perlu kami jelaskan sebagai penanggung jawab teknis pertanian, dan itu merupakan program yang sangat unggul di tingkat nasional. Berdasarkan data periode Januari-Juni 2025 dan 2026, luas panen padi Kabupaten Ende pada tahun 2006 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, total luas panen mencapai sekitar 5.324,35 hektar. Sedangkan pada tahun 2006 menjadi sekitar 5.069,1 hektar. Ada berkurang sekitar 255 hektar. Itu penurunan ini terjadi di jumlah kecamatan yang sangat berpengaruh, yang signifikan, meskipun beberapa wilayah lainnya menunjukkan peningkatan Mbak Lili. Ini demikian saya bisa sampaikan.
0: Oke, baik Bapak. 255 hektar penurunan begitu ya Bapak ya, yang dialami ya oleh pemerintah Kabupaten Ende. Apakah dengan kondisi yang sudah Bapak jelaskan tadi, ini juga berpengaruh ke angka atau target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Bapak?
1: Ya, ini jelas ada berpengaruh, tapi tidak terlalu besar Mbak Lili ya. Oh, sejalan dengan itu, luas tanam padi juga mengalami penurunan pada periode yang sama. Di luas panennya turun, ya luas tanamnya turun, ya panen juga ikut turun pada periode yang sama. Luas tanam tahun 2005 itu tercatat 4.835 hektar, sementara pada tahun 2006 menurun menjadi 4.575 hektar. Itu berkurang sekitar 257 juga Mbak Lili. Jadi ini tetapi di kecamatan-kecamatan yang sentra produksi seperti Maorole, Datukeli, dan Novaria. Meskipun terdapat peningkatan, ada peningkatan juga seperti Mokaro, Lojita, kecamatan Kelimutu. Secara umum kondisi ini menunjukkan adanya tren penurunan luas tanam pada panen tahun 2006. Ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua Mbak Lili, demikian.
0: Nah, ini berarti faktor utama yang menyebabkan produktivitas padi di Kabupaten Ende ini turun itu karena luas tanam yang juga ini turun begitu Bapak.
1: Apakah luas demikian? Panen dan luas tanam itu menurun. Dan produksinya ini perlu saya jelaskan sejelas-jelas buat kita semua, antara produksi dan produktivitas itu beda banget. Produksi itu total semua hasil panen se Kabupaten Ende. Misalkan berapa ribu ton. Sedangkan produktivitas itu kemampuan lahan untuk memberikan hasil. Jadi 5 ton per hektar. Nah, ternyata pada tahun MT1 ini, untuk data-data yang kami ambil itu terjadi peningkatan produktivitasnya. Rata-ratanya itu 5,17 hektar dibandingkan dengan tahun 2005 itu menurun, tapi produktivitas di tahun 2006 ini ada peningkatan. Kemarin kan 4, sekian saja, sekarang sudah 5,17. Jadi trennya produktivitasnya, sedangkan produksinya total seluruhnya itu penurunan akibatnya karena gagal tanam, bukan gagal panen. Ini yang perlu dipahami kita bersama, akibat gagal tanam karena pergeseran waktunya, sedang disemai dimakan tikus, maka disemai lagi. Karena persemaian itu Mbak Lili butuh waktu kurang lebih 2 minggu baru bisa dipindah tanamkan. Nah, kemarin itu banyak terjadi kegagalan itu akibat serangan hama tikus itu hingga pergeseran musim tanam. Demikian Mbak Lili.
0: Oke, jadi gagal tanam karena hama tikus begitu ya Bapak ya. Nah, melihat kondisi ini, strategi seperti apa yang sudah disiapkan atau akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND? Ya, Bapak bisa dengarkan suara saya Bapak?
1: Ya, dengar selanjut Mbak Lili.
0: Ya, jadi tadi Bapak sebutkan juga salah satu faktornya itu adalah gagal tanam karena hama tikus begitu ya Bapak ya. Nah, melihat kondisi ini, strategi apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi? Apakah ada program khusus begitu yang menjadi prioritas begitu Bapak di Kabupaten ND ini?
1: Terima kasih Mbak Lili, program khususnya itu kita sudah lakukan sehingga ada serangan itu kita libatkan seluruh komponen, kelompok masyarakat, adat, gereja. Kemarin kita lakukan gerdal, itu membuat hasil yang bagus. Itu program yang sangat signifikan untuk penanganan hama tikus. Jadi sehingga kita mampu produktivitasnya, hasilnya tidak terlalu menurun, karena kita langsung melakukan gerakan-gerakan langsung untuk penanganan hama tikus ini. Karena Kementerian Pertanian itu selalu memberikan stok buat Dinas Pertanian. Di semua ini adalah bantuan Dinas Pertanian, yang mana kita punya stok obat-obat herbisida, insektisida. Jadi dalam rangka ada serangan-serangan mendadak, kita Dinas Pertanian langsung mengambil langkah cepat, seperti yang kita lakukan kemarin waktu awal musim MT1, sehingga kegagalan itu kita tekan, kita minimaliskan ini produksi dan produktivitasnya Mbak Lili. Demikian.
0: Jadi selalu gercep begitu ya Dinas Pertanian Kabupaten ini melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan terkait dengan hama tikus.
1: Kita libatkan semua komponen Mbak Lili, semua gereja, semua musalaki, tua adat, semua petani itu faibalu anhalu, semua kita libatkan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal Mbak Lili. Demikian.
0: Okay. Kolaborasi begitu Bapak ya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat, gereja dan juga semua pihak begitu ya Bapak ya. Nah, Bapak, untuk ke situasi saat ini bagaimana dengan hama tikus yang ada di Kabupaten ND?
1: Jadi hama tikus itu dia serang di saat kita awal-awal tanam di Januari dengan fase pertumbuhannya. Sekarang untuk hama tikus sudah aman terkendali, tidak ada masalah lagi. Sekarang sekarang ini persiapan bagaimana di MT2-nya ini, sekarang petani lagi panen ini, kita menjaga jangan sampai kekurangan air. Tapi di hamparan-hamparan tentu air masih ada, maka kita siapkan pompanisasi, irigasi perpipaan. Nah, ini yang kita langkah-langkah yang harus kita persiapkan, yang sampai dalam proses penanaman mereka sudah fase pertumbuhan dan vegetatifnya kekurangan air, ini masalah Mbak Lili. Jadi sekarang yang kami fokus sekarang ke MT2 semua pada tanam. Panen raya kemarin geser. Semestinya kita panen raya pada bulan April, kita panen raya bulan Mei. Nah, sekarang Juni, Juli ini sudah proses penanaman MT2-nya. Nah, MT2 ini kami khawatirkan karena ada edaran bahwa kita terjadi mudila ini untuk El Nino mudila ini, apa kekeringan ekstrim ini yang kita antisipasi. Oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan para PPL di lapangan untuk kita mengambil langkah-langkah cepat sehingga kegagalan yang akan datang kita bisa minimalisir. Demikian Mbak Lili.
0: Bapak, kalau tidak keliru tadi Bapak sempat sebutkan gerdal begitu ya Bapak. Mungkin bisa dijelaskan ini apa itu?
1: Halo?
0: Iya Bapak, tadi kalau tidak keliru begitu Bapak ya, saya mendengar Bapak menyebutkan ada istilah gerdal. Benarkah seperti itu Bapak? Mungkin bisa dijelaskan ini?
1: Gimana Mbak Lili, ulangi tadi terputus, enggak dengaran?
0: Oh ya, tadi kalau saya tidak keliru ya Bapak, iya Bapak, kalau saya tidak keliru tadi Bapak sempat menyebutkan soal gerdal begitu Bapak. Ini bisa dijelaskan ini, apa itu gerdal Bapak?
1: Gerdal itu pengendalian terpadu, gerakan cepat dalam rangka pengendalian sama apa saja kita harus melakukan gerdal. Jadi gerakan melibatkan seluruh komponen itu namanya gerdal. Jadi apabila serangan tikus kita seluruh karena tidak bisa miskin-miskin, saya selalu kena bisa. Kita bisa nomis
0: harus together begitu ya Bapak ya.
1: kita harus ini karena ini hama ini dia tidak main-main. Sekarang di kebun si A, sebentar lagi sekian jam dia lari ke kebun B, makanya kebun A ada pengendalian, di kebun B harus ikut pengendalian juga. Jangan sampai yang lain nonton, tidak boleh. Makanya saya libatkan, kita punya Romo, kemarin di Anaranda saya minta tolong Romo Hendra supaya bisa bergabung dengan kami, bisa polling di gereja supaya semua turun. Mm-hmm. Karena ini berdampak pada gerakan nanti, kalau tidak gerak cepat dan tidak gerak bersama-sama, yeah, akibatnya nanti yang satu dilakukan pengendalian, yang lain tidak pengendalian, itu dia akan lari ke kebun itu. Maka itu yang kami lakukan, namanya gerdal, Mbak Lelis.
0: Okay. Bapak, selain meningkatkan produksi padi begitu ya, apakah pemerintah Kabupaten ND juga ini mendorong begitu untuk pengembangan komoditas pangan lokal lainnya, mungkin seperti jagung, ada sorghum, umbi-umbian ataupun tanaman pangan lainnya begitu Bapak, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah Kabupaten ND ini Bapak?
1: Oh, terima kasih Mbak Lili. Jadi kita sekarang suasana pangan sudah oke. Okay. Nasional loh, ini harus dipahami, suasana nasional sudah oke, okay, sudah berjuta-juta beras kita. Jagung oke, okay, karena itu pengawalan padi pengawalan TNI, jagung pengawalan Polri. Oke. Nah sekarang kita tidak bisa lepas dengan pangan lokal kita. Ini yang kita tidak bisa lepas karena itu dalam rangka ketahanan pangan. Maka kita dorong terus. Sekarang Kementerian malah bagaimana kita inisiasi lagi dengan ubi-umbian. Nah kita dengan sorghumnya itu ada program-program Kementerian yang berikan kepada Dinas Pertanian seluruh Indonesia untuk melakukan identifikasi lahan-lahan itu. Jadi banyak sekali kegiatan Kementan itu, baik di perkebunan, bidang horti, tanaman pangan. Nah ini semua bidang peternakan, mendorong dalam rangka ketahanan pangan kita, Mbak Lili. Jadi kita tidak bisa hanya semata-mata padi dan jagung. Semua petani kita sarankan mereka, MT3-nya MT2 setelah panen ini kita sarankan mereka tanam kacang-kacangan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesuburan tanah, Mbak Lili. Dan itu sudah dimenyanyikan bagikan lagu wajib oleh PPL yang mereka sudah pegawai Kementerian Pertanian. Mereka wajib mengawal semua ini. Jadi Dinas Pertanian selaku penunjuk teknis tetap berkoordinasi dengan PPL karena mereka sudah tidak berada di sayang lagi, di Dinas Pertanian lagi, Mbak Lili. Demikian.
0: Okay. Dan Bapak melihat seperti apa kolaborasi di lapangan Bapak? Apakah sudah sangat bagus begitu kerjasamanya?
1: Oh, untuk sementara ini saya lihat bagus sekali karena mereka hampir setiap saat bersama petani, menerapkan teknologi baru lagi. Kemarin tanggal berapa seminggu lalu di Jakarta, ikut merapat koordinasi dalam rangka perluasan areal padi ini. Sekarang ada teknologi baru ini, pertanian modern ini, sudah tidak lagi kita harus semaing, kita harus cabut tanam. Sekarang sudah melakukan tabela tebar langsung. Jadi ini penyuluh kita sudah melakukan uji coba kemarin, mereka uji coba di daerah Wibaria di kawasan Motenda. Jadi ini kolaborasi ini semakin bagus karena Kementerian Pertanian itu menyampaikan penyuluh bahwa harus pendampingan, kalau tidak masalah tukinnya kan mereka gaji dibayar oleh Kementerian. Tidak ada hari libur kecuali hari kiamat mereka. Ini yang disampaikan oleh Menteri. Demikian Mbak Lili.
0: Okay, keren ini Bapak ya. Mudah-mudahan ini apa yang kita alami ini saat ini begitu Bapak ya, yang mempengaruhi tanaman padi kita ini secepatnya bisa pulih begitu Bapak ya. Dan Bapak, kedepannya ini target apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten ND?
1: Terima kasih dengan visi misi ND baru. Kita kedepan itu bagaimana kita meminimalisir produk-produk pangan yang datang dari luar. Sekarang itu kita bagaimana mendorong petani kita nanam, tanam sehingga kita mengurangi. Memang kita tidak bisa penuhi khususnya padi jagung ini, tetap kita mengharapkan dorongan dari luar. Tetapi apabila ini kita intensifkan, kita yang tadi tanam sekali menjadi tanam dua kali menjadi tiga kali, saya yakin bahwa di Ende Baru ini saya rasa tidak lagi subsidi dari luar lah, seperti itu Mbak Lili.
0: Amin. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND, sukses terus dan kami menanti kabar-kabar lainnya dari Dinas Pertanian Kabupaten ND setiap pagi di RRI ND.
1: Terima kasih Mbak Lili.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

RRI dengan esensi buku, buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Buku ini menggambarkan pandangan dan penelitian mendalam tentang kecerdasan emosional dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jelas dan mengilustrasikan konsep-konsep ini, Goleman memandu pembaca melalui perjalanan ke dalam kompleksitas emosi manusia dan bagaimana pemahaman dan pengelolaan emosi dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Ada beberapa esensi dari buku ini, di antaranya adalah pengantar konsep kecerdasan emosional. Buku ini dimulai dengan memberikan pengantar mendalam tentang konsep kecerdasan emosional. Goleman menggambarkan bagaimana kecerdasan emosional melengkapi kecerdasan intelektual, dan bahkan bisa lebih signifikan dalam meraih sukses dan kesejahteraan. Buku ini mengidentifikasi beberapa komponen utama kecerdasan emosional, di antaranya adalah kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri, kemudian pengelolaan diri, kemampuan untuk mengelola emosi dan merespon situasi dengan bijaksana. Selanjutnya, motivasi, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri secara positif menuju tujuan. Empati, kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan melihat dari perspektif mereka. Dan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang baik. Goleman membahas dengan mendalam bagaimana kecerdasan emosi dapat menjadi prediktor kesuksesan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk karir, hubungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Dengan menggali kasus-kasus dan penelitian, ia mengilustrasikan bagaimana kecerdasan emosional dapat membantu individu menavigasi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Sebuah fokus khusus ditempatkan pada kesadaran diri sebagai fondasi kecerdasan emosional. Goleman mendemonstrasikan bahwa pemahaman diri sendiri menjadi kunci untuk mengelola emosi dengan efektif dan mengarahkan menuju tujuan yang positif. Buku ini juga membahas secara rinci bagaimana mengelola emosi dalam situasi sulit, menggambarkan strategi untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan hidup. Goleman membagikan pengetahuan tentang bagaimana menanggapi emosi negatif dan menjaga keseimbangan sosial. Empati diangkat sebagai elemen kunci dalam membangun keterampilan sosial yang kuat. Goleman menjelaskan bahwa memahami emosi orang lain membuka pintu untuk berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga menyoroti dampak kecerdasan emosional pada kesejahteraan secara menyeluruh. Goleman juga memberikan wawasan tentang bagaimana kecerdasan emosional bukan hanya sekedar bakat, tapi juga dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Ini memberikan harapan dan motivasi bagi pembaca untuk terus meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Emotional Intelligence karya Daniel Goleman adalah karya monumental yang membawa konsep kecerdasan emosional dari pembicaraan akademis ke dalam kehidupan sehari-hari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ia juga mengatakan pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini, dan anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Menurutnya banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan juga pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan juga pola pendampingan yang perlu dilakukan. Ari Jani memahami tidak semua orang tua dapat hadir karena kesibukan pekerjaan, namun kondisi tersebut disebutkan bisa diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya anak. Dan dengan dukungan tersebut, anak diharapkan lebih percaya diri di lingkungan luar rumah, dan terlebih agar anak mampu menjalani masa adaptasi sekolah dengan lebih baik. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 8 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman.

0: Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi, kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

mari kita berjalan terus dengan Allah.

Pendengar RRI masih dengan informasi untuk Anda sebelum kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro3 RRI. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Metia Hafid menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan juga kebudayaan. Hal itu disampaikan dalam WSIS Forum 2026 Ministerial Roundtable di Swiss baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Teknologi digital dikatakannya harus bertumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat dan juga komunitas lokal. Menurut Metia, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital. Namun dijelaskannya, untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses dan juga menciptakan masyarakat yang setara bagi seluruh masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan Menkomdigi bahwa Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan melakukan berbagai hal, mulai dari percepatan infrastruktur digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM dalam pemanfaatan teknologi baru. Hal itu ditegaskannya diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen dalam pengoperasian satelit Satria 1, optimalisasi jaringan Palaparing dan juga perluasan layanan 5G. Nah, mendengar RRI, itulah informasi terakhir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tepat pukul 20 waktu, maksud kami pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Anda tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam.